0: Tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setyo juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembahasan

0: 12B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
3: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
4: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap. Kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
3: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
5: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 430

0: 27 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
1: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A. Kemudian landingnya pukul 10.15. Ya, yang kloter 2-3, 18.00, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing, itu luar biasa. Ya, sampai 6 jam mungkin lah. Itu jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa, kemudian jemaah.
0: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
3: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
4: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota. Seperti itu.
3: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini timnas sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
4: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini, sebelum kita lanjut, kita akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulon Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Dias nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Pak Dias.
5: Selamat pagi, Bu Citra.
4: Iya, Pak Dias bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa, silakan.
5: Oke, terima kasih kepada Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dari manapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas pada hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026 untuk pagi, siang hingga sore hari nanti. Untuk pagi hari ini, berdasarkan pantauan kami menggunakan penginderaan jauh baik itu satelit maupun citra radar, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, untuk hari ini secara umum cerah berawan hingga berawan, namun masih ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal, terutama di wilayah Purwokerto bagian utara, Baturaden, Aji Barang, dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Kemudian untuk perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Cilacap secara umum untuk hari ini cerah berawan hingga berawan, namun masih ada potensi hujan dengan yang sifatnya lokal terutama di wilayah Cilacap Barat, yaitu Majenang, Dayeuhluhur dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 16 knot. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 84%. Sebelum kami harus sedikit informasi waspada kepada masyarakat bahwa di periode awal bulan Juni di tahun 2026 ini secara umum untuk daerah-daerah yang sudah memasuki fase awal musim kemarau masih belum merata, terutama di wilayah sebenarnya Banyumas. Dan dari pantauan kami, terutama di wilayah Banyumas, hujan masih cukup sering terjadi, terutama di wilayah bagian utara wilayah Banyumas dan Purwokerto. Kemudian juga terpantau di wilayah Jawa, khususnya di wilayah Jajaran Banyumas, termasuk ke dalam wilayah ataupun daerah-daerah yang mempunyai faktor cuaca lokal yang masih cukup dominan di akhir-akhir ini, sehingga masih dapat membentuk awan-awan hujan terutama yang menyebabkan hujan yang sifatnya lokal dan tidak merata di wilayah Cilacap dan Banyumas. Kemudian kepada masyarakat diimbau tetap waspada, terus memantau informasi cuaca, iklim maupun kegempaan yang terupdate melalui info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dan Matri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
4: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Deas atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh atlet muda Banyumas ya. Dari cabang olahraga panahan, seorang atlet junior berhasil menunjukkan performa luar biasa dan mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nah, pendengar, atlet panahan junior Banyumas Reza Gibran Pahlevi ini sukses memborong 6 medali emas pada kejuaraan Provinsi Panahan Junior Jawa Tengah 2026 yang berlangsung di Stadion Wujil Ungaran. Bertanding di kategori U13, Gibran tampil dominan dan menjadi salah satu atlet terbaik dalam kejuaraan tersebut.
1: Iya, kemudian 6 medali emas yang diraih Gibran berasal dari nomor kualifikasi sesi 1, kemudian kualifikasi sesi 2, dan juga total kualifikasi, eliminasi individu, eliminasi mixed team, dan juga beregu. Prestasi gemilang itu sekaligus mengantarkan pelajar asal Banyumas tersebut lolos ke Kejuaraan Nasional Panahan 2026 yang digelar di Kudus pada Juli mendatang. Pelatih Yoga Prasetya Girsa Putra menyebut bahwa keberhasilan Gibran ini merupakan hasil dari kedisiplinan, kemudian semangat latihan yang tinggi, serta mental bertanding yang kuat. Banyumas sendiri juga tampil sebagai juara umum Kejurprov Panahan Junior Jawa Tengah 2026 dengan raihan 19 ya, medali emas, 9 perak dan juga 10 perunggu. Dan yang pasti prestasi ini juga menunjukkan ya Putri bahwa pembinaan atlet usia dini di Banyumas ini terus menunjukkan hasil yang positif.
0: Jadi diharapkan ya capaian ini bisa jadi motivasi juga nih untuk generasi muda lainnya yang ingin terus berprestasi dan juga mengharumkan nama Banyumas di tingkat nasional bahkan bisa sampai internasional.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Purwokerto pagi.
5: Purwokerto pagi ini.
6: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini, sesaat lagi kami akan mengajak Anda semua pendengar untuk bisa mengikuti dialog Purwokerto menyapa pagi.
7: Iya, nah pendengar Pro 1 nih, ini untuk Anda yang ingin memilihkan hobi untuk anak nih, kira-kira Anda mau memilih hobi seperti apa untuk anak-anak Anda. Nah pendengar Pro 1, di tengah maraknya penggunaan gawai oleh anak-anak, para psikolog justru menilai ada salah satu aktivitas sederhana yang memberikan manfaat besar untuk tumbuh kembang mereka. Nah, aktivitas ini dinilai mampu mengasah kreativitas, konsentrasi, sampai kemampuan sosial anak secara seimbang.
6: Ya, kemudian sejumlah psikolog juga sepakat ya bahwa membaca buku ini merupakan salah satu hobi terbaik untuk mendukung perkembangan anak. Ya, aktivitas membaca dinilai mampu memperkaya kosakata, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memperkuat daya imajinasi, serta membantu anak memahami emosi dan juga perspektif orang lain.
7: Jadi berbeda dengan penggunaan gawai yang cenderung pasif ya, membaca ini bisa mendorong anak untuk aktif mengolah informasi dan juga membangun pemahaman. Selain itu, kebiasaan membaca sejak dini ini juga bisa membantu meningkatkan kemampuan belajar dan konsentrasi dalam jangka panjang.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: ¿Sabes quién?
1: Lintas, informasi pro satu.
2: Pendengar, sejumlah warga korban bencana tanah gerak Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal terpaksa kembali membangun rumah di zona rawan pergerakan tanah. Keterbatasan pilihan tempat tinggal membuat mereka nekat menempati lahan asal mereka meski masih dibayangi resiko bencana susulan. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Hanan Ma'ruf. Silakan, Hanan.
3: Baik, mendengar, sejumlah warga Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal memilih kembali untuk membangun rumah di kawasan terdampak longsor meski lokasi tersebut masih masuk dalam zona rawan pergerakan tanah. Keputusan tersebut diambil karena sebagian warga tidak mendapatkan huntara dan tidak memiliki pilihan tempat tinggal lain. Salah seorang warga Uripin mengaku kembali menepati lahannya setelah berbulan-bulan menunggu kepastian bantuan hunian. Bersama keluarga dan lingkungan tetangga, ia membangun tempat tinggal sederhana secara swadaya agar dapat kembali memiliki tempat berteduh.
4: Sementara kita, sementara saya, tidak ada yang dapat, jadi kita bisa, kalau nggak mencet, sedikit demi kita harus kembali ke sini.
3: Menurutnya, keluarga ini yang terdiri dari 9 orang tidak pernah menerima fasilitas huntara meski telah menyerahkan dokumen yang diminta saat pendataan korban longsor. Kondisi ekonomi sebagai petani juga membuatnya kesulitan jika harus menyewa atau mengontrak rumah di tempat lain. Uripin mengaku masih ada rasa khawatir terhadap kemungkinan terjadinya pergerakan tanah susulan. Namun demikian, keterbatasan pilihan membuat dirinya tetap memutuskan kembali ke lokasi yang pernah terjadi di sana.
4: Masalah kemungkinan kita apa? Mengharapkan terhadap kita sudah.
3: Fenomena warga yang kembali membangun rumah di zona rawan menunjukkan masih adanya kebutuhan yang bagi sebagian korban longsor yang belum terakomodasi. Di tengah keterbatasan pilihan tempat tinggal, sejumlah warga memilih kembali ke lahan asal mereka meski masih dibayangi resiko bencana. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Baik, terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
5: Pendengar, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam. Lalu bagaimana masyarakat memaknai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
6: Ya, sederhana maknai itu sebenarnya untuk lingkungan hidup ya, mengingatkan bahwa bumi, lingkungan itu bukan warisan leluhur nenek moyang, tetapi justru apa yang akan kita wariskan terhadap generasi mendatang. Dan itu bukan sekedar seremonial ya, tapi langkah nyata, misalkan tentang sampah ya, atau mungkin kita sangat peduli dengan hal itu, kemudian sebisa mungkin mengurangi hingga menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat.
7: Ya, mengenai lingkungan, mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ya, khususnya di Banyumas itu ya, menurut saya itu harus segera dibenahi ya, mohon maaf ya, karena memang masih banyak termasuk tingkat keasrian gitu ya, di mana Banyumas ini membutuhkan paru-paru, salah satunya ada paru-paru bukan hanya dunia ya, di paru-paru di Banyumasnya itu revitalisasi, penghijauan ya, apalagi dengan adanya sekarang banyaknya pencemaran istilahnya gitu ya, baik itu dari kompos sampah ataupun dari pencemaran pembakaran sepeda motor dan sebagainya itu ya. Dan yang lebih harus peka lagi itu adalah kelestarian lingkungan khususnya pegunungan atau wilayah kaki selamat gitu ya. Salah satunya itu yang harus kita lestarikan, jangan sampai hilangnya reforestasi dan banyaknya bencana akibat longsor dan terutama ini penambangan yang liar yang segera harus kita upayakan dengan baik lah ya, agar semuanya tidak merugikan masyarakat Banyumas khususnya. Ya mungkin itu ya dari saya, dan keaslian ini harus didukung agar Banyumas ini menjadi kota yang asri, kota yang sejuk dan kota yang nyaman, ya. Dan salah satunya juga menjadi percontohan lah untuk kota-kota lainnya. Ya mungkin itu dari saya.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Kembali jumpai Anda di Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Pendengar, edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Masih bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra. Dan tema kita pagi hari ini memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Bersama narasumber dari Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kabupaten Banyumas dan juga Ketua Organisasi SERI.
1: Ya, baik. Pendengar, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diperingati setiap tanggal 5 Juni yang menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Di tengah berbagai tantangan seperti pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, dan juga perubahan iklim, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan juga berkelanjutan. Untuk menjaga lingkungan serta Kemudian bagaimana makna peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2026 ini bagi masyarakat? Dan kira-kira apa nih langkah konkret yang akan dilakukan untuk menjaga lingkungan? Serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup? Kita akan bahas pagi hari ini dalam Dialog Purwokerto Menyapa bersama dengan dua narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar untuk Anda yang nanti ikut bergabung, Anda bisa bergabung untuk berinteraktif di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja. Yang pertama, saya ingin menyapa, selamat pagi, ada Bapak R. Stepanus Sigit SPS Hut. Beliau ini adalah Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kabupaten Banyumas. Nih, selamat pagi Pak Stepanus.
2: Selamat pagi Bu Citra.
1: Iya, apa kabar Bapak, sehat ya?
2: Puji Tuhan,
1: sehat Bu.
0: Ya, dan selanjutnya ada Ketua Organisasi SERI Bapak Muhammad Irfanul Aziz. Selamat pagi Pak. Ya,
3: selamat pagi Mbak.
0: Ya. Putri.
3: Ya, Mbak Putri.
0: Ya. Ya. Ya, ini soal tema kita pagi hari ini. Barangkali saya pertanyaan pertama saya pengen ke Pak Stepanus dulu ini. Pak, makna Hari Lingkungan Hidup Sedunia bagi masyarakat Banyumas seperti apa Pak?
2: Terima kasih Bu Citra. Jadi peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini jatuh tanggal 5 Juni, dimulai tahun 1972. Mungkin kalau saat ini usianya sudah lama aja, sudah sekitar 54 tahun. Memang lingkungan hidup saat ini sudah bisa kita lihat dan kita rasakan tidak baik-baik saja. Ya memang karena adanya perkembangan, kehidupan di dunia ini, kemudian kegiatan-kegiatan sehingga memberikan dampak baik itu positif maupun negatif. Tentunya kita harus berupaya untuk mencegah atau bisa mengelola lingkungan hidup supaya tetap lestari. Jadi event ini, peringatan Hari Lingkungan Hidup ini mengingatkan kita agar kita tetap berusaha mengelola lingkungan hidup secara bijaksana. Sehingga nanti lingkungan hidup bisa memberikan manfaat terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi secara umum di Kabupaten Banyumas sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Kalau kami sendiri, saya pribadi ini mendampingi kegiatan namanya ada program komunitas untuk iklim. Jadi bagaimana masyarakat ini diajak untuk bisa melaksanakan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang saat ini sudah dirasakan. Sampai tahun 2026 ini ada sekitar 100 lokasi kampung iklim dan ratusan bank sampah yang sudah ada. Jadi bank sampah ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan proklim. Karena di kegiatan proklim itu ada aksi mitigasi pengolahan sampah limbah padat, limbah cair. Jadi bank sampah yang ada harapannya nanti bisa memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan. Kemudian indeks kualitas lingkungan kita jaga terus dengan menanam pohon, ruang terbuka hijau, kemudian mengajak masyarakat agar mereka mau menanam pohon. Walaupun pohon itu kadang-kadang tidak menghasilkan buah, tapi pohon itu bisa memberikan oksigen untuk kehidupan kita sehari-hari dan tempat berkembangnya fauna, burung-burung, kemudian

0: Ya serangga juga bisa ya, misalnya kupu-kupu. Kemudian pengolahan sampah berbasis komunitas, ada komunitas bank sampah, komunitas-komunitas yang lain, sehingga kedepannya itu lingkungan masih bisa terjaga. Namun tentunya tidak semudah apa yang menjadi harapan kami, tetap ada tantangan karena bagaimanapun juga dengan jumlah penduduk yang bertambah, ini volume sampah juga ya naik tiap tahun, kemudian kualitas air sungai juga tidak bagus seperti di daerah hulu ya, karena ada kegiatan aktivitas di daerah perkotaan. Dan kemudian perubahan iklim mulai kita rasakan bahwa saat ini kok suhunya panas.
1: Panas ya Pak.
0: Nah ini tentunya kita sendiri sebenarnya harus yang bisa menjaga atau menciptakan lingkungan ini supaya bisa tetap asri dan nyaman untuk kehidupan kita sehari-hari, begitu Bu.
1: Oke, baik, iya, terima kasih. Baik.
2: Tapi kalau untuk tema yang diangkat pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun ini apa nih Pak? Dan relevansinya dengan kondisi lingkungan khusus di Kabupaten Banyumas seperti apa?
0: Yeah. Kalau dari internasional ini kan temanya adalah Inspired by Nature ya. Mm-hmm. Kemudian for climate, for our future. Jadi bagaimana kita itu menjaga lingkungan supaya lingkungan itu nyaman, baik untuk sekarang maupun untuk masa depan. Kalau di Indonesia sendiri, temanya yaitu saatnya bekerja untuk iklim. Hmm. Jadi kalau bisa kita itu ya bekerja, namun kita tetap dalam koridor, kita memperhatikan lingkungan kita agar iklim ini tidak rusak, begitu Bu. Hmm. Walaupun sekecil apapun dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian untuk lingkungan sekitar kita, misalnya RT, RW, kelurahan. Jadi paling tidak dari diri kita sendiri yang harus bisa kita mengendalikan, begitu Bu. Dan kemudian mengajak masyarakat di sekitar kita, gitu Bu.
1: Iya, baik. Terima kasih ke Pak Muhammad Irfanul Aziz nih. Beliau adalah ketua organisasi SERI ya Pak ini.
3: Yeah.
1: SERI ini sebuah organisasi komunitas relawan di Banyumas ya Pak ya, yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan, lingkungan ya, dan edukasi masyarakat begitu ya. Ini perlu diketahui untuk masyarakat. Nah, Bapak ini bagaimana SERI memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini Pak?
3: Ya dari, ya selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Ya dari khususnya teman-teman relawan, itu di Banyumas itu ada namanya BHV. Mm. Itu gabungan atau wadah, gabungan relawan se-Banyumas yang di situ nggak ada komando, nggak ada ketua, kita satu tujuan, cuma kita di wadah jadi satu dan kita bergerak di sosial kemanusiaan. Dan khususnya untuk dalam rangka memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, kami sudah turun di lapangan dalam bersih sungai, penanaman, penghijauan, dan alhamdulillah dari pemerintah ada bank sampah Bapak, sangat bermanfaat sekali itu. Kami tinggal meneruskan membantu masyarakat, membantu pemerintah kami untuk lebih giat lagi dalam masyarakat membuang sampah di tong sampah. Itu sangat butuh waktu nih Pak, kesadaran masyarakat kami yang terutama yang di pinggiran sungai itu. Jadi suatu kebiasaan di sungai membuangnya, kami ya mengawasi lah, kami membantu pemerintah mengawasi masyarakat untuk mengasih pengertian lagi bahwa ini loh kalau buang sampah sembarangan, memang di terutama di sungai-sungai kota ya, di Purwokerto itu sudah sering banjir, meluap, itu sudah sering sekali. Terakhir kami kemarin bersih-bersih sungai di ini yang SMP 1 itu, di sungai situ sebelum di Kali Bakal di Arca Winangun itu sampai hanya 2 ton kemarin Bapak. Sampahnya tidak terkira itu, hampir 2 ton sampahnya. Padahal jarak sekitar ada 2 kiloan itu Pak, kita dapat hampir 2 ton sampahnya di situ. Dan nanti kami juga ada rencana Sabtu Minggu besok ada penghijauan di Bumiayu dan Cilongok di situ, daerah situ. Begitu.
2: Oke, baik. Baik, kemudian sebagai organisasi nih Pak Irfanul ya, sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan sendiri nih, bagaimana nih Pak kalau SERI melihat kondisi dan juga tantangan lingkungan yang saat ini dihadapi masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas sendiri Pak?
3: Ya, jadi banyak sekali untuk masyarakat juga yang masih kurang peduli itu, kami sampai turun ke RT, RW gitu, kami sampai turun ke sana dengan posisi rumah masing-masing. Kita ada perkumpulan, kita satu minggu atau dua minggu sekali, sebulan gitu, kita berkala kita untuk membahas sampah di Banyumas. Itu sangat memprihatinkan untuk kesadaran masyarakatnya yang di pinggiran sungai terutama itu. Dan untuk bencana ya di wilayah Baring Cakep juga itu sangat mengerikan sekali ya. Kami turun langsung di lapangan waktu kemarin-kemarin ada bencana itu, ya itu dari hutan gundul sebenarnya. Di penebangan liar, terus pohon ini hutan dialihkan jadi untuk pertanian gitu. Jadi iya, kemarin alih fungsi lahan. Kemarin alhamdulillah dari masyarakat sekitar yang berdampak itu udah mending lah. Kemarin ada tanggapan positif, kami ke sana untuk pendekatan. Tapi sebelumnya memang sempat ada sedikit memanas waktu itu. Jadi urusan perut ya, kami juga bingung juga. Jadi pelan-pelan kami pendekatan ke masyarakat sekitar, alhamdulillah sekarang udah diterima dengan positif. Gitu.
1: Baik, ya, ini menarik ini Pak Stefanus, bagaimana Anda menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad ini tadi?
0: Ya, terima kasih Bu. Jadi memang kalau saya boleh jujur mengatakan, orang-orang kita itu sebetulnya sudah pintar Bu. Sudah pintar, mereka sudah bisa baca, mereka sudah tahu arti, ya, sudah bisa melihat, namun kesadarannya itu memang sangat rendah. Saya tidak tahu apakah harus dipaksa atau gimana. Sebenarnya sudah diajarkan Bu dari sejak kecil ya, sejak kecil dari keluarga, kemudian pada waktu dia sekolah, baik itu masih PAUD, TK, kemudian masuk SD, SMP sampai kuliah. Jadi secara nalar itu mereka sudah tahu kalau misalnya mereka berbuat apa negatif terhadap lingkungan, dampaknya pasti akan mereka alami secara sendiri. Cuma karena mereka itu malas. Kalau saya boleh bilang malas. Jadi ya akhirnya gini, misalnya buang sampah, ada tempat sampah dekat, tapi lah malas.
1: Ya.
0: Buang aja di sini, nanti juga ada yang bersihkan.
1: Ada yang ambil.
0: Ya kan? Kemudian mereka suruh apa namanya berlangganan untuk masalah pengolahan sampah, juga enggak mau. Alasannya yang lah biar aja lah, ini sampah di sini buang aja di sungai, nanti juga bersih. Tapi kalau kayak gitu harus introspeksi. Kita itu dilahirkan di dunia ini dalam kondisi lingkungan yang bagus Bu. Nah siapa yang akan merawat kalau bukan kita sendiri?
1: Betul.
0: Nah harusnya dari kita tidak jemu-jemu itu untuk menyampaikan ya, entah itu dari keluarga, kemudian di lingkungan, kemudian di pendidikan maupun di agama. Pada saat-saat ada pertemuan di pengajian ataupun pada saat khotbah atau mungkin ada di gereja dan seterusnya, itu untuk mengingatkan kita bahwa kita itu hidup di dunia ini ada hanya nunut. Kenapa kita dikasih baik kok hanya untuk melihara kalau tidak mau? Nah ini memang harus cuek. Ibaratnya orang tua itu harus cerewet kepada anaknya supaya mereka mau melakukan. Nah nanti kalau sudah sadar Bu, tentunya mereka pasti akan melakukan hal itu. Nah kok kenapa harus dilakukan? Nah soalnya yang katakan yang sudah sadar ini anggap saja sudah tidak ada atau pergi dari Banyumas. Muncul misalnya ada pendatang baru yang mereka tidak tahu. Nah itu harus kita edukasi setiap saat. Harapan kami dengan kita tidak jemu-jemu ini, kemudian menyadarkan mereka, oh Banyumas ini ada aturan mainnya seperti ini. Itu Bu, jadi saya sih harapannya mereka dengan kondisi iklim yang sekarang sudah tidak ramah di dunia ini, mereka mau sadar, minimal dari diri sendirilah. Oh kalau gak ada tempat sampah ya sampahnya dikantongi dulu.
1: Ya, ya.
0: Ada pohon jangan dibunuh, karena pohon itu benar-benar memberikan manfaat. Bisa membayangkan kalau kita sakit, itu beli oksigen harganya mahal Bu. Tapi pohon itu memberikan sumbangsi oksigen pada kita supaya udaranya tetap segar. Begitu Bu. Jadi saya terima kasih kepada komunitas yang sudah membantu pemerintah.
3: Siapa Pak?
0: Karena di pemerintah sendiri juga jangkauannya terbatas, sumber daya manusianya juga terbatas, tidak bisa ngawasi setiap hari. Tapi kalau relawan ini kan jangkauannya banyak. Nah ini kalau memang ada yang apa ya merusak lingkungan, ditegur aja, karena regulasinya juga ada. Tapi kalau didiamkan saja ya nanti kasihan, gitu.
2: Iya, berarti benar sekali ya Pak ya, kalau ngomongin masalah sampah ini salah satu persoalan yang sangat klasik sekali gitu ya, yang harusnya itu memang kembali ke kesadaran masing-masing.
0: Jadi sebetulnya sampah dan limbah.
2: Sampah dan limbah.
0: Jadi
2: ya.
0: Kalau sampah itu udah kelihatan, mungkin nanti ke depan saya akan agak susah kalau kita ngelihat limbah, Bu. Limbah dibuang ke sungai. Kalau Ibu lihat di beberapa kota besar, banyak industri itu sungainya sudah berubah warna. Nah di situ endemik-endemik yang lokal itu sudah punah, ikan. Kemudian sebenarnya sungai itu bisa kelihatan bagus ekosistemnya kalau ada capung, Bu. Kinjeng, kalau kinjeng itu masih ada berarti ekosistem sungai itu airnya masih bagus. Tapi kalau kinjengnya sudah nggak ada, ya berarti airnya sudah tercemar. Begitu. Jadi sampah mungkin kelihatan, oh bisa dibersihkan, nanti bisa diolah. Tapi kalau yang agak repot ke depan ya, misalnya 5-10 tahun, 15-20 tahun, itu kan banyak industri-industri. Kemudian rumah tangga yang juga membuang saluran limbahnya ke sungai ya. Itu nanti yang agak ke depan agak repot gitu, Bu.
2: Baik. Baik, kemudian Pak Irvanul, saya tanya juga nih Pak, kalau dari seri sendiri nih ya Pak ya, kontribusi nyatanya nih Pak yang telah dilakukan dalam menjaga lingkungan di Kabupaten Banyumas nih apa saja nih Pak?
3: Ya, ya kami ada jadwal ya di teman-teman relawan dan dari komunitas banyak ya di sini, dari ada IOF, dari gabungan dari IPCI, itu dari komunitas otomotif ya, mobil pun kami rangkul, terus dari mahasiswa pecinta alamnya kami rangkul juga, dari teman-teman damkar, linmas juga, dari DLH kami juga bareng-bareng selalu kami berkoordinasi. Jadi kami untuk melakukan kegiatan untuk penanaman dan bersih-bersih sungai kami rutin itu 1 tahun 1-2 kali, itu kami selalu berkolaborasi dengan DLH, Satpol PP, dan Linmas, itu begitu.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Dan juga Anda bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Sudah ada yang bergabung ini, Bapak-Bapak. Dari Ibu Siti Nurhayati yang ada di Purwokerto Timur. Saya melihat masih banyak warga yang membakar sampah rumah tangga karena tidak tahu harus dibuang kemana. Apakah kebiasaan ini berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan? Serta apa solusi yang bisa diterapkan masyarakat?
1: Baik.
2: Monggo, kepada dua narasumber nanti ya, langsung
1: saling menambahkan.
2: Ya, silakan.
0: Siap, terima kasih Ibu. Jadi di Kabupaten Banyumas, itu kan pengolahan sampah sudah dikelola langsung oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Bagi masyarakat, itu bisa untuk pertama itu memilah sampah dari sumbernya. Karena kita yang tahu bahwa ini sampah organik sama sampah anorganik. Bagi sampah organik, untuk daerah perkotaan, yang tidak punya halaman luas bisa diakali dengan dimasukkan ke lubang biopori. Jadi lubang biopori itu hanya lubang kecil, Bu, hanya diameternya 10 cm. Kemudian kita bisa bor kedalaman 1 meter. Kemudian kita bisa buat lubang biopori itu sebanyak-banyaknya, jaraknya hanya 1 meter itu bisa. Tapi kalau dia punya lahan agak luas, itu bisa dibuat jugangan atau rora. Atau mungkin kalau tidak bisa membuat komposter. Jadi sampah organik yang memang berasal dari rumah tangga sudah kita pilah, kemudian kita masukkan ke lubang biopori atau rora atau komposter. Itu bisa menjadi kompos. Nah, bagaimana sampah anorganiknya? Sampah anorganik ini ada yang nilai jualnya tinggi dan tidak ada nilai jualnya. Nah, nilai jualnya tinggi bisa dikelola melalui bank sampah. Jadi bank sampah itu nanti pendekatannya bisa 3, Bu. Satu, kita menabung sampah. Yang kedua, kita barter sampah. Jadi kita membawa sampah ke bank sampah, kemudian dibarter dengan kebutuhan sehari-hari, misalnya minyak goreng atau gula dan seterusnya. Atau bisa dengan produk dari sayur-sayuran yang dikembangkan melalui KWT atau pemanfaatan tanah pekarangan. Tanahnya dari mana biar subur? Yaitu nanti dari sampah organik yang sudah menjadi kompos, nanti bisa digunakan untuk pupuk. Nah, kemudian yang ketiga dengan model sedekah sampah atau sumbang sampah. Bagi orang-orang yang punya uang, sampahnya banyak, dia bisa menyumbangkan sampah itu ke bank sampah yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial. Misalnya pada saat Lebaran ada apa namanya silaturahmi. Pada saat 17-an ini besok ada lomba-lomba. Nah, bisa diambilkan dari kegiatan sedekah sampah itu. Jadi bisa seperti itu. Kemudian sampah anorganik yang tidak ada nilai jualnya, yang kecil, itu bisa dikerjasamakan dengan kelompok swadaya masyarakat. Itu kan seperti residu. Nah, residu itu nanti dibawa ke TPA BLE, kemudian nanti itu menjadi bahan, namanya bahan RDF ya. Kemudian nanti dipotong kecil-kecil ukuran 5x10 cm jadi RDF, sehingga nanti bisa menjadi bahan alternatif untuk pengganti batu bara yang dibawa ke pabrik semen. Jadi bisa ke semen Bima atau ke semen Holcim yang ada di Cilacap. Jadi kalau misalnya dibilang bakar sampah, itu tinggal kembali lagi. Saya mau enggak ya? Kalau misalnya saya enggak mau, ya enggak bisa. Jadi yang organik, udah masukin aja ke biopori, komposter atau kejugangan. Kemudian yang anorganik masukin aja ke bank sampah. Gitu Bu.
1: Sudah ada solusi.
0: Iya, sudah ada solusi.
1: Oke, Pak Irfanul mau menambahkan, silakan.
3: Iya. Iya, dari teman-teman relawan juga ada yang ini, melakukan ini dari sampah plastik itu dibikin pengrajin. Bikin tempat-tempat bolfoin, apa tempat untuk rak sabun gitu. Ada teman-teman relawan dari kalau enggak salah kemarin yang bikin dari Unsur. Yang itu.
1: Sudah ada ininya ya. Kreativitas sekarang juga bisa dilihat juga di media sosial ya dari barang-barang bekas gitu ya. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini sudah ada beberapa juga tanggapan dari masyarakat. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu ya, Bapak-bapak, ada satu lagu dulu yang akan melintas untuk menemani Anda.

0: lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan Citra dan juga Putri dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita, ada dari DLH Kabupaten Banyumas dan juga dari organisasi Seri.
2: Iya, baik, dan pendengar saatnya saya mau bacakan kembali ya, ini WhatsApp yang sudah bergabung atau saya bacakan dari kolom komentar dulu saja ya. Oke, ini dari @kibolyong 9538 ya. Izin saya.
1: Oh, ini ada Hizbul
2: Muhafidz ya dari Karangendep. Menurut Bapak Stefanus dan Bapak Irfan, apakah edukasi atau aturan tegas yang lebih efektif untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah?
1: Oh, silakan nanti bisa saling menambahkan lagi ya.
3: Siap, terima kasih. Mungkin saya, ini pendapat saya pribadi. Ya. Jadi di Indonesia ini sudah ada regulasi dari undang-undang, kemudian ada PP, ada permen, kemudian ada perda, ada perbub, dan seterusnya. Ada surat edaran. Semuanya mengajak yang baik, ya. Tinggal ada mah enggak kemauan, gitu. Kalau dibilang ada enggak tegas, ya kita sebetulnya tegas, tapi masih dalam konteks setengah hati, itu. Jadi kalau saya pengawasan tidak harus oleh pemerintah, tapi juga kelompok masyarakat. Sebetulnya regulasi itu juga bisa dibuat sampai di peraturan desa, perdes. Kalau misalnya di Karangendep ada orang membakar sampah, buang sampah ke sungai, bisa nanti diadukan melalui media sosial, difoto, kemudian dipublikasikan. Jadi orang itu akan malu. Tapi kalau didiamkan saja, ada orang buang sampah di sungai, kemudian orang nyetrum ikan, motas ikan, kemudian menembak burung, didiamkan saja, ya sudah. Tinggal tunggu waktu saja. Jadi tinggal kalau ada orang salah ya kita bisa kasih tahu secara halus. Gak boleh kayak gitu. Ini ada aturannya nih loh. Ini perdesnya ada. Ini perdanya ada. Nanti kalau jenengan seperti ini, monggo. Nanti kalau ada apa-apa, tanggung jawab sendiri. Jadi tidak apa-apa. Kita harus cuek. Kasih tahu dan kita tidak salah. Karena itu memang ada aturan mainnya. Begitu Bu.
2: Oke, Pak Irwan mau menambahkan?
4: Ya, sedikit menambahkan. Ya, itu harus benar-benar kita bahu-membahu ya Pak. Untuk menyadarkan masyarakat yang masih nakal ya. Jadi kami dari relawan sampai menawarkan, kami datang ya door to door ke rumah yang kami sudah ada data warga yang susah ya, masih susah untuk membuang sampah di tong sampah, masih di sungai. Kami nyampe ke rumah, silaturahmi dan apa sih kendalanya gitu loh. Kan ada bank sampah kan di setiap itu. Jadi katanya ujung-ujungnya biaya bulanan. Ya udah padahal cuma bisa dinego ya Pak. Kalau di bank sampah bisa Pak. Kemampuan gitu. Nyampe di gitu Pak, belum bisa buang di tong sampah juga. Akhirnya dari relawan kami sampai dah Pak, Bu. Gratis nge dari kami yang nanggung tiap bulan. Udah dikasih tong sampah, masih tetap aja dikali. Kami pantau.
2: Agak susah ya.
4: Iya, ini kami ada PR beberapa titik itu rumah yang benar-benar masih
2: bandel
4: belum,
2: ya.
4: Iya, begitu. Jadi ya, hanya kami sampai bikin banner-banner di setiap jembatan, di titik-titik rawan yang biasa buang sampah di sungai atau di tempat lain. Kami pasang-pasang banner di situ sampai kami ada yang pasal untuk itu Pak. Buang sampah sembarangan terkena undang-undang itu gitu.
2: Saya pikir ini kembali ke mental orang masing-masing.
1: Iya, betul. Kembali ke kesadaran masing-masing
2: betul.
1: Juga.
2: Iya,
1: betul. Oke, ini sudah ada yang gabung lagi. Kita baca dulu, selamat pagi. Ada Bapak Agus Rianto di Sokaraja. Selamat pagi narasumber, saat musim hujan beberapa sungai di sekitar permukiman sering dipenuhi sampah. Bagaimana nih cara mengajak masyarakat agar memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai terutama di daerah yang padat penduduk?
2: Kembali lagi sampah
1: soal
2: ya.
1: Sampah di sungai ini Pak. Iya, mungkin bisa ditanggapi nih, monggo.
3: Terima kasih. Jadi kembali lagi, tadi sudah saya sampaikan, kita itu harus diawali dari kita sendiri. Jadi sebetulnya kan kita juga mengajak ada nilai positifnya. Cobalah dari semua lingkungan di desa-desa, di kelurahan, kemudian sampai ke tingkat RW, RT, Dasawisma itu bergerak untuk bisa mengolah sampah dari sumbernya, memilah. Kemudian dibuatlah bank sampah. Bank sampah itu meskipun hasilnya kecil, tapi lumayan. Anggap saja sampah yang tidak ada nilainya, kemudian ditabung bank sampah, bisa memberikan rezeki kepada pengepul, kemudian juga buat kita sendiri dan lingkungan. Jadi dengan bank sampah, monggo nanti kalau misalnya belum ada bank sampah, bisa bersurat kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa sosialisasi tentang pembentukan bank sampah. Kemudian kalau mau membentuk kampung iklim juga bisa, nanti kita bisa mendampingi. Kemudian berikutnya adalah ciptakan gerakan ASRI, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Jadi lingkungan kita itu dijaga supaya tetap sehat, resik, indah, dan aman. Sering adakan kerja bakti, misalnya hari sebulan sekali atau tiga bulan sekali. Sehingga nanti orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan itu ya bisa diedukasi. Kemudian melakukan edukasi kreatif. Jadi sampah-sampah yang tidak ada nilai jualnya atau nilai jualnya kecil itu bisa dibuat kerajinan dan bisa dijual sehingga bisa mendapatkan pendapatan. Jadi kembali lagi, Nji, sebetulnya mau apa tidak kita? Kalau mau, tentunya ya bisa. Tapi kalau males, ya sudah. Nanti kalau misalnya males, lah nanti kan sampah ono sing ngurusi be pemerintah. Tapi nanti giliran banjir,
1: saling bersuara. Ya.
3: Padahal kita tidak jemu-jemu untuk selalu mengedukasi, jangan buang sampah sembarangan, dampaknya seperti ini, seperti ini. Begitu, Bu.
2: Baik, terima kasih.
1: Bapak Irfan menambahkan juga?
4: Ya, kami dari teman-teman relawan kemarin alhamdulillah sudah sampai ke ini, kalau ada kumpulan RT di mana tuh tempat yang rawan RT tersebut gitu. Kami nyampe datang ke situ silaturahmi, pasti kumpulan kami bersosialisasi. Dan kami agak sedikit ketegas, Pak, kemarin alhamdulillah ada hasilnya, Pak. Sedikit tegas dalam arti kami akan pantau sungai ini jam berapa aja, kami akan memfoto itu, Pak. Jadi yang buang sembarangan kami foto dan ini udah diumumkan akan diupload di medsos gitu. Alhamdulillah ada yang jera gitu. Aduh. Ada beberapa masyarakat yang jera yang sudah berubah dan disediakan langsung tong sampah. Dan tong sampah itu isi, ukurannya kan itu, Pak. Kalau tong sampahnya isi berarti ada perubahan di orang tersebut gitu.
2: Lumayan lah ya.
4: Iya gitu, begitu sih.
2: Sayang sekali ya, Pak, harus diperlakukan seperti itu ya,
4: sampai,
2: Pak ya.
4: Sampai segitu,
2: Pak. Saat kita dikatakan sebagai masyarakat modern ya, Pak ya. Tapi masih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih, ini luar biasa ya. Sudah ada yang bergabung kembali ini. Selamat pagi untuk Pak Rahmat yang ada di Cilongok. Kami sering melihat kegiatan penanaman pohon, tapi beberapa bulan kemudian banyak tanaman yang mati. Bagaimana agar gerakan penghijauan ini tidak hanya seremonial, tapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang? Monggo dari Pak Stefanus dulu.
3: Siap, terima kasih, Bu. Jadi penanaman pohon itu harus kita nandur, tapi sesuai dengan kondisi lingkungan. Pertama ya, karena tidak bisa kita memaksakan nanam pohon itu di tempat yang tidak semestinya. Contohnya, Tuhan itu sudah memberikan habitat tanaman yang cocok untuk lokasi tersebut. Misalnya, saya ke Alas Malang, di sana itu kan endemiknya buah durian, Bu. Ya, kemudian saya tanam di Purwokerto. Saya harapannya apa? Bisa berbuah durian seperti di Alas Malang. Belum tentu. Meskipun tempat sini lebih subur, tapi karena memang kondisi iklimnya atau tanahnya beda. Jadi memang harus ditanam sesuai dengan kondisi tersebut. Sebenarnya kita bisa melihat tanaman-tanaman apa saja yang sudah ada di daerah tersebut di Cilongo. Nah, kemudian yang kedua adalah supaya tanaman itu bisa tumbuh subur, ya tentunya saat membuat lubang tanam harus dikasih pupuk. Minimal pupuk organik. Bisa pakai kompos dari kotoran hewan. Terus yang keduanya, itu anggap saja sebagai makanan. Jadi kita punya anak, kita kasih makan lah. Gitu. Nah, biasanya hanya sekedar dikasih minum. Ya gak bisa hidup ya kan. Ada lahir dikasih hanya minum, tak disirami. Itu aja kalau misalnya pas musim hujan. Nah kalau gak musim hujan, udah gak dikasih makan, gak dikasih minum, ya mati Bu. Jadi kita harus juga tepat pada saat memilih kapan kita menanam pohon. Jadi pada saat musim hujan. Supaya nanti Gusti Allah ngasih minum. Ya, kemudian yang kedua adalah ya harus dikasih pupuk. Supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Nanti kalau dia sudah beradaptasi dengan lingkungan, anggap saja dia sudah usia 3 tahun, akarnya sudah mencengkeram dengan tanah, dia akan tumbuh dengan subur, Bu. Dan akan memberikan apa namanya udara yang segar. Begitu, Pak. Jadi harus dirawat, jangan sampai hanya sekedar seremonial, difoto, diupload, kemudian ada kegiatan tapi di situ tidak dirawat. Tentunya lihat saja nanti tinggal 2 minggu ya sudah kering. Gitu. Gitu, Bu.
2: Pak Irfan, silakan.
4: Iya, betul sekali dari Bapak. Ya, kami menambahkan dari relawan ada pantauan berkala juga dari kami. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali kami kalau ada penghijauan di mana, ada teman-teman yang waktu ada terus untuk rezeki ada, kita ada yang berangkat. Gitu.
2: Oke.
4: Untuk memantau.
1: Baik, ini sudah ada yang gabung lagi. Bapak ini juga ada yang gabung tapi hanya memberikan tanggapan saja. Kita baca dulu, ada Darviani Wahyuningsih ini ya, untuk para narasumber sangat luar biasa sekali perjuangannya untuk berjuang menyadarkan masyarakat yang bandel dan tidak proaktif menjaga lingkungan. Nanti kalau kena dampak bencana baru deh merintih-rintih minta bantuan. Itu kemudian ada lagi pertanyaan ini, selamat pagi dari Novi dari Proklim Tambak Negara nih. Seringkali pembangunan ekonomi dianggap lebih prioritas dibandingkan pelestarian lingkungan. Menurut bapak-bapak nih, sejauh mana kolaborasi Pentahelix telah berhasil mengubah paradigma tersebut? Dan langkah konkret apa nih yang perlu diperkuat tentunya agar nilai ekologis bisa menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi masyarakat? Terima kasih, mohon jawabannya. Moga nanti bisa saling menambahkan lagi.
3: Terima kasih, ini Bu Novi ini kan penggiat lingkungan. Ini bertanya atau ngetes?
2: Nguji ya Pak ya, kayaknya lebih ke nguji ya Pak ya.
3: Kalau saya ini Bu Novi ini harusnya bisa introspeksi karena beliau kan sudah penggiat lingkungan, sudah ikut program Kampung Iklim, sudah ikut Kampung Berseri Astra. Jadi tentunya kami kan juga sudah mendampingi kegiatan-kegiatan di 100 Kampung Iklim supaya mereka itu melaksanakan kegiatan ini secara kontinu sehingga bisa berdampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi kami juga tetap mendampingi Kampung Iklim yang ada di Desa Tambak Negara. Di sana sudah ada Kampung Iklim, sudah ada bank sampah, dan nanti monggo dari, kan kita tidak bisa dari Dinas Lingkungan Hidup itu untuk mendampingi 331 desa kelurahan se-Kabupaten Banyumas dengan macam-macam tipologi untuk pedesaan dan perkotaan. Untuk pedesaan sendiri ada pedesaan yang daerah pegunungan dan pedesaan yang tidak pegunungan, jadi beda karakternya. Jadi monggo Bu Novi untuk bisa kembali lagi panjenengan sebagai penggiat lingkungan atau kader konservasi atau penyuluh kehutanan swadaya masyarakat untuk bisa membantu masyarakat yang ada di Desa Tambak Negara untuk bisa lebih aktif lagi. Nanti kalau misalnya tidak paham, tidak tahu, nanti bisa kolaborasi dengan beberapa OPD terkait, tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup. Karena di sana juga ada Sungai Serayu. Sungai Serayu bagaimana bisa tetap lestari, ikannya tidak dipotas, tidak disetrum. Ya, kemudian burung-burung di sana supaya tetap lestari bagaimana. Kemudian hutan yang ada di sana bisa terjaga. Monggo, jadi izin, bukannya saya tidak bisa menjawab panjenengan sebagai kader lingkungan yang sudah proklim, sudah KBA, tentunya bisa introspeksi untuk menjawab itu. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik.
2: Pak Irfan mau menanggapi mungkin?
4: Cukup.
2: Cukup ya. Oke, okay, baik. Ya, ini sebagai pertanyaan terakhir dan closing statement dari narasumber kita pagi hari ini, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi ya untuk kita lanjutkan. Ini dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sering muncul kampanye dan ajakan menjaga lingkungan. Bagaimana cara mengukur apakah kampanye tersebut benar-benar berhasil mengubah perilaku masyarakat atau hanya ramai sesaat? Dari Pak Hendra di Purwojati, silakan.
3: Untuk kampanye ini ya sekedar dan atau mengajak, karena kalau tidak ada kampanye ya tentunya kita sudah hambar. Harapan kami adalah mengingatkan supaya kita menjaga lingkungan ini tetap lestari. Kita bekerja juga berdampak terhadap lingkungan kita ya. Jadi pesan kami adalah saatnya bekerja untuk iklim, mulai dari rumah kita sendiri. Mulai dari rumah kita sendiri, kemudian kalau rumah kita sudah bagus, baru kita ke luar. Jangan sampai kita dibilang jarkoni, iso ngomong ora iso nglakoni. Itu nje, jadi tidak omon-omon. Kemudian kalau dari kami adalah, mari pada tanggal 5 Juni ini, bukan hanya perayaan, tapi titik balik untuk melakukan aksi. Untuk penggiat proklim, kemudian KSM, RT, RW, terus semangat menggerakkan warga. Untuk Bapak Ibu penggiat lingkungan, mahasiswa, pelajar semua, mari kita pilah sampah hari ini, jaga mata air yang sudah ada, jaga sungai, jaga dan rawat flora dan fauna langka endemik setempat. Kemudian pesan penutup dari saya adalah, mari kita tetap berperan aktif meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi ini. Sustainable life for resource and culture. Jadi kehidupan berkelanjutan untuk sumber daya dan budaya. Dan semoga bunga-bunga hari esok yang kita petik adalah benih-benih yang kita tanam pada hari ini. Begitu Bu.
2: Ya, silakan, terima kasih. Pak
4: Irfan. Ya, menambahkan sedikit. Ya, untuk kampanye lingkungan hidup ini ya, itu sebagai pengingat ya, pengingat mengajak masyarakat. Kalau tidak ada kampanye, betul hambar Pak. Itu sebagai untuk masyarakat, untuk semangat lagi lah, biar semangat lagi, ayo kita jaga lingkungan, jaga bumi kita, dan jangan tinggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air untuk anak cucu kita.
2: Oke. Baik, terima kasih. Dan baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Dan Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa hadir di hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi, mengulas tema-tema yang sedang hangat diperbincangkan di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
1: Baik, dan akhirnya saya Citra juga Putri pamit undur diri dari Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Dan akhirnya kami pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Stadion Satria Purwokerto Kabupaten Banyumas menjadi saksi keganasan Balikpapan FC di ajang Liga 4 Piala Presiden 2025-2026. Pada laga kedua grup C Selasa sore kemarin, klub asal Kalimantan Timur itu menaklukkan Panua GFC Pohuwato dengan skor telak 6-0. Balikpapan FC unggul 2 gol pada babak pertama melalui sundulan Elvin dan sepakan Muhammad Hegar Ananta. Kemudian pada paruh kedua, tim tamu mencetak 4 gol tambahan, masing-masing lewat aksi Muhammad Fadel, Ical, Irfan Arfandi, dan Dewa Saputra. Pelatih Balikpapan FC Syamsidar bersyukur atas kemenangan besar tersebut. Menurutnya hasil positif ini tidak terlepas dari persiapan matang dan kerja keras para pemain sepanjang pertandingan.
1: Kami cukup bersyukur tim kami meraih poin, 3 poin di pertandingan hari ini. Ya alhamdulillah mungkin Tuhan memberikan rezeki karena kerja kerasnya pemain kami, ya itulah hasilnya. Mungkin masih ada juga yang agak kurang-kurang, mungkin itu buat PR buat kami sebagai staf pelatih untuk memperbaiki untuk persiapan pertandingan berikutnya gitu.
0: Meski diakuinya ada beberapa catatan, secara umum sang juru taktik merasa puas dengan penampilan anak asuhnya. Kedepan tim akan terus berbenah agar penampilan semakin baik pada pertandingan berikutnya.
1: Kalau menurut kami, tidak ada bilang tim sudah lolos. Kami tetap fight. Maupun sudah lolos, tetap kami fight. Gitu.
2: Target menang ya, Pak?
1: Ya, kalau pertandingan terakhir nanti kami harus target menang terus.
0: Sementara itu pelatih Panua GFC Frans Gasper Paraibabo berbesar hati mengakui keunggulan Balikpapan FC. Namun ia tetap mengapresiasi para pemain yang telah bekerja keras dan memberi perlawanan terbaik sampai pertandingan berakhir.
3: Oke, terkait hasil pertandingan tadi, kita tim sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tim lawan juga lumayan bagus, cukup bagus, memberi tekanan, walaupun kita sudah siap, pemain sudah siap, 100%, tapi tim lawan juga sudah siap, makanya kita menikmati aja hasil yang ada. Setidaknya kita sudah berjuang sampai selesai pertandingan.
0: Meski kalah, Frans menilai bahwa perjuangan Panua GFC belum berakhir. Masih ada satu pertandingan tersisa yang akan dimanfaatkan untuk meraih poin.
3: Terkait penampilan pertandingan hari ini, ya kita pemain dan pelatih sudah coba untuk maksimal. Mungkin dari kita sedikit lengah, jadi tim lawan bisa memanfaatkan itu sehingga kita bisa hari ini kita bisa kalah. Untuk match terakhir tetap kita akan maksimal untuk sampai selesai pertandingan.
0: Balikpapan FC saat ini mengoleksi 6 poin dan kokoh di puncak klasemen grup C, sedangkan Panua GFC terbenam di dasar klasemen tanpa poin sepeser pun setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Di laga pamungkas grup C, Balikpapan FC dijadwalkan menghadapi Cimahi United, sementara Panua GFC akan melawan 757 Keprijaya FC. Pertandingan tersebut akan menentukan 2 tim yang lolos ke babak 32 besar.
4: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

silakan ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Halo RRI. Kali ini Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1081254091. Menemani Anda hingga nanti di jam 10 pagi bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi.

Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini. Tentunya kami masih menunggu ya atensi dengar Anda, pendengar, untuk Anda yang masih mau bergabung untuk memberikan informasi seputar kritik saran dan juga keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami. Tentunya di 6323336 atau di 08112540911.
1: Iya, nah pendengar Pro 1 ya, terima kasih nih buat Anda yang kemarin sudah bergabung ya dalam dialog, dalam Halo RRI maksud saya ya. Ini ada titipan nih dari kemarin yang ini ya, yang kartu Imani ini ya. Kartu Imani. Ini dari Dirut PT Banyumas Raya Transportasi, Bapak Ipung Marta ini. Yang kemarin ada Imani edisi khusus nih untuk Pak Sulistiana ya, bisa diambil kartunya ya di RRI Purwokerto, dipersilakan nih. Kita udah ini ya, kita juga udah ada kartu Imani ya, jadi sesekali kita boleh ya nyoba-nyoba gitu
0: boleh.
1: Ya. Oke deh, pendengar Pro 1 sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, dipersilakan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 ya, hingga nanti di jam 10 pagi menemani Anda. Pendengar, untuk segala masukan yang sudah masuk ya, ini tentunya ini sebagai tanda bahwa masyarakat kita nih peduli ya Cit ya terhadap kualitas pelayanan dan juga pembangunan yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan harapannya adalah partisipasi ini terus ada ya, tidak hanya menyampaikan keluhan ya, tapi juga memberikan solusi, usulan ataupun apresiasi kepada pihak-pihak yang sudah bekerja ya. Jadi gak cuma sekedar keluhan aja, tapi juga diapresiasi nih untuk yang sudah melayani masyarakat dengan baik ya. Dan di Halo RRI ini bisa menjadi sarana komunikasi yang sehat dan juga konstruktif untuk Anda yang ingin menyampaikan masukan, saran atau mungkin juga apresiasi ya kepada pemerintah atau instansi-instansi terkait yang berpartisipasi dalam Halo RRI.
0: Iya, baik. Tentunya pendengar, sekali lagi ditunggu atensi dengar Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Halo RRI. Seperti biasa ya, kami menunggu atensi dengar Anda untuk Anda yang mau bergabung untuk memberikan informasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
1: Ya, dan pendengar, setiap hari masyarakat ini berinteraksi dengan berbagai layanan juga fasilitas yang disediakan pemerintah ya maupun instansi terkait ya. Kadang ada hal yang berjalan baik, tapi gak jarang juga masih ditemukan kendala yang perlu mendapat perhatian. Karena itu kita mengajak Anda untuk berbagi pengalaman yang mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi bersama ya. Pengalaman yang Anda sampaikan bisa jadi dirasakan juga oleh masyarakat lainnya sehingga perlu mendapat tindak lanjut dari pihak terkait
0: ya. Iya, jadi silakan ya untuk Anda yang mau bergabung, tentunya nanti atensi dengar Anda akan kami tampung, yang kemudian akan kami sambungkan ya kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi ataupun langsung dijawab. Dan kemarin juga ada masih beberapa pertanyaan ya, tapi memang belum ada jawaban pasti ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan kepada kami. Yang pasti Halo RRI ini hadir seminggu 3 kali setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Pendengar, masih bersama kami dalam program Halo RRI Ruang Aspirasi Masyarakat Banyumas ya. Melalui program ini masyarakat bisa menyampaikan saran, kritik maupun apresiasi terkait berbagai layanan publik yang ada di sekitar kita.
3: Ya, saat ini juga pemerintah Kabupaten Banyumas juga tentunya terus melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik ya Putri ya. Kita lihat dari pengembangan layanan digitalnya hingga optimalisasi pelayanan di mall pelayanan publik sendiri. Dan juga kita lihat bahwa di Banyumas sekarang ini menghadirkan beragam jenis layanan dalam satu tempat ya. Selain itu ada jumlah layanan juga yang mulai dijangkau melalui program pelayanan keliling yang mendekatkan akses kepada masyarakat.
2: Nah ini menarik nih yang layanan keliling ya. Sekarang sudah jadi kayak jemput bola nih, masyarakat sudah semakin dipermudah lagi ya dengan adanya layanan keliling ya. Namun tentu saja pendengar, masih ada juga beberapa hal yang perlu diperbaiki bersama ya. Mungkin Anda masih menemukan jalan yang berlubang yang belum tertangani, atau lampu penerangan jalan yang padam, atau mungkin pelayanan yang antriannya masih panjang, atau bahkan mungkin persoalan sampah di lingkungan ya. Saluran drainase yang masih kurang berfungsi saat hujan, hingga fasilitas umum yang memerlukan perhatian lebih.
3: Iya, ya. Untuk itu ya kami mengundang atau mengajak Anda semua untuk bisa berpartisipasi, menyampaikan pengalaman Anda, masukan maupun kritik, saran yang membangun ya tentunya seputar pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan gitu ya? Atau mungkin layanan apa nih yang sudah baik dan juga tentunya patut untuk diapresiasi? Yang pasti suara Anda ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pihak-pihak terkait. Karena jadi gak cuman apa ya, kita menyampaikan keluhan-keluhan aja ya, tapi boleh dong kita juga mengapresiasi ataupun memuji ya, baik mungkin itu dari jajaran pemerintahannya dan lain-lain segala macamnya. Boleh lah diapresiasi ataupun dipuji untuk lebih meningkatkan pelayanan yang ada di lingkungan sekitar.

0: mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 ya, untuk Anda yang masih setia simak Halo RRI pagi hari ini. Sekali lagi untuk Anda ingin bergabung melalui WhatsApp ya, Anda bisa bergabung di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 ada di 08112540911 ya.
1: Iya, tentunya sekali lagi Halo RRI hadir seminggu 3 kali setiap hari Senin, Rabu dan Jumat yang tentunya akan menampung ya segala keluh kesah Anda, tapi seputar pelayanan publik ya, jangan keluh kesah yang lain.
0: Contohnya
1: udah ada ya. Panjang nanti durasi. Iya, listnya panjang. Jadi pokoknya apapun itu ya, nanti akan kami tampung yang kemudian akan kami lanjutkan kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi ataupun barangkali ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa langsung terjawab. Iya. Di mana di Halo RR ini kita akan selalu siap menjadi salah satu wadah ataupun jembatan untuk menjembatani Anda semua ya yang ingin menyampaikan tadi berbagai keluhan-keluhan kepada pihak-pihak terkait. Jadi silakan saja ketika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung sekali lagi di 632336 atau di 08 11 25409 11.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Purwokerto Pagi ini.
3: Masih bersama dengan Citra dan juga Putri di Halo RRI Pagi hari ini.
4: Ya, pendengar Pro 1, berbagai fasilitas dan juga layanan publik ini hadir ya untuk menunjang kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan ya, atau kesehatan, pendidikan dan juga transportasi. Juga ada infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah sampai fasilitas taman dan juga ruang terbuka publik. Tapi dalam pelaksanaannya tentu masih ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan juga perbaikan ya. Nah, pendengar sekali lagi Halo RRI mengajak Anda untuk berbagi pengalaman terkait pelayanan publik yang dirasakan sehari-hari. Apakah ada ruas jalan yang membutuhkan perbaikan? Apakah ada pelayanan di instansi tertentu yang sudah memuaskan? Atau bagaimana kondisi fasilitas umum di lingkungan tempat tinggal Anda? Atau mungkin juga ada inovasi layanan yang menurut Anda perlu untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah? Dan pendengar, kami percaya bahwa kritik yang disampaikan dengan baik bisa menjadi masukan berharga untuk pihak terkait ya Citra ya.
3: Iya, jadi silakan ya untuk Anda sekali lagi yang mau bergabung baik melalui line telepon, melalui WA bisa gabung di 632336 atau di 08 11 254 0911. Baik, sepertinya ini juga kita sudah ada di penghujung waktu di Halo RRI pagi hari ini Putri. Jadi kita sekalian aja pamit ya di Halo RRI di Purwokerto pagi ini.
4: Iya, betul sekali.
3: Tapi nanti selepas ini kita masih akan kembali hadir menemani Anda ya di 1 jam di Purwokerto siang. Kami akan mengajak Anda nanti untuk mengikuti dialog interaktif Indonesia Sehat.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri. Kali ini kita sudah ada di Purwokerto Siang, masih di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Dan kali ini kita sudah ada dalam program acara Indonesia Sehat yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, pagi hari ini kita akan membahas ya mengenai kerja maksimal, kesehatan tetap optimal. Tentunya bersama dengan narasumber kita, sudah hadir ada Dr. Irma Putri Damayanti MGZ. Beliau ini adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwakarta.
1: Ya, untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi bersama kami, dipersilakan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0812540911. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, aktivitas kerja yang padat sering membuat banyak orang mengabaikan kesehatan tubuh, mulai dari kurang tidur, pola makan tidak teratur, hingga stres yang berkepanjangan. Padahal kesehatan memiliki peranan besar dalam menjaga produktivitas dan kualitas kerja seseorang. Jangan sampai tuntutan pekerjaan justru menurunkan kondisi fisik maupun mental. Lalu bagaimana menjaga keseimbangan antara bekerja dan kesehatan tubuh, serta kebiasaan apa saja yang perlu diperhatikan para pekerja di tengah aktivitas sehari-hari. Ya, dan langsung saja kita akan mengulas tema bahasan menarik ini bersama dengan narasumber kita. Selamat siang, Dr. Irma.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Saya Putri dan juga kita
2: lagi ramai kita bertiga.
0: Ini hari ini kita mau ngerumpi ya, Dok ya.
2: Siap-siap.
0: Jadi topiknya ini cukup menarik sekali mengenai kerja maksimal, kesehatan juga tetap optimal. Nah, mungkin sebelumnya dokter bisa menjelaskan dulu nih, dokter, kayak dengan fenomena banyak orang sibuk sekarang ya, sibuk sekali bekerja gitu ya, namun mulai melupakan rutinitas-rutinitas olahraga dan juga menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana kalau menurut dokter sendiri?
2: Ya, itu memang kayak paradoks ya. Jadi orang bekerja supaya, tujuannya apa sih ya bekerja? Kan supaya kita misalnya mendapatkan nafkah yang baik. Sehingga nanti dari nafkah itu bisa menjadi kualitas hidup yang bagus, kesehatannya bagus,

0: Jadi banyak orang juga merasa sehat selama masih bisa bekerja, ya, betul sekali yang disampaikan sama dokter ya. Nah, ini tanda tubuh mulai mengalami kelelahan atau penurunan kesehatan ini biasanya seperti apa sih, Dok?
1: Iya, memang kadang kenapa kalau orang tuh ngerasa, oh kalau saya masih sehat kayak gini berarti masih bisa bekerja, ini berarti gak ada apa-apa. Padahal sebenarnya tubuh itu kan punya adaptasi, jadi dia... Kalau misalnya kita sebenarnya lelah, tapi dipicu sama stres kerja kayak harus, saya harus menyelesaikan deadline, itu nanti keluar hormon kayak kortisol, adrenalin, itu membuat tubuh kita tuh stres dan mampu melakukan. Tapi sebenarnya itu sebenarnya sudah gak mampu, cuma dipaksa. Nah akhirnya nanti muncul sinyal-sinyal, misalnya paling gampang ini lehernya cengeng.
0: Nah, itu dong. Itu bukan karena usia udah tua ya, Dok ya?
1: Ya, itu bisa macam-macam, usia sudah tua, pembuluh darah mengeras, ada hipertensi, ada kolesterol, harus dicek memang. Ya. Atau bisa juga dari ini duduk posisi kerja yang tidak enak berjam-jam. Nah, kemudian terus muncul lagi misalnya kerja ini tidurnya. Tidurnya itu mulai tidak nyaman, misalnya susah tidur. Terus kalaupun tidur, misalnya bangun itu masih capek. Kan harusnya kalau bangun tidur kita seger.
2: Fresh gitu ya.
1: Berarti kalau bangun tidur itu masih capek, berarti tubuhnya itu tidak sempat masuk ke fase deep sleep. Nah fase deep sleepnya kenapa gitu. Nah problemnya banyak nih, bisa karena stres, bisa karena kafein yang terlalu dekat dengan waktu tidur, bisa dengan tidak olahraga, macam-macam. Nah itu sinyal-sinyalnya lagi. Terus kemudian misalnya dia mulai gampang flu. Jadi padahal gak ada apa-apa, gak, ibaratnya tidak lagi musim pancaroba ya, kalau zaman dulu disebutnya pancaroba ya, antara hujan dan kemarau. Nah itu dia terus bolak-balik flu, bolak-balik sakit. Nah ini sebenarnya tubuh itu sudah mengirimkan sinyal bahwa ada stres di sini. Stres itu macam-macam ya, bisa kalau di pekerja itu stres fisik, sama yang lebih berat lagi biasanya stres masalah mental. Ya, jadi itu keduanya itu tetap harus diperhatikan, gak bisa salah satu aja. Sinyal-sinyalnya seperti itu tuh Mbak Putri.
0: Itu ya yang harus jadi warning kita ya, Dok. Warningnya. Nah terus Dok, saya ingin tanya juga nih Dok, seberapa besar sih Dok sebenarnya pengaruh pola makan gitu ya Dok ya, terhadap produktivitas kerja kita Dok? Dan kira-kira kesalahan nutrisi apa nih yang paling sering dilakukan oleh para pekerja saat ini nih Dok?
1: Ya pola makan itu kan kayak bensin ya. Bensinnya kita mau beli premium, pertama turbo, kok jadi bicarain. Artinya kualitas makanan kita juga menentukan kita ini nanti sesehat apa. Selain kualitas makanan juga kualitas olahraga ya. Tapi kualitas makanan dulu deh yang dibahas karena gizi kan. Nah jelas kayaknya udah sering banget saya bahas di podcast sebelumnya. Jadi kita harus memperhatikan apakah karbohidrat kita itu kualitasnya bagus. Yang terbagus, yang paling bagus itu ya karbohidratnya kompleks. Nasi itu jangan nasi putih, jangan tepung-tepungan, tapi yang paling bagus nasi merah, brown rice, oat, kemudian gandum yang penyerapan dan pelepasannya itu pelan. Jadi gak langsung kenyang, tapi juga langsung cepat lapar dan bisa berbahaya ke depannya kalau berlebihan. Tapi karbo itu juga gak boleh, gak sama sekali ya, tetap harus makan. Terus kemudian protein, proteinnya paling tidak setiap kali makan itu harus ada protein. Proteinnya juga yang bagus itu misalnya dada ayam, telur, tahu, tempe. Tapi cara masaknya bagaimana? Paling bagus ya dikukus, direbus, dipanggang, dibakar, ini urut. Yang paling jelek ya digoreng, apalagi digoreng deep fried. Terus kemudian sayur, sayurnya gimana? Terus kemudian buah-buahan, kalau lemak juga lemaknya yang bagus, misalnya dari alpukat, dari kacang-kacangan, dari ikan-ikan. Nah bagaimana juga cara memasaknya, terus kemudian snacknya apa. Padahal kalau orang bekerja biasanya yang dipilih yang apa tuh Mbak?
3: Yang praktis Dok.
0: Yang praktis,
3: yang
0: bener.
3: Yang gurih. Ya, aduh saya cepet banget jawab itu.
1: Langsung ya.
0: Cocok langsung nih.
1: Cocok.
0: Auto pokoknya.
1: Satu lagi tuh biasanya, kalau saya biasanya kalau yang ada diskonnya di ini.
0: Iya benar.
1: Di aplikasi
0: bener.
1: Online.
0: Apa aja gitu ya.
1: Hari ini diskon ini, pilih yang mana ya gitu. Udah gak mikir segi gizi ya, kita pokoknya cepet datang gitu. Terus habis itu kadang-kadang lagi stres kerja nih, stres kerja, stresnya karena apa, tapi pelariannya ke
0: ini kayaknya nyindir sebelah saya banget nih Dok.
3: Wah ini saya gak cocok ini Dok, kena terus nanti sama satu jam ini Dok saya.
1: Bener-bener. Tapi memang iya kan, kayak apa, kita gak ngerasa gitu, kayak nanti pulang ditanyain sama pasangan di rumah, tadi makan apa, oh cuman dikit kok makan paginya apa.
0: Cuman dikit kok, cuman nasi kuning, cuman serabi, cuman
1: gak dihitung snacknya.

0: tuh serabinya nggak dihitung, kacang nggak dihitung. Padahal kalau kita mau ini mungkin aja loh sehari misalnya kita kebutuhannya 1800 kilokalori, bisa aja dari kacang dan kerupuknya udah 1000 kalori sendiri. Nah,
1: padahal kerupuk cemilan dong.
0: Cemilan, ngitungnya cemilan.
2: Udah gitu kerupuknya ini lagi satu plastik.
0: Satu plastik. Iya, dan gak dihitung lagi jadi makanan, udah makan belum.
2: Iya benar.
1: Aduh ya ampun.
0: Nah itulah akhirnya
2: ini
0: pekerja.
2: Real banget ini dialog kita pagi ini.
0: Dialognya mengupas.
2: Iya,
0: mengupas dosa-dosa.
2: Oke, dokter ini kemudian dampak jangka panjangnya gimana ya dok untuk seseorang yang terus bekerja tapi tidak memperhatikan pola hidup yang sehat dok?
0: Iya memang sekarang ini banyak banget ya penyakit degeneratif, penyakit-penyakit metabolik itu ya biasanya tuh gara-gara seperti itu. Jadi awalnya kita sehat, umur 20-an itu sebenarnya kita tuh tubuh kita tuh adaptifnya tuh bagus. Jadi mau dipakai apa kemana gitu dia adaptif, metabolismenya bagus, lancar dan sebagainya. Nanti umur 30-an sudah mulai agak menurun, 40-an itu sangat menurun dan mulai kadang-kadang muncul penyakit-penyakit. Nah umur 50-an tuh panen penyakitnya kalau gak diperhatikan. Jadi memang kita tuh harus apa ya ketika bekerja itu sambil punya saya itu kan bekerja untuk sehat juga, untuk tubuh. Percuma kan ketika nanti kita sudah kaya raya nih, udah kaya raya banget gitu ya, tapi gak bisa makan karena diabetes, gak boleh makan gula, gak boleh makan lemak, gak boleh kemana-mana lah, terus ngapain dong ya kan. Akhirnya ya kita harus perhatikan misalnya sambil kita kerja ada waktu berolahraganya, pakai teknik 50-10 misalnya.
2: Jadi apa itu dok?
0: Ya 50 menit tuh kita kerja, setiap 50 menit kita setel alarm, nanti 10 menit itu kita lakukan peregangan. Peregangan gampang aja misalnya squat kecil-kecil 10 kali, atau misalnya kita apa ini peregangan leher, nanti lihat deh di video banyak banget itu cara-cara. Atau misalnya ini calf raise itu, jadi berdiri di pinggir meja terus kakinya jinjit, jinjit. Nah itu nanti lihat cara-caranya banyak, itu lumayan. Jadi karena memang tubuh kita tuh dirancangnya bergerak. Jadi kalau dia kelamaan tidak bergerak, nanti pasti ada perlambatan metabolisme, perlambatan aliran darah, kemudian nanti ototnya itu bisa lama-lama hilang karena kan tidak dipakai. Itu terus kemudian juga kita bisa pasang alarm dehidrasi, atau misalnya kita bawa tumbler gitu, 1 liter misalnya dari pagi sampai makan siang ini habis air putihnya, karena kadang-kadang kita ada brain fog atau penurunan kognitif, kita pikir apa ya karena saya belum makan atau kenapa, padahal haus, dehidrasi. Nah, kita sediain air. Terus kemudian mungkin kita juga menjaga kesehatan mental. Nah, itu banyak gitu. Itu pembahasannya
2: itu
0: tuh.
2: Kedua, aduh, gimana itu ya dok ya?
1: Ini kalau di sini bikin satu jam khusus dok.
2: Dan di sini pergerakannya bukan bergerak olahraga, bergeraknya ke kantin, bergeraknya ke belakang ambil makan gitu ya.
0: Iya benar-benar. Itu sebenarnya kalau mau saya mau cerita nggak nih, ada penelitian bagus loh.
2: Iya, apalagi nih.
1: Boleh dok, boleh dok.
0: Jadi tentang kesehatan mental. Jadi ada penelitian panjang yang dilakukan oleh Harvard. Penelitiannya itu sudah dilakukan selama 85 tahun dan masih berjalan. Bayangin 85 tahun itu ketua penelitiannya pun sudah meninggal. Ketua penelitian meninggal, generasi awal yang diteliti itu pun sudah banyak yang meninggal. Nah, jadi penelitian itu mau meneliti seberapa apa saja yang berpengaruh terhadap kesuksesan dan kebahagiaan hidup seseorang. Kan selama ini kayak kita punya mungkin hipotesis IQ, IQ yang lebih tinggi ternyata lebih bagus apa enggak, lebih sukses apa enggak. Ternyata dari penelitian itu tidak. Jadi IQ yang berbeda 50 poin sekalipun itu ketika dia dihitung hasilnya tidak berbeda secara signifikan. Nah, yang berbeda secara signifikan itu adalah yang pertama hubungan yang berkualitas dengan orang sekitarnya. Jadi misalnya orang sekitarnya itu enggak usah banyak. Satu pun gak apa-apa, misalnya sama pasangannya, suami atau istrinya, tapi hubungannya berkualitas. Terus atau sama anaknya, atau sama orang tuanya, pokoknya orang yang berada di sekitarnya dia punya hubungan berkualitas. Jadi bukan hubungan yang banyak, tapi dangkal, tapi hubungan yang berkualitas. Semakin bagus kualitas hidupnya, maka dia semakin bagus, semakin tinggi tingkat kebahagiaan dan kesuksesannya. Bahkan ada di penelitian itu, laki-laki yang mempunyai hubungan pernikahan yang stabil dan bahagia itu menghasilkan penghasilan lebih banyak secara signifikan dibandingkan laki-laki yang tidak berada di hubungan yang stabil dan bahagia. Ini ketika dia sudah ini ya, karena diikutin dari umur 19 tahun sampai 80 itu ya, ada yang udah 90, ada yang udah meninggal sebelum itu dan sebagainya. Nah, terus yang kedua itu yang menentukan kebahagiaan dan kesuksesan dia itu adalah coping mekanismenya. Jadi coping mekanisme, nah ini berhubungan dengan kesehatan mental tuh. Jadi coping mekanisme itu bagaimana cara kita mengatasi ketika kita menghadapi masalah. Nah, coping mekanisme itu kan ada yang buruk, ada yang bagus. Nah, yang bagus ini ada dijadikan 5 coping mekanisme yang menentukan kebahagiaan dan kesuksesan dia di kemudian hari. Yang pertama itu adalah altruisme. Jadi ketika dia menghadapi masalah, dia menggantikan masalah itu dengan aksi sosial. Misalnya dia mengalami kesedihan karena keluarganya ada yang mengalami kecelakaan, kemudian dia mengalihkan itu menjadi sosial, dia membantu orang-orang yang terkena kecelakaan atau membuat program-program pencegahan kecelakaan. Itu altruism. Yang kedua humor, jadi dia menertawakan. Menertawakan, bahkan menertawakan dirinya sendiri. Misalnya ada orang yang ngeledekin dia, kok kamu jelek ya? Iya, kok baru tahu.
2: Sedih banget.
0: Ambil ketawa aja. Maksudnya kalau kita sudah bisa menertawakan masalah kita, bahkan menertawakan diri sendiri, ya apalagi sih bagus yang mau ya, ditertawakan dari orang lagi, itu coping mekanisme yang bagus gitu. Kita juga udah apa ya udah ikhlas lah, berserah, wong kita kan juga manusia ya. Kita nggak bisa menentukan kita bentuk wajahnya seperti apa, betul. Kesuksesan kita seperti apa. Kita sudah alhamdulillah udah sehat aja, alhamdulillah, itu bagus coping mekanismenya. Kemudian yang ketiga, dia sublimasi. Jadi misalnya dia menghadapi masalah itu melarikan dirinya itu dengan sesuatu yang positif. Misalnya kita lagi sedih, itu bawanya olahraga. Nah, itu bagus. Kemudian yang keempat, dia mengantisipasi. Jadi dari jauh itu dia udah punya perencanaan. Misalnya, besok aku kalau mau pensiun, mau slow living di kota ini. Kemudian dia dari jauh itu udah merencanakan. Jadi saya harus nabung segini, punya investasi sebesar berapa M gitu. Nanti tiap bulan dapat berapa. Nah, berarti tiap bulan segitu saya harus hidup dengan jumlah segitu di kota apa yang dia pilih paling slow living mungkin. Sekarang terkenal Purwokerto loh slow living. Terus kemudian yang terakhir itu dia supresi. Jadi lawannya represi, bukan represi. Kalau represi kan menekan. Kalau supresi itu dia dengan sadar dia mengkotakkan masalahnya. Misalnya seorang dokter yang sedang sedih, kemudian dia datang menangani pasien. Itu sementara masalah yang dia hadapi atau kesedihannya dia masukkan kotak dulu. Kemudian menangani pasien dengan hati yang lebih tenang. Itu coping mechanism. Akhirnya itu adalah prediktor kesuksesan seseorang berdasarkan study, namanya Grant Study, GRANT, dari Harvard, bisa di googling. Nah, sekarang udah masuk ke generasi kedua. Generasi kedua ini kan anak-anaknya. Nah, ada hasil yang menarik menurut saya, karena anak-anaknya ini kan sudah terkena media sosial. Jadi salah satu yang menimbulkan ketidakbahagiaan itu adalah kalau orang terlalu banyak scrolling media sosial untuk melihat kehidupan orang lain. Jadi mungkin memunculkan iri dengki ya. Namanya iri dengki itu kan penyakit hati. Aduh, susah. Namanya hatinya sakit dibawa-bawa. Nah, itu ternyata scrolling media sosial untuk melihat kehidupan orang lain itu menyebabkan ketidakbahagiaan. Yang paling bahagia yang menggunakan media sosialnya untuk berhubungan dengan teman-teman lamanya secara kualitas. Nah, jadi dia bukan untuk melihat, kayak apalagi ngelihat kehidupan artis ya. Katanya pekerjaan paling sia-sia adalah memperhatikan kehidupan artis.
2: Ini boleh nggak?
0: Udah,
2: iya. Udah lagi susah ngeliatin yang seneng-seneng. Aduh, makin berat lagi.
0: Udah kita hari ini A, besok B, besok C. Kita udah bingung. Gimana?
2: Mau pilih yang mana nih kita tiru?
0: itu. Jadi itulah. Itu sekedar cerita tentang kesehatan mental
2: support,
0: dan cara-caranya.
2: Iya, dan itu
1: quotes-nya ini kita simpen
2: ya. Iya, betul. Dan itu memang terjadi untuk sekarang ini ya, Dok ya. Kayak betul. Banyak sekali, kayak kita aja kadang-kadang gitu ya, kayak kerja tidak dipungkiri kadang-kadang tetap sambil scroll lah apa segala macam.
3: gitu kan. Betul. Dan itu ternyata itu salah
0: berpengaruh,
3: satu
0: ya? berpengaruh ternyata ya. Berdasarkan studi yang cukup panjang itu masih diikutin studinya sekarang.
3: Tapi dok, saya pengen tahu juga nih dok, kalau misalnya dalam kondisi kita kerja yang padat nih dok, misalnya dari pagi sampai siang, kemudian nanti siang ada pekerjaan lagi, atau mungkin kita ibu rumah tangga harus mengurus anak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya mana sih dok yang paling berdampak bagi kesehatan dok? Apakah mungkin karena kita kurang tidur kah, atau mungkin kurang olahraga kah, atau mungkin pola makan yang tidak teratur atau tidak sehat?
0: Wah, itu sudah dirangkum semua ini sama Bajik.
1: Berbobot sekali pertanyaan Anda ini, aduh.
0: Ini gak gantian dulu saya jadi MC dulu. Iya, memang betul sih, itu ketiganya sih. Baik pola makan, olahraga, maupun tidur. Tidur itu, kita gak bisa loh tidur itu tuh di apa hutang gitu. Jadi kayak misalnya,
3: cicil gitu ya?
0: Cicil, jadi hari ini aku kurang tidur cuma 4 jam, besok cuma 4 jam. Ah, nanti deh waktu Sabtu Minggu aku mau tidur 12 jam. Itu gak bisa.
3: Tubuh, jadi satu hari harus gitu ya?
0: Tubuh kita tuh gak bisa ngeprogram yang seperti itu. Terus kemudian kayak olahraga juga. Itu misalnya kita hari ini ah males deh, besok ah rebahan, besok rebahan lagi. Tapi nanti Sabtu Minggu padel 3 jam, badminton 1 jam, lari langsung maraton, half maraton. Aduh,
1: paginya gitu. Langsung encok tuh.
3: Ya kalau encok gitu kan.
0: Tapi itu gak bisa, itu gak bisa. Memang banyak lagi yang seperti itu. Jadi dan itu kadang-kadang menimbulkan ini ya, sering dengar mungkin ya kayak orang serangan jantung ketika lagi olahraga ya. Nah, bayangin dia selama 7 hari apa selama 6 hari deh, apa 5 hari wes konserting sampai Jumat. Itu duduk terus begini kan, duduk sama 8 jam enggak pernah olahraga sama sekali. Tahu-tahu hari Sabtu dia langsung olahraga kompetitif. Kompetitif itu artinya kan misalnya nih kita tenis atau padel atau badminton atau apapun yang kompetitif melawan orang. Ya kan kita kadang-kadang lompat. Ke sini gerak, ke sini lompat. Lagi diam habis itu tahu-tahu lompat. Ini jantungnya kan kaget ya. Dia bekerja dengan sangat keras, tiba-tiba pula dan hanya di hari itu saja dalam seminggu itu tidak pernah sama sekali dilatih, tahu-tahu hari itu tuh suruh loncat menyesuaikan apalagi dengan usia semakin tua. Itu bahaya banget, bahaya bisa terjadi aritmia, jadi apa? Irama jantungnya tidak teratur, kemudian apalagi kalau dia punya hipertensi, kolesterol, wah itu namanya cobaan dicobain.
3: Cobaan yang dicobain.
1: Seninnya
3: ya.
1: Langsung cetetit ya.
0: Saya. Ya. Ada yang pengalaman pribadi ya,
3: Mbak? Ada teman saya. Iya. Oke, baiklah.
1: Teman sebelah lagi.
3: Tapi dokter, kalau misalnya nih dok, tadi ya, misalnya kita tidurnya cukup nih dok, kita tidurnya cukup, olahraganya okelah cukup gitu, tapi misalnya pola makannya gak sehat gitu dok, gimana nih dok?
0: Ya itu juga nabungnya ke ini, apa kesehatan pembuluh darah kita, kesehatan liver kita, kesehatan ginjal kita, akhirnya semuanya kena juga gitu, kayak misalnya kita terlalu banyak karbo, kan capek nih insulinnya keluar terus, jadi insulin itu kan untuk memasukkan gula darah ke dalam sel. Nah, karbo terus, abis itu gak dikasih jeda lagi, jam 8 karbo, 9 karbo, 10 karbo, capek nih bolak-balik pankreasnya produksi insulin, ambil lagi masukin ke, lama-lama dia capek, apalagi udah kerja berapa puluh tahun dia, akhirnya dia ada yang rusak, sel-sel beta pankreasnya rusak misalnya gak produksi insulin, akhirnya gula darahnya beredar. Beredar dari pembuluh darah gak bisa masuk ke sel, lama-lama jadi yang kita sebut penyakit diabetes mellitus. Jadi gula darahnya banyak, pembuluh darahnya jadi mengeras, tetapi tidak bisa masuk ke sel, jadi orangnya jadi kurus, jadi lemes, jadi luka di tubuh, susah sembuh. Nah itu problemnya itu sebenarnya, dia biasanya banyak karbo, kurang tidur, stres lagi dimarahin bos di kantor gitu.
3: Ya, langsung ya,
1: komplit ya, permasalahan hidup, diborong semua.
0: Iya benar.
3: Aduh, oke, ini udah ada yang gabung ya dok, ini dari @riris, apa nih, @riris131673. Sebagai pekerja yang sering begadang, apa ada batasan ngopi paling malam jam berapa ya dok?
0: Iya, bagus banget ini. Mbak Riris ya?
3: Mbak Riris ya.
0: Terima kasih pertanyaannya Mbak Riris. Jadi memang waktu paruh kopi itu sekitar 5-7 jam. Jadi kalau misalnya kita minum kopi jam 4, berarti sekitar jam 9-11 malam itu masih setengah dari kafein yang ada yang kita minum itu masih beredar di pembuluh darah. Nah itu tergantung, memang ada orang yang toleransinya tinggi nih, mau berapa kafeinnya dia gak ngaruh tetap tidur. Tapi ada juga yang sedikit aja sudah masih susah tidur. Jadi kita ukur kemampuan kita sendiri, kalau mau amannya sih sebelum jam 2. Sebelum jam 2 itu udah stop kafein ya. Kafeinnya gak hanya kopi ya. Kopi, matcha, teh itu semua ada kafeinnya meskipun jumlahnya beda-beda.
2: Mm-hmm. Jam 2 ya dok?
0: Jam
2: ya?
0: 2 siang. Tips kalau... Iya, okay. Kalau toleransinya
2: jam
0: 2 ya.
2: Kok udah selesai. Insyaallah di radio kayak gitu.
0: Di rumah belum ya.
2: Di rumah belum
0: tentu. Iya.
2: Oke, dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Andi Prasetyo di Purwokerto Selatan. Dokter, banyak pekerja yang berangkat pagi dan pulang malam. Bagaimana cara menjaga stamina agar tetap produktif tanpa harus bergantung pada minuman berenergi setiap hari, dok?
0: Aduh. Wah, bagus sekali pertanyaan Pak Andi. Nih, Pak Andi ya?
2: Iya.
0: Ya. Ah, sekalian deh saya kasih ini, mumpung ingat. Jadi minuman berenergi itu gak baik ya Pak ya. Ini saya tidak menyebut merek apapun, tetapi ada penelitian-penelitiannya bahwa beberapa zat yang terkandung dalam minuman-minuman berenergi tersebut itu jika terakumulasi, itu bisa menyebabkan kerusakan di ginjal. Parah-parahnya bisa sampai kegagalan ginjal. Jadi kalau bisa stop aja gitu. Tidak memberikan, insya Allah sih tidak memberikan manfaat juga. Lebih baik kalau menjaga stamina itu kita benar-benar menjaga kualitas makanan kita. Misalnya gampangnya nih, pagi makan karbohidrat kompleks. Kayak apa sih karbohidrat kompleks? Misalnya oat atau roti gandum. Terus kasih telur 2. Terus mungkin kasih alpukat, boleh buat rasa-rasa, tapi alpukat gak ada rasanya ya. Ya kalau pengen ada rasa, dark coklat boleh. Terus kemudian, monggo lah dimasak seperti apa, terus habis itu cemilan, nanti siang hari lapar itu bisa makan kacang-kacangan. Kalau bisa yang direbus atau dikukus, kalau digoreng ya gorengnya pakai minyak sendiri aja, jangan beli di luar. Terus kemudian, atau misalnya yogurt plain, itu kan sumber protein. Atau buah-buahan, itu snack. Habis itu nanti siangnya makan pakai yang piring itu, setengah ini sayur, seperempat ini nasi. Nasinya boleh kalau nasi merah, kalau udah suka gak apa-apa. Terus nanti seperempat lagi protein. Jadi usahakan tuh waktu makan tuh kita kenyang gitu. Kalau bisa kenyangnya tuh kenyang protein. Nah habis itu malamnya seperti itu lagi. Itu saja udah cukup sih menjaga stamina. Bahkan tidak perlu vitamin kalau tidak ada defisiensi. Misalnya defisiensi itu gimana sih dok ya? Cek darah. Misalnya defisiensi vitamin D, oh boleh pakai suplemen vitamin D. Kalau memang susah cek darah ya bisa dirasa-rasakan sendiri kadang-kadang. Wah saya tuh kayaknya susah apa? Jarang berjemur, jarang makan makanan yang tinggi kalsium, tinggi vitamin D. Sudah minum suplemen gitu. Tapi jangan minuman berenergi gitu.
3: Oke. Kemudian dokter ini kan tidak bisa dipungkir ya dok ya, zaman sekarang ini kan. Makanan itu beragam sekali gitu ya, apalagi ketika orang sibuk beraktivitas, sibuk bekerja. Ini kadang-kadang kan mereka suka gak mikir ya dok, kayak mau makan apa asal sembarang gitu. Gimana sih dok kalau misalnya kita harus diposisikan ya, harus banyak mengkonsumsi tapi makanan-makanan yang sebenarnya tuh gak sehat untuk kesehatan gitu dok. Nah untuk menetralisir itu semua agar tetap aman dan tetap sehat, gimana sih dok?
0: Eh itu bingung juga saya kalau menetralisir.
2: Curhat ya kayaknya dok. Iya benar-benar sebetulnya dia dok.
3: Karena kan memang tidak bisa memungkiri itu ya dok.
0: Iya betul
3: gitu ya, untuk benar-benar makan sehat yang benar-benar sehat tuh masih susah gitu.
0: Ya memang stres juga sih kalau tiba-tiba udah gak boleh apa sama sekali, harus sehat gitu ya. Pakai aturan 80% 20% aja. Jadi 80%-nya sehat, 20%-nya buat yang ngawur-ngawur deh. Misalnya kita kan sehari 1800 kilokalori misalnya nanti ngitung dulu di website TDEE bisa. Nah, itu 360-nya berarti bisa tuh buat yang agak-agak ngawur. Atau misalnya ini deh, makan pagi udah sehat, makan siang udah sehat, makan malam agak-agak bandel. Tapi nyicip aja. Kadang saya suka bawa anak saya kalau mau nakal gitu. Jadi
3: buat alasan ya.
0: Buat alasan anak saya pesan macam-macam, saya cicip-cicip gitu. Jadi kan anak saya masih kecil, masih bertumbuh, masih harus tinggi gitu kan.
3: Jadi dia makan yang banyak.
0: Ya, gitu makan yang banyak, makan yang kolesterol gitu masih boleh lah, masih lebih tinggi toleransinya. Nah, saya ikut nyicipnya aja. Soalnya kadang tuh kita cuman kepengen kepengen rasanya, rasanya. Tapi sebenarnya begah juga kalau dihabisin.
2: Nyicip aja. Etik dari dokter itu bagus sekali. Oke, dan ini sudah ada yang bergabung lagi dok. Saya bacakan dari Pak Kasno di Darmaji. Assalamualaikum dok. Untuk pengidap diabetes, sarapan pagi dengan rebusan talas baik gak dok?
0: Oh iya Pak Kasno dari Darmajiwa hebat, ada rebusan talasnya. Boleh Pak, rebusan talas itu kan masuknya tetap karbohidrat kompleks. Kalau mau kalau agak bosen ya diganti lagi ubi boleh. Ubi, aku sukanya ubi Cilembu tuh, manis banget.
3: Enak, ya?
0: Suka dibikin, bisa dibikin cheesecake juga. Kayak ala,
2: boleh,
0: cheesecake ala-ala.
2: Boleh.
0: Asal gak bosen aja, kalau misalnya bosen ya divariasikan lagi. Apa-apa, tambah proteinnya Pak, misalnya telur rebus atau dada ayam atau tempe, tahu, gak apa-apa, kita tuh kaya kok protein, atau kacang-kacangan, monggo yang mana yang disukain.
3: Oke, terima kasih nih untuk Pak Hasno yang ada di Darmaji. Ada lagi Putri yang mau ditanyakan?
2: Ada lagi yang gabung nih dari Bu Siti Rahmawati yang ada di Sokaraja. Saya bekerja di depan komputer hampir 8 jam sehari. Apa resiko kesehatan yang paling sering terjadi dan bagaimana cara mencegahnya sejak dini? Terima kasih Dok.
0: Ya, terima kasih. Untuk bekerja 8 jam persis di depan komputer ya, itu jelas yang pertama posisi posturnya. Posturnya biasanya kena. Itu harus kita harus tahu postur yang baik dan cara duduk yang baik, terus kemudian peregangan tadi 50 menit, setiap 50 menit memandang layar 10 menit itu peregangan. Bisa monggo, bisa squat, bisa senam-senam ringan atau mau ngeplank. Plank juga tuh kena semua badan itu. Tapi kalau plank kayaknya kalau dilatih lama-lama
3: bisa.
0: Atau misal calf raise tadi, jadi berdiri di meja gini terus ini, terus kemudian apa, mungkin mejanya dibikin standing, terus bawahnya dikasih walking pad. Itu sebenarnya banyak cara untuk untuk kita itu aktif. Terus kemudian batasin ini apa, layar, terutama ketika mau tidur. Jadi kalau kita mau tidur itu terkena apa warna biru dari layar, itu membuat otak kita merasa bahwa ini masih siang. Akhirnya dia gak tidur. Atau deep sleepnya terganggu. Terus kemudian kita bisa pakai cara apa ya, secara mental kita mengatakan pekerjaan saya sudah selesai. Jadi kita niatkan gitu. Jadi ketika selesai itu matikan, niatkan. Mungkin bisa pakai baca juga, misalnya alhamdulillah pekerjaan saya selesai, saya pulang. Punya boundaries, jadi di rumah itu tidak ngecek pekerjaan, tidak mengangkat telepon yang berhubungan dengan kantor ketika jam kerja sudah selesai. Itu gak apa-apa, itu untuk kesehatan mental kita sendiri. Nah, menjaganya seperti itu sih Bu. Dama.
2: Baik. Mas Iskandar perlu mendengarkan juga ya.
1: Malam-malam kirim naskah gitu ya Mas. Besok lagi.
3: Kamu iya, itu bikin stres malam-malam.
1: Itu bikin stres malam-malam harus buka pekerjaan ya. Tolong.
0: Ada curcol di sini.
3: Tapi dokter, gimana sih Dok caranya kita untuk bisa membangun kebiasaan hidup sehat nih Dok, bagi para pekerja ya yang mungkin tidak memiliki cukup waktu ya, mungkin untuk berolahraga atau mungkin untuk tadi menyiapkan makanan-makanan sehat Dok.
0: Ya mungkin bisa pakai hari Minggu itu buat meal prep. Jadi misalnya kita beli dada ayam, beli sayur, beli apa, semuanya udah dibumbuin setengah jadi, ngerebus telur juga dibumbuin setengah jadi, kemudian ditaruh di kulkas. Kadang saya juga suka pakai meal prep gitu supaya nggak bingung bekal. Cuman agak-agak ininya jelekannya cuman bosen aja, itu lagi itu lagi. Itu. Terus kemudian ini apa namanya? Harus meniatkan ya, jadi meniatkan gimana olahraga itu, misalnya habis makan deh, habis makan 10 menit muter-muter habis makan, itu ngaruh banget loh. Baik muter-muter jalan kaki ataupun calf raise yang kita naikin apa jinjit-jinjit itu ngaruh buat membantu jadi mengaktifkan insulinnya itu keluar, supaya gula darahnya itu masuk ke dalam sel. Memperbesar otot itu juga membantu kita dalam mengatasi resistensi insulin. Jadi kalau bisa, kalau ada waktu ya olahraga sekarang banyak kok caranya, di rumah bisa. Jadi tetap kita inilah prioritaskan, karena kan tubuh kita sebenarnya cuma satu, nggak bisa diganti, nggak bisa ditukar. Nah itu meskipun mau kita apa sih, kita niatnya hidup itu buat apa ya, kerja buat apa kan niatnya, misalnya ya pastilah lillahi ta'ala, kita pengen punya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Berarti kan semuanya tiga-tiganya harus seimbang. Jangan juga kita gak punya badan yang sehat, akhirnya nanti gak bisa ngasih ilmu yang bermanfaat, gak bisa cari amal jariah, gak bisa mendidik anak. Jadi semuanya waktunya seimbang.
3: Itu yang kadang-kadang agak sulit ya dok ya, untuk konsisten dan untuk disiplin tuh kadang-kadang agak sulit. Tapi mungkin agak harus dipaksa sedikit
0: harus,
3: gitu ya dok
0: harus
3: ya.
0: Dipaksa, iya memang itu. Iya.
1: Jadi pada yang sehat itu adalah cara kita mencintai diri kita sendiri.
3: Betul, iya betul sekali. Jangan nanti ketika kita udah sakit baru deh menyesal.
0: Ya, masalahnya penyesalan itu selalu di belakang ya.
3: Iya.
0: Kalau di depan
3: pendaftaran.
1: Ini joke lama ya.
0: Kalau ketahuan banget umurnya.
3: Benar, ketahuan banget nih angkatan-angkatan berapa ini ya.
0: Apalagi kalau dapat payung, ketahuan banget tuh.
3: Iya benar.
2: Oke, dok, ini sudah ada yang gabung lagi nih dok. Saya bacakan dari Pak Budi Santoso yang ada di Aji Barang dok. Nih, apakah sering melewatkan sarapan karena buru-buru berangkat kerja bisa mempengaruhi konsentrasi dan produktivitas dalam jangka panjang ya dok? Terima kasih.
0: Ya terima kasih Pak, betul sekali Bapak. Berarti sudah bisa ini ya memetakan masalahnya juga gitu. Memang kan namanya kita kerja itu kan butuh konsentrasi. Nanti kalau misalnya kita kurang makanannya, kurang asupan maupun kurang kualitas, biasanya muncul brain fog. Brain fog itu kayak kok baca email atau baca ini apa sih maksudnya bolak-balik kita, kok gak mudeng-mudeng, pekerjaan apa kita ngetik kalau kayaknya lama banget, itu brain fog itu udah. Karena biasanya memang itu biasanya melewatkan sarapan, padahal kita kan punya tubuh kita punya irama sirkadian, jadi jam segini dia akan keluar, apalagi asam lambung nih, dia akan keluar di jam-jam tertentu. Nah misalnya kita udah biasain jam 7, jam 12, jam 7 kita makan, maka asam lambungnya akan keluar jam segitu. Kalau gak ada makanan yang dia gerus mukosa, akhirnya kita ngeluh, kok sakit ya perut saya, kok rasanya kayak sesek kayak gitu. Kan kalau GERD itu dia sesek kayak rasanya kayak orang serangan jantung gitu. Nah itu akhirnya tetap harus teratur, disempatkan makan, disempatkan kalau memang gak sempat berarti harus bangunnya lebih pagi atau membawa bekal, tapi harus disempatkan makannya, kecuali lagi puasa ya atau IF gitu, beda lagi nanti pengaturannya.
3: Oke, baik, terima kasih sekali ya. Ini juga sudah ada lagi yang gabung nih dok, selamat siang, ini dari Ibu Ratna yang ada di Karangpucung. Ingin saya tanyakan dokter, mengapa penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan juga obesitas kini banyak ditemukan di usia produktif ya dok? Apakah pola kerja sekarang ini menjadi salah satu penyebab utamanya? Makasih.
0: Ya, makasih. Kalau kita ngomong usia produktif berarti 18 sampai 65 tahun ya. Nah, kalau usia segitu sudah, memang benar sih sekarang udah banyak banget penyakit metaboliknya itu. Itu berarti masalahnya itu gak cuma ketika dia bekerja sih, mestinya dimulai dari awal banget. Misalnya dari masa kecil tidak diajarkan jadwal makan yang teratur, tidak diajarkan jenis makanan yang berkualitas, terus kemudian juga kadang-kadang dia lebih banyak jajan, lebih banyak makan UPF, kemudian juga jarang bergerak, apalagi sekarang anak-anak ngegame gitu ya. Kita bilangnya kita di depan komputer 8 jam, anak-anak yang ngegame itu di depan komputer berapa jam tuh? Itu bahaya banget kan. Kan kalau kita duduk gini kan, duduk itu otot-otot besar, otot-otot sewu ya, bokong, paha, semua itu kan tidak bergerak. Nah, akhirnya dia lama-lama dia bisa mengecil atau bisa tidak digunakan, kemudian aliran darah melambat, metabolisme melambat. Dan itu dilakukan sama anak-anak misalnya main game dan sebagainya, jadi dia akhirnya mengalami seperti orang tua yang sudah degeneratif. Nanti kemudian waktu dia udah berusia produktif, tambah lagi makannya ngawur, ya sudah akhirnya bisa kena DM, kena hipertensi, kena kolesterol. Nah itulah makanya sekarang kita harus lebih aware lah, aware apa saja sih sebenarnya yang berbahaya buat kesehatan kita, apa saja yang baik, kita juga harus punya batasan. Misalnya ini berbahaya, ya sudah jangan dilakukan lah, kita kan pengen hidup yang sehat sampai lama. Itu.
2: Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, selamat siang dari Dewi Lestari di Kembaran, Banyumas. Dokter, bagaimana pola makan yang ideal bagi pekerja kantoran yang aktivitas fisiknya minim tetapi dituntut tetap fokus sepanjang hari?
0: Aktivitas fisik minim tapi dituntut untuk fokus sepanjang hari. Pola makannya ya itu tadi kayaknya udah banyak saya kasih bocoran itu Pak. Nanti yang penting pagi ya, paginya apa nih, pagi dibuka dengan makanan yang berkualitas. Mungkin kalau misalnya kita belum ada makanan sama sekali, bisa masuk protein dulu, kemudian karbo, kemudian lemak, abis itu ada buahnya, nanti selingannya buah, kacang-kacangan, yogurt yang plain itu sebagai sumber protein, nah itu boleh. Terus kemudian siang itu tadi makan pakai piringku Kemenkes, nanti dibuka lagi piringku Kemenkes di Google, ini setengah ini sayur dan buah-buahan, seperempat itu karbo, seperempat lagi protein, itu dijalanin aja, insya Allah itu bagus banget. Terus kemudian aktivitas fisiknya 50 menit duduk, 10 menit bergerak. kemudian habis makan jalan, jalan kaki keliling 10 menit aja. Gak apa-apa, kelilingnya sambil dadah-dadah, jangan berhenti. Jangan, ya, ya. Temennya bilang, ngapain kamu sini-sini-sini, Medang-Medang.
1: Ada ini, ada tukang somai nih.
0: Ada tukang somai.
1: Batagor, batagor, batagor. Cilok-cilok.
0: Jalan kaki 10 menit tapi nyebrang, beli batagor.
2: Benar.
0: Gak jadi. Jadi benar-benar diniatin jalannya, gak berhenti. Kecepatannya konstan.
3: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terus juga pengen tanya juga nih dok, biasanya kan kalau perempuan nih khususnya ya dok ya, itu kan kayak takut berat badan naik gitu.
2: Aduh, ya, sengaja ya. Banget ini pertanyaan ya.
3: Iya. Gitu kan. Nah itu tuh kadang-kadang mempengaruhi gak sih dok? Maksudnya kayak kelebihan berat badan gitu. Atau mungkin kita sedikit overweight gitu tuh. Itu akan berpengaruh juga gak sih? Baik untuk kesehatan dan juga pekerjaan kita sendiri juga dok.
0: Iya. Ya jelas pasti overweight. Apalagi sampai obesity pasti ngaruh banget ke pekerjaan. Karena kan kita juga jadi gak sehat. Lebih banyak terkena penyakit dan sebagainya gitu. Tapi memang menurunkannya itu berat ya.
1: Berat sekali dok.
0: Godaannya itu banyak.
3: Naikinnya gampang turunnya susah gitu.
0: Betul.
3: Ya,
0: apalagi kalau kita usia di atas 40 itu harus, seharusnya jangan usia di atas 40 sih, mulai usia produktif itu harus mikir untuk nabung otot. Nanti kalau udah nabung otot, ototnya banyak, bagus, itu berat badannya sebenarnya gak terlalu ngaruh. Kadang kan karena otot kan berat ya. Otot berat. Nah yang bahaya itu kalau lemak visceralnya yang tinggi. Karena lemak yang tidak dipakai semakin tua itu akan semakin disimpannya tuh ke visceral. Visceral itu berarti di sekitar organ. Nah itu yang berbahaya, bisa menjadi penyakit jantung, koroner, hipertensi, DM dan sebagainya. Kalau masih muda kadang disimpannya di lemak subkutan, masih tidak kurang berbahaya dibandingkan lemak visceral. Makanya itu harus mulai diperhatikan. Kita wanita gak hanya mengejar masalah berat badan, tapi juga mengejar otot sama lemak visceral yang rendah. Tapi juga jangan terlalu rendah sih. Lemak itu juga gak boleh terlalu rendah buat wanita, karena bisa mengganggu siklus menstruasi.
3: Ya. Terus untuk memperkuat masa otot itu baiknya ngapain aja nih dok?
0: Ya baiknya jelas angkat beban.
3: Angkat beban hidup.
1: Jangan, itu udah terlalu. Kita udah pinter banget.
0: Kalau beban hidup udah di bawah terus setiap hari. Kapan diturunkan?
1: Yang bikin cengeng ya dok ya.
0: Itu kapan diturunkan ya. Ya angkat beban ya. Kalau kayak pilates kayak gitu, sebenarnya dia lebih ke flexibility, mobility. Tapi mungkin ada juga angkat bebannya. Tapi boleh dipakai, mau pilates, yoga, angkat beban. Kita sebenarnya harusnya semuanya ya, mobility, agility, flexibility itu dilatih. Nah, terus kemudian kardio juga dilatih. Kardionya ya kalau perempuan udah usia di atas 40 mungkin bisa dimulai dari jalan dulu. Kemudian nanti kalau larinya ya larinya tidak yang ngoyo, jangan yang kompetitif. Itu apalagi jangan baru mulai sekarang langsung maraton. Aduh.
3: Langsung deh ya.
0: Yang deg-degan itu
1: dokternya.
0: Dokter yang berjaga deg-degan. Aduh, gitu begitu sampai dan selamat itu yang sujud syukur dokternya dulu. Yang pesertanya enggak merasa kalau dikhawatirkan, pesertanya enggak merasa.
2: Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ini dari Bu Nina yang ada di Purwokerto Utara. Bagaimana cara mengelola stres akibat pekerjaan agar tidak berkembang menjadi gangguan kesehatan fisik maupun mental, Dok?
0: Oh iya, itu benar sih. Itu juga PR tuh buat saya, gimana ya? Ya itulah, jadi itu saya sukanya baca-baca penelitian-penelitian seperti itu, gimana sih mengelola stres. Juga saya sering baca-baca buku-buku yang berhubungan dengan kesehatan mental. Ya memang yang paling pertama itu jelas kita harus berserah dulu, berserah, tawakal. Artinya kita tahu mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol misalnya respon kita terhadap sesuatu, apakah kita mau marah, apakah kita mau benci. Dan yang tidak bisa kita kontrol adalah orang, caranya orang misalnya memperlakukan kita, cara orang berpikir tentang kita, itu gak mungkin bisa kita kontrol. Ketika kita memusingkan hal itu, sebenarnya itu membuat kita tuh stres. Nah, stresnya tuh gak selesai, karena itu bukan ranah kita. Yang bisa menyelesaikan persoalan seperti itu tuh ya Allah saja gitu, bahwa Allah yang memegang hatinya manusia, Allah yang membolak-balikan hati, ya sudah kita kembalikan. Jadi kita bisa bedakan mana yang bisa saya kontrol, mana yang tidak bisa saya kontrol. Kemudian itu ya seperti doa itu ya, berikanlah aku kekuatan untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Kemudian berikanlah aku kesabaran untuk menghadapi hal yang tidak bisa aku ubah. Dan berikanlah aku kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Jadi sudah tahu mana yang bisa dirubah ya kita usahakan, ya tidak ya sudah. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan apa ya stres mental itu kalau saya sih banyaknya itu ini menghilangkan penyakit hati. Soalnya berat, kayak aduh hidup cuma sebentar kok dibawa-bawa ya hatinya sakit. Saya iri, dengki gitu. Makanya ngelihat postingan-postingan atau scrolling-scrolling message orang lain, aduh kalau bikin iri bikin dengki enggak usah deh gitu.
3: Mending skip gitu.
0: Mending skip aja udah, kita fokus ke diri kita sendiri. Kadang kan sebenarnya kita tuh enggak bersaing ya sama orang lain.
3: Betul.
0: Kalau saya tuh membayangkan kita tuh hidup tuh seperti lintasan lari tuh. Pernah enggak membayangkan? Ya kalau lintasan lari itu kan semua orang punya lintasannya masing-masing. Nah, itu terus ujungnya tuh semuanya sama sebenarnya kematian, terus akhirnya kita kan berhadapan apakah ke surga apa ke neraka. Nah, udah bilang mendalik gitu ya. Nah, pada saat lari di lintasan kita tuh sebenarnya di depan lintasan kita tuh udah disiapin semua rezekinya sama Allah. Dan itu enggak ngambil rezeki lintasan sebelah nih. Jadi kalaupun kita banyak itu enggak akan ngambil rezeki lintasan sebelah, kalaupun dikit itu bukan karena diambil lintasan sebelah. Tapi yang bikin kita tuh berhenti atau kita tuh mandek tuh sebenarnya karena kita melihat lintasan sebelah dia punya apa ya?
3: Iya, betul.
0: Kita punya apa, terus kita ngitung-ngitung iri, dengki, harusnya saya dapat itu, harusnya dia enggak dapat itu, harusnya. Nah, ketika kita iri dan dengki itu padahal itu kan adalah rezeki yang dikasih sama Allah, bukan hak kita. Bukan domain kita, mau Allah tuh ngasih kita semua orang tuh 1 triliun juga bisa. Ya kan gak dikasih karena gak tahu hikmahnya Allah. Nah, kita larilah di lintasan kita masing-masing. Gak usah ngelihat kanan, gak usah ngelihat kiri. Kalau kita ngelihat kanan kiri pasti kita lah yang hidupnya terhambat. Bukan orang itu. Karena lintasan masing-masing lari. Nah, kita berusaha untuk lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Gak usah lihat sana, gak usah lihat sini, bersyukur, alhamdulillah, tawakal, udah berserah, udah gak punya ini lain saya.
3: Jadi gak ada beban ya?
0: Gak ada beban, iya.
3: Karena setiap orang tuh udah punya porsinya masing-masing.
0: Porsinya masing-masing, gitu ya. Kita kalau mau ngambil kesuksesan orang lain, mau gak kita ngambil bebannya dia juga?
3: Karena pasti ada sisi-sisi lain dari hal tersebut.
0: Hari itu tuh ada ujian-ujian yang kita gak tahu kalau kita dapat tuh kita bisa mampu juga gak?
3: Iya, betul. Oke, ini Putri cukup menarik sekali ya. Kayak waktu
1: statement
3: 1 jam
1: dari
3: tuh
1: dokter
3: kurang
1: digong banget di barusan nih.
3: Iya, rasanya kayak sejam tuh kurang ngomongin ini ya. Tapi mungkin barangkali yang terakhir nih, Dok, sekaligus Dok closing statement berkaitan dengan topik kita, apa nih yang mau disampaikan?
0: Ya, yang kita sebagai pekerja itu harus menjaga kesehatan kita sendiri karena memang tubuh kita itu hanya satu. Kita gak boleh mengabaikannya, maka disiplinlah terhadap menjaga kesehatan tubuhmu seperti kamu disiplin terhadap pekerjaanmu, begitu aja. Jadi semuanya bisa terangkum dengan baik, mudah-mudahan gitu ya. Ya, semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya Mbak Citra, Mbak Putri.
3: Terima kasih banyak. Malah jadi banyak sekali ya dapat pencerahan nih.
0: Secerah matahari hari ini.
3: Iya, ya pasti terima kasih sekali juga nih ya untuk dokter Irma Putri Damayanti M. Gizi ini ya, Dok ya, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwakarta yang juga sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan kerja maksimal, kesehatan tetap optimal ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentunya ini bisa bermanfaat juga untuk kita semua.
2: Iya, baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di siang hari ini dalam Indonesia Sehat. Anda bisa simak kembali Indonesia Sehat di edisi minggu depan. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas pamit.
3: Ya, terima kasih banyak sekali lagi atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Dan selamat beraktivitas kembali.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukan

0: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
1: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
0: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Syukur ya dengan hasil ini pada hari ini.

0: lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba ukur pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik.
1: Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin
0: dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaik kita akan menjadi kita.
2: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
2: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadigrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya Rahim David Fatir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya Mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana saat udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main ganda.
4: Benar kan Agate? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi lead putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42 dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tepat tanggal 10 April 1849, Han menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Han tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di segmen Purwakerto Siang. Menggantikan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakerto pagi. Dan siang hari ini tentu saya akan temani Anda sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentu dengan beragam rangkaian acara menarik. Jangan lewatkan juga, nanti kita akan update informasi Anda dengan teman-teman atau tim redaksi pemberitaan RRI Purwakerto di segmen Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda pendengar untuk menyimak bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Salam Purwakerto. Namun sebelumnya kita akan dengarkan qiraah untuk edisi

0: صدق الله العظيم.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera menuju ke Masjid Agung Baitussalam Purwakerto. Kita akan segera ikuti secara langsung ibadah sholat Jumat. Dan di sana kami sudah siapkan ada beberapa tim kami yang akan membantu melancarkan secara langsung ibadah sholat Jumat di Masjid Baitussalam Purwakerto.
3: Khotib akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Haji Muhammad Sugeng, SAG MPD, dengan tema menjaga kehormatan di tengah bebasnya pergaulan. Kemudian untuk imam akan dipimpin oleh beliau Al-Ustadz Masnun Alim Al-Hafidh, dan untuk muazin akan dikumandangkan oleh Ustadz Firdausi. Dan rangkaian kegiatan ibadah, kegiatan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh RRI Siaran Purwokerto. Terima kasih. Kemudian kepada beliau Al-Ustadz Haji Muhammad Sugeng SAG MPD, waktu kami persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhal ya ayyuhan ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka khutbah kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Khatib mengajak kepada jamaah sekalian, sekaligus mengingatkan kepada diri sendiri agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hal ini sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 102, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia. Hal ini terbukti dari salah satu tujuan syariat Islam yang dikenal dengan istilah maqasid syariah atau hifzul ird atau menjaga kehormatan. Dari prinsip inilah kemudian lahir berbagai hukum yang mengatur baik laki-laki maupun perempuan agar senantiasa menjaga kehormatan dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur dengan sangat ketat hubungan antara lawan jenis, terlebih di zaman seperti sekarang ini di mana nilai dan moral terus mengalami pergeseran. Laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan mahram maupun pernikahan kini begitu mudah berinteraksi baik melalui dunia maya maupun melalui dunia nyata. Contoh nyata yang bisa kita lihat di lingkungan kerja,
di perkantoran, bahkan di dunia pendidikan, interaksi antar lawan jenis yang tidak terkendali telah menjadi kekhawatiran serius karena kurang ada batasan yang jelas di dalamnya. Belum lagi kini marak bermunculan aplikasi kencan atau dating yang mempertemukan laki-laki dan perempuan melalui dunia maya. Semua itu sesungguhnya merupakan pintu-pintu yang membuka jalan menuju perzinaan, yang pada akhirnya akan merusak kehormatan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Pada ayat tersebut menyatakan adanya suatu larangan bahwa mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Ini menunjukkan betapa tegasnya larangan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara zina. Larangan ini juga menjadi sebuah pembelajaran agar kita senantiasa berhati-hati dan tidak sampai terjerumus ke dalam keburukan zina. Pelaku zina akan menghadapi ancaman yang mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di antara ancaman di dunia, yang pertama bahwa hilangnya kehormatan dan kewibawaan. Pelaku zina akan kehilangan harga diri dan martabat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, mengundang azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Jika perzinaan telah menyebar dan dilakukan secara terang-terangan oleh suatu kaum, boleh jadi telah mengundang azab Allah untuk segera turun. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tadharil fakhisatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha ila fasafihim atta'un wal auja allati lam takun qad madat fi aslafihim alladina madha. Tidaklah perbuatan keji atau zina muncul pada suatu kaum melainkan akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, penyakit wabah yang mematikan, dan terjadinya kelaparan yang belum pernah terjadi pada para pendahulu mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga adalah munculnya penyakit fisik dan penyakit hati. Zina merupakan salah satu penyebab utama penyebaran penyakit menular seksual yang berbahaya seperti virus HIV, adanya AIDS, sifilis, dan lain sebagainya. Selain itu, hati pelakunya menjadi sempit. Hati pelakunya akan merasakan sebuah kegelisahan dan tidak akan mendapatkan sebuah ketentraman di dalam hidup. Kemudian ancaman di akhirat bagi para pelaku zina. Yang pertama adalah azab yang berlipat ganda dan kekal. Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa bagi pelaku zina akan digandakan azabnya pada hari kiamat dan ia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan hina. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Kemudian yang kedua, ancaman bagi pelaku zina di akhirat nanti. Dia akan dihisab dengan sangat ketat dan disiksa oleh Allah. Pelaku zina akan mengalami proses hisab yang berat dan siksaan api neraka. Kemudian yang ketiga, akan dibenci oleh Allah dan tidak diajak bicara. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras bahwa ada tiga golongan yang pada hari kiamat nanti
Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak akan melihat mereka. Dan Allah tidak mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Dan salah satu dari golongan tersebut adalah para pelaku zina. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, juz 15 halaman 90, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa Islam begitu keras menjaga umatnya dari perzinaan. Karena zina membawa banyak dampak negatif. Salah satu dampak yang paling serius adalah tersia-sianya nasab dan keturunan yang lahir dari hubungan tersebut. Ibnu Asyur mengatakan, wa'inayatul Islam bitahrimiz zina li'anna fihi idongatan nasab wa ta'ridan nasal lil ihmal in kana zina bi ghairi mutazawijah wa huwa halalun azimun fil mujtama'. Perhatian Islam terhadap pengharaman zina adalah karena perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nasab dan terlantarnya keturunan yang lahir akibat hubungan intim ilegal. Apabila zina itu dilakukan dengan perempuan yang tidak bersuami, hal ini merupakan kerusakan yang sangat besar dalam tatanan masyarakat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ketentuan syariat dalam Islam bukan bermaksud mengekang atau membatasi kita dalam bergaul dan berinteraksi, termasuk dalam hal hubungan dengan lawan jenis yang tidak terikat mahram maupun pernikahan. Sebab interaksi yang tidak terkendali dengan lawan jenis merupakan pintu yang bisa mengantarkan seseorang menuju kepada suatu perzinaan. Salah satu adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan adalah menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khairum bima yasna'un. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Ayat di atas merupakan perintah Allah kepada umat Islam untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Yang dimaksud menjaga pandangan di sini adalah tidak memandang lawan jenis tanpa ada keperluan yang jelas. Namun apabila terdapat kebutuhan, misalnya untuk keperluan transaksi, untuk keperluan pengobatan atau lain-lain yang memang diperlukan, maka hal itu diperbolehkan. Hanya saja tetap sebatas memenuhi kebutuhan tersebut, tidak lebih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib halaman 225. Dikatakan, ahaduhuma nadaruhu walau kana syaikhon haroman ngajisan nganil wat'i ila ajnabiyah li ghairi hajah ila nadariha fa ghairu jaiz fa in kana nadaru li hajatin ka syahadatin alaiha jaza. Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki meskipun ia sudah tua renta dan tidak lagi mampu berhubungan suami istri untuk memandang perempuan ajnabi, yaitu perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan dengannya tanpa ada keperluan.
Namun apabila ada keperluan seperti menjadi saksi atasnya, maka hal itu diperbolehkan. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, di dunia kerja, bagi lingkungan industri, perkantoran maupun sejenisnya, interaksi antara lawan jenis sudah menjadi bagian dari keseharian. Begitu pula di dunia pendidikan, pergaulan antar laki-laki dan perempuan tanpa ikatan telah menjadi hal yang dianggap lumrah. Dalam situasi seperti ini, Islam hadir memberikan panduan dan adab dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan sebagai rem agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan zina. Karena itu, kebutuhan kesadaran dari setiap individu untuk menerapkan batasan dalam bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan norma yang telah Islam ajarkan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun bagi dunia pendidikan, para guru, lembaga pendidikan, serta orang tua di rumah, pendidikan tentang batasan pergaulan dapat menjadi bagian dari solusi agar anak-anak dapat memahami dan menerapkan batasan tersebut sejak dini. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, sebagai penutup khutbah siang hari ini, marilah kita jaga diri dan keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam keburukan zina dengan mengajarkan sejak dini kepada mereka tentang batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari dosa perzinaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal ngaqibatu lil muttaqin wala ngudwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini binafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini, sekali lagi khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada jamaah Jum'ah sekalian, marilah terus kita tingkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri ibadah Jumat siang hari ini dengan munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'ammahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamnu akamayan bagili jalan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dfa'anna al ghala'a wal waba'a wat ta'un wal amrad wal fitan. Ma la yadfa'uhu ghairuka an baladina hada Indonesia khashah wa an sa'iri biladil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waladikrullahi akbar akimissalam.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Jumat 5 Juni 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Memasuki momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, peran generasi muda yang kritis kini dinilai menjadi pilar utama dalam menggerakkan aksi penyelamatan lingkungan dari kerusakan yang lebih parah. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Ananda Rizky.
1: Memasuki momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, urgensi menjaga kelestarian bumi kembali menjadi sorotan utama di Kabupaten Banyumas. Peran generasi muda yang kritis kini dinilai menjadi pilar utama dalam menggerakkan aksi penyelamatan lingkungan dari kerusakan yang lebih parah. Ketua Organisasi Seri, Muhammad Irfanul Aziz, menjelaskan bahwa momen tahun ini memiliki makna mendalam bagi generasi muda. Menurutnya, pemuda zaman sekarang sangat kritis dalam merespons fenomena peningkatan suhu bumi secara global yang kian mengkhawatirkan.
2: Hijauan sebenarnya itu, di bumi itu udah secara global panasnya udah meningkat, jadi lebih penting untuk tahap pertama itu penghijauan dan sampah.
1: Lebih lanjut, ia mengungkapkan tantangan terbesar saat ini adalah masih banyaknya masyarakat yang belum peduli terhadap kelestarian alam sekitar. Sebagai solusi, organisasi yang dipimpinnya rutin menggelar aksi penghijauan serta bersih-bersih sungai sebanyak 2 hingga 3 kali dalam setahun. Dalam setiap aksi tersebut, pihak organisasi selalu berkomitmen untuk merangkul dan melibatkan masyarakat setempat secara langsung. Strategi ini juga diterapkan untuk menggait generasi muda dengan melakukan pendekatan langsung ke sekolah dan kampus.
2: Ya, kami dari relawan gabungan ya BAV, BAV itu kan wadah ya, gabungan relawan Sebanyumas. Kita menyusup ya, masuk, kita merangkul teman-teman mahasiswa SMA gitu, dari pecinta alamnya kita melibatkan teman-teman di situ.
1: Selain itu, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, relawan, dan warga menjadi kunci mutlak keberhasilan pelestarian lingkungan. Kerja keras di lapangan akan menjadi sia-sia jika masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk merawatnya bersama. Sebagai langkah konkret sehari-hari, Irfanul aktif berkoordinasi dengan pengurus RT di kawasan bantaran sungai untuk menyediakan tong sampah. Hal ini dilakukan demi mempermudah warga sekitar dalam menjaga kebersihan lingkungan terdekat mereka. Terakhir, berkaca dari rentetan bencana alam di Banyumas yang telah memakan korban jiwa, ia menyampaikan sebuah pesan yang mendalam agar masyarakat sekitar terus menjaga lingkungan demi kebaikan bersama. Ananda Rizky melaporkan.
0: Pendengar, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam. Lalu bagaimana masyarakat memaknai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026? Berikut kita dengarkan pendapat dari mereka.
3: Ya, sederhana makna itu sebenarnya untuk lingkungan hidup ya, mengingatkan bahwa bumi, lingkungan itu bukan warisan leluhur nenek moyang, tetapi justru apa yang akan kita wariskan terhadap generasi mendatang. Dan itu bukan sekedar seremonial ya, tapi langkah nyata, misalkan tentang sampah ya, atau mungkin kita sangat peduli dengan hal itu, kemudian sebisa mungkin mengurangi hingga menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat.
4: Ya, mengenai lingkungan, mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ya, khususnya di Banyumas itu ya, menurut saya itu harus segera dibenahi ya, mohon maaf ya, karena memang masih banyak termasuk tingkat keasrian gitu ya, dimana Banyumas ini membutuhkan paru-paru, salah satunya ada paru-paru bukan hanya dunia ya, di paru-paru di Banyumasnya itu revitalisasi, penghijauan ya, apalagi dengan adanya sekarang banyaknya pencemaran istilahnya gitu ya, baik itu dari kompos sampah ataupun dari pencemaran pembakaran sepeda motor dan sebagainya itu ya. Dan yang lebih harus peka lagi itu adalah kelestarian lingkungan khususnya pegunungan atau wilayah kaki selamat gitu ya. Salah satunya itu yang harus kita lestarikan, jangan sampai hilangnya reforestasi dan banyaknya bencana akibat longsor, dan terutama ini pertambangan, penambangan yang liar yang segera harus kita upayakan dengan baiklah ya, agar semuanya tidak merugikan masyarakat Banyumas khususnya. Ya mungkin itu ya dari saya, dan keasrian ini harus didukung agar Banyumas ini menjadi kota yang asri, kota yang sejuk dan kota yang nyaman ya. Dan salah satunya juga menjadi percontohan lah untuk kota-kota lainnya. Ya mungkin itu dari saya.
0: Ya, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas menilai kondisi lingkungan di wilayah Banyumas masih relatif baik. Namun, tetap membutuhkan perhatian dan upaya bersama agar tetap lestari di tengah laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut disampaikan oleh Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kabupaten Banyumas R. Stepanus Sigit dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Silakan Vinta.
5: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kabupaten Banyumas, R. Stepanus Sigit, SPS HUT, dan akan membahas mengenai memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Pak Sigit, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, menurut Bapak bagaimana Pak kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas untuk saat ini Pak?
6: Siap, terima kasih. Jadi kalau lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas, setahu saya sudah cukup bagus. Namun tetap harus kita tingkatkan lagi ya, karena bagaimanapun juga namanya kegiatan kehidupan sehari-hari itu pasti akan membawa dampak terhadap lingkungan. Jadi pembangunan boleh tetap jalan, tapi harus ada koridor untuk tetap pelestarian lingkungan hidup supaya lingkungan hidup yang ada ini tidak rusak. Jadi lingkungan hidup itu bisa memberi manfaat terhadap aspek ekonomi. Jadi pembangunan itu bisa mendapatkan ekonomi, namun juga lingkungan itu tetap terjaga gitu Bu. Jadi kondisi di Kabupaten Banyumas kalau menurut saya masih cukup relatif bagus Bu. Gitu.
5: Yeah. Oke, lalu Pak, apa saja sih Pak tantangan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri Pak?
6: Jadi kalau tantangannya sebenarnya ada tiga tantangan ya yang ada di Kabupaten Banyumas atau mungkin untuk bumi kita, yaitu yang pertama adalah masalah sampah. Karena jumlah penduduk di dunia ini ataupun di Kabupaten Banyumas itu setiap tahun semakin meningkat, baik itu warganya sendiri atau dari warga pendatang. Apalagi di Kabupaten Banyumas, di Purwokerto ini ada kampus besar, ya, sehingga banyak pendatang-pendatang yang datang ke sini. Sehingga sampah menjadi masalah juga yang pertama. Kemudian yang kedua selain sampah adalah pencemaran. Jadi pencemaran terhadap kualitas air, air di sungai yang di hulu di daerah lereng Gunung Slamet itu di sana masih bagus, kemudian masuk di kota itu sudah banyak tercemar karena adanya limbah-limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga begitu ya, sehingga itu menjadi PR juga. Jadi masa sampah, kemudian ada kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya perubahan iklim. Perubahan iklim ini secara global ini memang kita rasakan. Jadi musim-musim itu sudah berubah ya, yang dulu musim penghujan sekarang menjadi musim kemarau, yang musim kemarau menjadi musim penghujan, sehingga membawa dampak terhadap penyakit dan gagal panen dan seterusnya. Ya seperti itu Bu.
5: Oke, lalu gimana Pak langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat sehari-hari untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat gitu?
6: Oke siap, terima kasih. Sebetulnya kegiatan itu bisa kita awali dari diri kita sendiri ya. Kita harus introspeksi, kita lahir di dunia ini bagus adanya. Tuhan sudah menciptakan bumi ini bagus adanya. Jadi kita hanya tinggal dan merawatnya. Ya, upaya kita ya dari rumah sendiri, kalau saya masalah sampah. Kita tuh harus milah sampah organik sama anorganik. Organik itu nanti bisa kita kelola. Kalau kita tinggal dalam suatu desa yang lahannya cukup luas, kita bisa buang ke rora atau jugangan khusus untuk menampung sampah organik, sehingga nanti di situ bisa terdekomposisi dan menjadi pupuk atau kompos. Kemudian kalau kita tinggal di wilayah perkotaan yang sempit, itu kita bisa gunakan dengan biopori. Jadi sampah organik itu kita masukkan ke dalam biopori. Atau kalau tidak, kita masukkan ke dalam komposter sehingga nanti akan lapuk dan menjadi kompos. Nah, bagaimana dengan sampah anorganik? Sampah anorganik yang ada nilai jualnya tinggi bisa kita kerjasamakan dengan bank sampah. Bank sampah itu nanti bisa menghasilkan uang. Kemudian sampah anorganik yang nilai jualnya kecil itu bisa dikerjasamakan dengan kelompok swadaya masyarakat atau KSM sehingga residu itu nanti bisa dikerjasamakan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki alat sehingga nanti bisa menjadi bahan RDF atau menjadi RDF.

0: pesan saya adalah saatnya bekerja untuk iklim mulai dari rumah kita sendiri. Rumah kita di rumah itu kan ada bapak, ibu, anak. Jadi kita harus disiplin untuk bisa menjaga lingkungan kita menjadi bagus. Mengolah sampah dari sumbernya, memilah, kemudian bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kemudian bagi bapak, ibu, penggiat lingkungan, mahasiswa, dan pelajar, mari kita pilah sampah mulai dari hari ini. Kemudian jaga mata air. Mata air itu walaupun kecil, tapi manfaatnya besar sekali. Jaga sungai, sungai supaya tetap memberikan kehidupan bagi semua makhluk hidup, ya, dan perekonomian. Kemudian jaga dan rawat flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita itu menembak burung, kemudian nyetrum ikan, mutas ikan, itu kasihan. Kita ambil saja secukupnya untuk kehidupan kita. Jadi pesan saya, mari kita berperan aktif meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi ini. Sehingga bumi ini yang diciptakan Tuhan baik adanya, kita hanya nunut hidup. Nah, tapi kita juga harus tetap merawatnya supaya bumi ini bisa tetap lestari. Begitu, Bu.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Sigit atas wawancara bersama RRI.
2: Ya, mendengar warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Viral di media sosial kabar dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum pegawai di Kecamatan Kini. Camat Adipala menegaskan tengah memproses dugaan tersebut dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkannya. Berikut laporan Reni Tania.
3: Viral di media sosial di wilayah Cilacap dengan munculnya sejumlah aduan dugaan pelanggaran dalam pemberian pelayanan publik di kantor Kecamatan Adipala. Kasus ini mencuat setelah sebuah akun media sosial mengunggah ulasan mengenai pelayanan di kantor Kecamatan Adipala. Unggahan tersebut kemudian berkembang dengan munculnya berbagai kesaksian warganet yang mengaku pernah mengalami perlakuan tidak pantas saat mengurus administrasi kependudukan pada periode 2017 hingga 2020. Menanggapi hal tersebut, Camat Adipala Firdaus Azimutia mengakui adanya pelayanan yang kurang profesional dan tindakan yang tidak patut yang telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Pihaknya juga telah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal terhadap pegawai yang disebut dalam laporan yang merupakan pegawai berinisial A dan bertugas pada layanan perekaman KTP. Firdaus mengatakan jika saat ini hasil pemeriksaan internal telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilaporkan secara resmi kepada pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme disiplin ASN. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang muncul akibat kasus tersebut. Pemerintah Kecamatan Adipala mengajak warga yang mengetahui, mengalami, atau memiliki informasi terkait kejadian serupa untuk melaporkannya secara langsung. Ia menjamin setiap laporan akan ditangani secara profesional, objektif, dan transparan, serta identitas pelapor akan dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Yang pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pelayanan yang kurang profesional serta adanya tindakan yang tidak patut termasuk dugaan pelecehan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan bagi yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas fungsi kontrol dan masukan yang diberikan oleh masyarakat demi perbaikan kualitas pelayanan kami. Kedua, pihak Kecamatan Adipala melalui tim internal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 telah memanggil dan melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap oknum yang bersangkutan. Hal ini dilakukan guna menggali terangan secara objektif, mengumpulkan fakta, serta memetakan kronologi kejadian pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum yang bersangkutan. Yang ketiga, seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dokumen tersebut telah kami laporkan secara resmi dan tertulis kepada beliau PLT Bupati Cilacap pada hari Jumat 29 Mei 2026. Mengingat adanya regulasi terkait ASN dan disiplin ASN, kami di tingkat Kecamatan Adipala telah melaksanakan tahapan awal yang menjadi batas ranah dan wewenang kami.
3: Saat ini yang bersangkutan dipindahkan sementara dari posisi yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari instansi yang berwenang. Pihak Kecamatan Adipala juga mengajak masyarakat untuk menghormati proses pemeriksaan yang sedang berjalan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Ya, pendengar, sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai menyusun regulasi berupa peraturan bupati terkait dengan pemberian tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai menyusun regulasi berupa peraturan bupati terkait pemberian tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD. Kepala Bidang Penataan dan Administrasi Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti, mengatakan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 mencantumkan bahwa BPD mendapat tunjangan purna tugas sebanyak satu kali, tunjangan anak serta tunjangan istri. Dijelaskan Naning, untuk besaran tunjangan nantinya tidak disamaratakan, yakni nominal akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah desa melalui APBDes. Penyusunan perbup tersebut, diterangkan Naning, dilakukan seiring akan berakhirnya masa jabatan anggota BPD di Purbalingga, sehingga Pemkab menargetkan regulasi bisa selesai sebelum tahapan pergantian anggota BPD dimulai. Sebelumnya, masa jabatan anggota BPD di Purbalingga telah diperpanjang menjadi 8 tahun menyesuaikan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Pada tahun 2024 lalu, anggota BPD di Purbalingga juga telah menerima perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun.
2: Terus BPD ya, SE-nya belum. SE, kan kemarin kita bikin SE, terus kita bikin juga perpu tentang tunjangan BPD. BPD itu kan ada ketentuan tunjangan BPD termasuk tunjangan anak istri, anak atas anak dan istri atau suami. Nominalnya kita dasarnya SSH sih. Kalau nominal kan kita nggak bisa ngefikkan, karena itu kan sesuai kemampuan keuangan desa. Jadi kita membatasi hanya indeksnya segitu. Bisa di bawah, tapi di atas nggak bisa. Di bawahnya bisa, boleh. Di atasnya nggak boleh. Kurang atau sama dengan indeks yang di situ. 300 sama 200. Iya, 300 tunjangan kependudukan, 200 tunjangan kinerja.
1: Naning menambahkan, Pemkab berharap aturan tunjangan purna tugas maupun tunjangan yang lain dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap pengabdian anggota BPD dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa dan pengawasan pembangunan di tingkat desa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ya, pendengar, Prolanis Bunga Tanjung menggelar kegiatan gebiar lansia di Taman Mas Kemambang Purwakerto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
3: Prolanis Bunga Tanjung menggelar kegiatan gebiar lansia di Taman Mas Kemambang Purwakerto pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-12 Prolanis Bunga Tanjung yang diikuti ratusan peserta lansia dari wilayah Kecamatan Purwakerto Selatan. Pembina Prolanis Bunga Tanjung, Dr. Mufid, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kesadaran lansia untuk menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Menurutnya, program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis ini menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, stroke maupun penyakit jantung agar dapat menjalani pengobatan dan pemantauan kesehatan secara rutin.
4: Kita ngumpulkan orang-orang yang kemungkinan ada suatu penyakit yang memang berbahaya, dan itu penyakit itu harus minum obat dirawat, ya, kemudian diperiksa tiap bulan, dikatakanlah minum obat seumur hidup, ya. Karena kalau kita berhenti minum obat itu dikhawatirkan terjadi komplikasi yang berat.
3: Yang menjelaskan, kepatuhan dalam menjalani pengobatan sangat penting untuk mencegah berbagai komplikasi penyakit kronis seperti stroke, gangguan jantung hingga gagal ginjal. Saat ini Prolanis Bunga Tanjung tercatat memiliki sekitar 350 anggota aktif yang rutin mengikuti berbagai kegiatan kesehatan dan pembinaan. Dalam peringatan HUT ke-12, panitia menggelar berbagai kegiatan hiburan seperti senam bersama dan lomba yang melibatkan para lansia. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat, kebahagiaan, serta mempererat tali silaturahmi antar anggota. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jelang laga penentuan di putaran nasional Liga 4 Persibangga, Purbalingga melakukan pergantian pelatih. Keputusan diambil menyusul mundurnya Agus Rianto dari kursi kepelatihan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rehan.
5: Persibangga Purbalingga melakukan pergantian pelatih di tengah kompetisi Liga 4 Piala Presiden 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pelatih Agus Rianto mengundurkan diri dari jabatannya tak lama setelah kekalahan 0-2 dari Wahana FC Pekanbaru pada laga kedua Grup D. Manajemen pun bergerak cepat dengan menunjuk Muhammad Irfan sebagai juru taktik baru Persibangga. Pelatih berlisensi AFCA itu diperkenalkan secara resmi pada Rabu lalu. Manajer Persibangga UU Trias Yanuar menjelaskan, keputusan mundurnya Agus Rianto tidak terlepas dari hasil evaluasi performa tim selama putaran nasional. Menurutnya, Agus Rianto memilih melepas jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil yang belum memuaskan. Setelah berpisah dengan Coach Agus, manajemen berharap kehadiran Muhammad Irfan dapat membawa perubahan positif bagi performa tim pada sisa pertandingan fase grup.
6: Ya, ini masalah taktikal saja, masalah kebutuhan tim saja, tidak ada semata-mata permasalahan pribadi itu tidak ada. Mudah-mudahan dengan doa beliau juga, bahwasanya dengan kepala pelatih yang baru nantinya Persibangga lebih siap untuk menatap Liga 4 Nasional.
5: Sementara itu, Muhammad Irfan mengaku siap menjalankan tugas yang diberikan manajemen. Mantan pelatih Persiko Kudus tersebut menilai skuad Persibangga memiliki potensi untuk bersaing dan akan berusaha memaksimalkan waktu yang ada guna mempersiapkan tim menghadapi laga penentuan.
7: Ada waktu official training, biasanya kalau official training itu latihannya integration. Tapi kami akan mengenal mereka dulu dengan baik, kemudian masalah taktikal mungkin nantinya akan kami bicarakan sama staf pelatih. Yang paling penting adalah bagaimana menaikkan mentaliti kembali dengan baik, menaikkan psikologi pemain dengan baik, agar nantinya mereka bisa bermain baik di pertandingan padang panjang.
5: Persibangga saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen grup D dengan koleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Pada laga terakhir, Persibangga akan menghadapi tim peringkat kedua PSPP Padang Panjang di Stadion Guntur Daryono, Kabupaten Purbalingga, hari ini pukul 3:30 sore. Kemenangan menjadi harga mati bagi Laskar Jenderal Sudirman jika ingin lolos ke babak 32 besar. Faisal Raihan melaporkan.
0: Ya, benar, Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang.
8: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Maroko siap menorehkan sejarah pada Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan tampil untuk ketujuh kalinya sekaligus mencatatkan 3 kali lolos beruntung untuk pertama kalinya. The Atlas Lions bertekad membuktikan bahwa keberhasilan menembus semifinal Piala Dunia 2022 bukan sekedar kejutan, melainkan bukti konsistensi mereka di level dunia. Selengkapnya ini dia, Gema Piala Dunia yang akan disampaikan Lintang Azra.

Timnas Maroko kembali menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Setelah mencetak sejarah sebagai tim Afrika pertama yang mencapai semifinal pada edisi 2022 di Qatar, Singa Atlas kini datang dengan ambisi untuk kembali membuat kejutan. Maroko memasuki turnamen dengan wajah baru di kursi pelatih Mohamed Ouahabi, yang sukses membawa tim U20 Maroko menjuarai Piala Dunia U20 2025. Maroko memasuki turnamen dengan wajah baru di kursi pelatih. Mohamed Ouahabi, yang sukses membawa tim U20 Maroko menjuarai Piala Dunia U20 2025, dipercaya memimpin tim senior setelah menggantikan Walid Regragui pada Maret lalu. Meski mengalami pergantian pelatih, Maroko tetap mempertahankan fondasi tim yang kuat. Dalam skuad Piala Dunia 2026, terdapat 9 pemain yang menjadi bagian dari perjalanan bersejarah mereka di Qatar 2022, termasuk Yassine Bounou, Sofyan Amrabat, Naif Aguerd, dan kapten tim Ashraf Hakimi. Menurut Ouahabi, pemilihan pemain dilakukan melalui pemantauan yang panjang dan menyeluruh. Ia menilai Maroko memiliki kumpulan talenta yang sangat besar sehingga persaingan untuk masuk skuad nasional semakin ketat. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah gelandang muda berusia 18 tahun, Ayoub Boudi. Pemain yang juga berpeluang membela Prancis itu memilih memperkuat Maroko dan menjadi salah satu wajah baru yang diharapkan membawa energi segar bagi tim. Di atas lapangan, sosok Ashraf Hakimi masih menjadi andalan utama Singa Atlas. Bek sayap yang bermain untuk Paris Saint-Germain tersebut dinilai sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Maroko dan menjadi figur penting dalam permainan tim. Maroko akan menghadapi tantangan berat di grup C bersama Brazil, Skotlandia, dan Haiti. Laga melawan Brasil diperkirakan menjadi ujian terbesar sekaligus kesempatan bagi Maroko untuk menunjukkan bahwa keberhasilan mereka pada 2022 bukanlah kebetulan. Kini, harapan publik Maroko semakin tinggi. Dengan perpaduan pemain berpengalaman, talenta muda, dan pelatih baru yang penuh energi, Singa Atlas bertekad melanjutkan perjalanan gemilang mereka dan kembali mengukir sejarah di Piala Dunia 2026.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Jalan-jalan maring Magelang, ora kelalen sangu mendoan. Mendoane ora keri ya. Iya, jalan-jalan maring Magelang ora kelalen sangune mendoan. Daripada Rika atine sumelang, mendingan mage pada dangdutan. Asik. Bareng karo Inyang Yeler ya, tekan jam 3 sore bae. Jadi silakan untuk Anda yang mau gabung, boleh sekali di 6323360811 0811. Jadi hari ini hari Jumat 5 Juni 2026 diperingati sebagai hari lingkungan nih ya. Jadi seberapa peduli Anda terhadap lingkungan di sekitar kita? Kadang kan ada orang yang jan saking bersihannya ya, weruh ana sampah melarah-melarah nang tengah dalan langsung disingkirakan, langsung disapu. Atau mungkin saking cintanya dengan lingkungan, hobi menanam, Anda memanfaatkan lahan-lahan sempit di sekitar rumah untuk tanaman-tanaman tertentu misalnya, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya hari ini adalah seberapa besar peduli Anda terhadap lingkungan sekitar kita. Coba saya kepengen dengar ya pendapat ataupun juga komentar Anda pendengar Pro Dangdut. Kita mau ini dulu deh. Kita mau pemanasan dulu ya. Kali ini ada Mas Darboy King featuring Fauzi Heidi. Judulnya Tak Kancani.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini. Yeah.

0: Seberapa peduli Anda dengan lingkungan sekitar? Terima kasih matur nuwun buat yang udah gabung ya di 0811 540 911. Ada Mas Hendra di Cilacap. Mbak Desi, seberapa peduli aku dengan lingkungan? Loh, jangan ditanya loh. Aku di halaman rumah itu ada tanaman cabe-cabean. Wow. Jadi tabula pot gitu Mbak, gak cuma cabe tapi ada kucai, ada daun bawang. Dan menurutku ini adalah sebuah langkah kecil yang sederhana yang kalau dilakukan oleh di setiap rumah ini pasti akan sangat membantu. Oke, baik. Ada Mas Junet. Kok aku sih? Oke, jadi kalau Mas Junet sendiri ini seberapa peduli dengan lingkungan? Yuk, boleh diceritain ya di sini di 0811 2540 911 atau di 6323366. Seberapa peduli? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, jalan-jalan ke Madiun.
1: Cakep.
0: Tidak lupa membawa pasangan. Terus daripada siangnya ngalamun, mendingan kita dangdutan. Yeay.
1: Main.
0: Oke, di sini ada Ki Dalang Suwadi. Ki Dalang Suwadi, seberapa peduli dengan lingkungan sekitar nih? Karena kan hari ini temanya diperingati sebagai Hari Lingkungan.
1: Ya, peduli sekali terhadap lingkungan kita. Cara bahasa wong Jawane iki anggere nang lingkungan dia kemer-meru ketone ora sedep pandang mata ngejaba gue tadi. Sampah itu kan menimbulkan berbagai masalah dan menimbulkan berbagai penyakit. Yang lingkungan kita bersih ya, seperti kan Ibu Desi dere, kebersihan sebagian dari iman.
0: Masyaallah. Jadi dengan pemahaman itu, langkah konkret yang dilakukan oleh Ki Dalang Suwadi apa?
1: Ya, apabila ada sampah dikumpulkan nanti dibakar apa ditampung di bank sampah, tong-tong sampah itu yang sudah disediakan kan banyak di sini.
0: Jadi anggar misal anak sampah senarap mata langsung diberesin ya.
1: Terusan itu tanah-tanah yang pada kosong itu ditanami. Ditanami cabai temenan untuk cabai-cabaian Bu
0: Desi. Iya benar-benar.
1: Cabai temenan.
0: Cabai beneran ya.
1: Iya, cabai beneran bukan cabai-cabaian.
0: Oke.
1: Okay. Ya, begitu Bu Desi.
0: Ye, terima kasih Ki Dalang Suwadi, pendapatnya bagus banget. Kalau gitu
1: lebu juara siji oli hadiah apa
0: gue? Oli hadiah kayak anak lagu main banget.
1: Apa gue?
0: Ngodisitnya untuk ngintip orang apal. Kayak lagunya anak Badai Biru dari Itje Trisnawati.
1: Oke, Badai Biru baik gue.
0: Badai Biru ya. Salamnya buat siapa? Salamnya aja akeh ya.
1: Salamnya sangat baik.
0: Ya Allah, akeh banget ya.
1: Kayak kaki balau baik. Ya orang salamnya pertama ya buat Badai Biru. Semoga sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Bu Moninga, Bu Ida, Mama Fai, dan Tusan Mbak Selamat sama Mbak Mamar. Terus buat semuanya saja yang sedang mendengarkan Pro dan Tuduh dan Kedalam kita.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Bu Desinya tetap semangat.
0: Yes.
1: Kesehatan. Terus pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget buat Ki Dalang Suwadi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bu Dandut.
0: Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mama Ida di
2: Bangun Jaya.
0: Bangun Jaya. Gimana kabarnya Mama Ida?
2: Ya, lagi baikan sih.
0: Baikan ya, alhamdulillah.
2: Mama Ida. Ada apa, tanaman apa?
0: Iya, jadi hari ini kan diperingati sebagai Hari Lingkungan gitu ya. Seberapa peduli sih Mama Ida dengan lingkungan sekitar?
2: Kalau lingkungan saya anggrek.
0: Lebih suka nanam anggrek ya?
2: Iya.
0: Kenapa nih alasannya?
2: Alasannya suka.
0: Alasannya karena suka ya.
2: Iya.
0: Punya anggrek berapa biji di rumah?
2: Oh, banyak.
0: Banyak.
2: Ya di sebelah kamar.
0: Mm-mm.
2: Di apa ya, di sebelah taman lah.
0: Oke, jadi di beberapa titik rumah pasti ada.
2: Oh iya. Tapi saya itu anggrek semua. Ya kalau sama itu Kamboja.
0: Mm-hmm.
2: Terus sama apa lagi itulah banyak.
0: Banyak tuh. Ya, oke. Okay.
2: Pupuk EPE beli dari Semarang.
0: Nah, atau teman?
2: Iya.
0: Hmm, itu emang yang bagus dari Semarang gitu?
2: Iya. Okay. Disemprotnya.
0: Disemprotnya dari Semarang. Oke. Okay. Iya deh. Mama Ida mau bagi salamnya buat siapa boleh? Jangan banyak-banyak ya.
2: Pertama Mbak Desi.
0: Oke.
2: Okay. Kok tiap hari Mbak Desi?
0: Iya, Senin sampai Jumat saya.
2: Oh. Oh.
0: Iya.
2: Salam ke ini Pak Dasru.
0: Mm-hmm.
2: Terus Maluna.
0: Mm-hmm.
2: Mama Ade,
0: yes.
2: Jadi dah langsung hati ya.
0: Mm-mm.
2: Ya salam kenal langsung hati. Dari Bang Jaya.
0: Oke. Okay.
2: Terus Mama Mas Herdi, Mas Kumba.
0: Yeah.
2: Semuanya lah ya Mbak.
0: Mm-mm.
2: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya nih ada Ica Tresnawati Badai Biru. Ada Apakah Itu Cinta dari Safira Inema. Hati
2: ya,
0: yang sakit.
2: Cinta, ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Aduh, Mas Permana pasti deh mendengung-mendengung. Coba Mas dikecilin radionya, volumenya Mas.
3: Ini udah nih.
0: Mas Permana sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat juga. Mas, aku mau nanya seberapa peduli sih Mas Permana terhadap lingkungan sekitar?
3: Ya, aku ya sangat peduli ya Mbak. Ya, kalau sakit apa itu, perhatikan ya.
0: Iya.
3: Kalau masalah tanaman, ya aku nggak punya tanaman ya.
0: Oh, nggak punya tanaman? Lah, gimana?
3: Ya, itu kan cuma tanaman bunga-bunga aja Mbak.
0: Iya, bunga juga
3: tapi
0: tanaman.
3: Iya, tapi kalau buat pengobatan itu ya cuman itu aja Mbak.
0: Oke, tapi ada lah ya tanaman-tanaman ada.
3: Ada.
0: Oke.
3: Macam daun-daun apa itu Mbak. Bubanan ada Mbak.
0: Kenapa?
3: Bubanan ada.
0: Apanya?
3: Kelubanan ada.
0: Oh, kelubanan.
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Itu masih lepuh di makan aja. Ya kalau aku tanya ya seperti itu Mbak. Istimewa.
0: Oke.
3: Okay. Ya,
0: lagunya ini ada Ica Trisnawati, Badai Biru, ada Apakah Itu Cinta, Hati Yang Sakit. Oke, okay, Apakah Itu Cinta ya?
3: Iya. Ya udah enggak apa-apa.
0: Oke.
3: Okay. Ya udah suaminya persimannya saja, Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih matur nuwun ya. Buat Mas Permana yang ada di Wonosobo ya. Satu lagi boleh kali ya di 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Desi.
0: Iya, apa kabar? Amin. Gimana kabarnya Poti ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, yang berbelayu. Ya doa orang gak benar kan gak terkabul. Mbak Desi semangat terus. Aku
0: ada
2: nungun, Pak Kera Bumuringa ya. Mau wis satu rahmi menggonku, alhamdulillah. Nambah seduluran Bumuringa.
0: Itu bunyi apa sih? Itu bunyi apa sih kipas ya?
2: Iya, pas banget.
0: Ih, jadi matiin dulu atau mengeng banget di sini.
2: Ini kipas pakai tangan.
0: Kipas pakai tangan. Oke, Pot ini seberapa peduli sih Pot ini terhadap lingkungan?
2: Ya, aku nanam terong udah belak-belik nyayur.
0: Mm-hmm.
2: Di samping juga ada pare, ada tomat. Iya, alam cabai sih. Yang berbuah baru terong udah 4 kali nyayur. Terong hijau.
0: Tempat
2: rumah penghijauan.
0: Oke.
2: Untuk kegiatan daripada pengong.
0: Iya.
2: Kami kepala pengangkupnya ya Mbak Desi, yang wing. Aku ke Mbak Badai Biru Ica Tresnawati.
0: Oke, salamnya ya. Buat?
2: Salamnya enggak Mbak Desi, menuntutkan semangat dalam lindungan Allah, sepanjang Allah.
0: Amin.
2: Ada pembeningan, matur nuwun, anumur silaturahmi pembeningan.
0: Oke. Okay.
2: Semangat selalu. Mbak Ida.
0: Yes.
2: Mbak Ida Bang Jaya. Ada pembeningan ada dua sih ya. Ada juga buat Ida Serun.
0: Iya.
2: Santika Kedurin. Mbak Indah, sepanjang Mbak Indah sih.
4: Terus ada juga buat Bahar Soyo. Terus ada juga buat ini kayak ini langsung hati ya. Ada Kiradun. Terus ada Besar Mila. Terus ada juga buat siapa lagi ya? Ya Genderwo, Padulahanu, Made. Ya buat semuanya aja. Tertunggu pada birunya. Buat Mbak Desi, semangat selalu.
0: Amin.
4: Matunun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Tunun buat part ini. Kita mau ke Badai Biru dulu ya. Hati-hati lagi mangsanya mantan kadang hutan kadang ora ya. Kadang kangen, kadang ya gitulah ya. Pokoknya hati-hati jaga kesehatan. Yang mau gabung, mau komentar, mau kirim pantun boleh banget, aku tunggu di 632336 atau di 0811 54 09 11. Asik.

0: dari bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kakak di bawah pohon.
2: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
0: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id.

0: Sama dia aja aku peduli, apalagi sama lingkungan. Cie. Buat Mbak Desinya, selamat siang, selamat bertugas. Oke. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini dengan siapa? Kalem banget. Penyiarnya udah effort, udah nadanya naik ini. Iya, selamat siang Bro Dangdut. Ini dengan siapa?
1: Dengan Subhan di Sirau.
0: Wah, dengan Pak Subhan di Sirau. Siraunya mana nih?
1: Sirau Utara.
0: Sirau Utara. Sirau Utara itu Kaliori bukan sih?
1: Bukan, Kemranjen itu.
0: Oh, Kemranjen. Gimana kabarnya Mas Subhan? Salam kenal ya.
1: Salam kenal buat karnya.
0: Oke, seberapa peduli Mas Subhan dengan lingkungan sekitar?
1: Ya, sangat peduli.
0: Contoh, contoh konkret.
1: Tanaman di sekitar rumah itu harus dirawat. Ya, kalau di desa kan pohonnya macam-macam itu.
0: Oke.
1: Pohon kelapa, pohon jambu, pohon apa segala. Ibaratnya ada lah kalau buah di desa.
0: Oke. Jadi kalau misalkan kalau di desa mah segala macam tanaman pasti ada gitu ya.
1: Iya, masih ada.
0: Oke. Baik, Mas Subhan mau bagi salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Dasrun.
0: Oke.
1: Sama Ibu Muninga. Terus Pak Lehan di Pucung, Pak Anton di Klumprit.
0: Oke.
1: Cukup. Ya.
0: Cukup ya. Oke, lagunya mengikut aja ya.
1: Buat penyiarnya salam kenal aja.
0: Oke, salam kenal juga buat Mas Subhan ya. Thank you, terima kasih di belakangnya Mas Subhan ya. 632336. Jadi karena hari ini adalah diperingati sebagai Hari Lingkungan. Jadi seberapa peduli Anda dengan lingkungan? Kalau tadi ada pendengar yang mengatakan bahwa Mbak, aku punya rumah dengan lahan yang sempit, makanya aku nandur orang ketang nandur ada kucai, ada cabe-cabean. Tapi kalau Kang Dalang Suwadi, udah cabe-cabean, Mbak, cabe beneran. Iya, maksudnya kan lombok, perlombokan begitulah ya. Oke, jadi kalau menurut pendengar Pro Dangdut yang lain seperti apa, seberapa peduli Anda dengan lingkungan sekitar? Yuk, kita buka dulu 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, di manakah?
2: Dengan Kang Martono di Purbalingga.
0: Kang Martono di Purbalingga. Gimana kabarnya Kang Martono? Sehat?
2: Alhamdulillah baik dan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca
2: cerah.
0: Cuaca cerah ya. Kalau di sini cerah berawan, tetap. Oke, Mas, Kang Martono, seberapa peduli Kang Martono dengan lingkungan sekitar?
2: Iya, perlu diadakan udang, terutama lontongan yang kuah. Iya, ada udang.
0: Oke.
2: Itu masalah terpas keras kerdus, tidak udang.
0: Oke.
2: Perubahan terutama kardus.
0: Jadi mengolah sampah ya, sampahnya diolah ya?
2: Iya, diolah lagi menjadi barang berguna.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa nih, Kang?
2: Salamnya untuk Indonesia buat Pak Nur Samsi, Pak Bidarawan, Pak Sultanan, Pak Maja, Pak Majaya, Pak Biryawan, Pak Nadi, Pak Nadisa, Pak Awaludin Hamsa,
0: okay.
2: Ibu Jawati, Ibu Mokti, Jakarawati, Ibu Angkrini, Bu Ayosita, Bu Tiana Bayanti, Bu Melani. Ya, selamat mendengarkan.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Martono ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Mama
3: SITI
0: di Purbalingga. Tadi Kang Martono dari Purbalingga atau lagi habis janjian nih?
3: Enggak.
0: Oh, enggak janjian enggak, ya. Oke.
3: Itu suka banget masuk di telepon.
0: Oh, enggak janjian enggak ya.
3: Enggak, Mbak.
0: Mama Siti, ini kan hari diperingati sebagai Hari Lingkungan nih.

0: Seberapa peduli Mama Siti terhadap lingkungan sekitar?
1: Ya, lingkungan terus sih. Kalau ada sampah yang basah dipisah, yang kering dipisah.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Nanti terus dibakar apa gimana gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, tahu saya kayak gitu aja sih.
0: Jadi lebih ini ya, apa sampah yang bisa diolah bisa gitu ya?
1: Ya iya lah.
0: Oke, okay, baik. Ini yang mau diputer ada lagu-lagu lawas nih, Hayalan Masa Lalu dari Ida Laila.
1: Iya, itu.
0: Ini aja, ada Senandung Rembulan Imam S. Arifin.
1: Hayalan masa lalu aja.
0: Oke. Okay.
1: Saya sebagai salam buat Madarisa, Melati,
0: ya.
1: Bu Muninga, kemarin teleponnya makasih. Terusan Mama Ida, Mama, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Wah, siapa sih itu? Yang suka nyalamin saya lalu. Semuanya
0: cantik. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Di belakangnya lagi silakan 632336 atau 0811 5401911. Selamat siang Bro Dangdut. Oke, Mama Rusi gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sehat waras selamat. Iya, Mah. Sekarang ini kan lagi diperingati sebagai Hari Lingkungan Sedunia ya. Seberapa peduli Mama Rusti dengan lingkungan sekitar?
2: Ya bersih-bersih kayak pesan kebon nang rano. Berarti tak kumpul nang ngerwis garing tak opong. Ngayak gue Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sing anu kae apa ya sing batok kelapa kae gara ngatang-ngatang kan banyune ya tak kae buang bengu sarang nyamuk.
0: Iya. Oke, berarti kue langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Mama Rusti begitu ya. Kalau untuk tanduran-tanduran tanaman-tanaman gitu suka menanam enggak?
2: Iya kae anak katu, anak kamijara, anak cengis. Anak lontong.
0: Apapun ya.
2: Iya, tek tandur anak kunir. Lendra jenengan ngerti lendra apa ora?
0: Lendra ora lendra apa sih kue?
2: Kayak lombong lendra sing nate masak.
0: Oh, iya sing di ngerti oseng ki kayak gendot ya ora sih anune.
2: Lah kue ya mandan-mandan mirip
0: ya.
2: Tapi mau nganggar gendot kan jangannya sudah lapisan nganggar kue gagangnya digodok disit mau ngurus bayi dong tembeda jangan.
0: Iya benar yes oke okay. Salamnya gak usah pak.
2: Iya biasa kena Pak Radun, Pak Dasro, Mas Herman, terus Mas Kumbang, KDM, Miki siapa kue sing tembetes Mbak?
0: Miki sing tembetes kiana siapa sih ya? Mas Subhan.
2: Mbak sing Wadon.
0: Sing Wadon Mama Siti.
2: Mama Siti KDM kue ya?
0: Iya.
2: Oh, nembek kerungu apa ya?
0: Oh, nembek kerungu suarane.
2: Iya, mulai datang. Dan terus Kumon, Mama Santika, Mama Luna, Mama Darisa, Mama Vera, Mama Luna, Mister Balo. Suwe kaya ya kayaknya ora tau katon.
0: Iya, suwe banget kok kaki iya, Balo.
2: Karena Pak Balan, Pak Rustianto. Ya, enggak apa-apa sing urung kesalamannya mbok nyong ngasih bayang mlebu maning ya.
0: Oke, yes.
2: Terus lagune apa?
0: Lagune ge Khayalan Masa Lalu, terus Senandung Rembulan Imam S. Arifin. Ada juga Sakitnya Tuh Di Sini Di Dalam Hatiku.
2: Kayane kok sing
0: ngendi? Ah, mama ke. Mama ke sinyalin delap-delap lah, Jen. Dicoba lagi nanti ya buat Mama Rusti ya. Oke, dibilangin Mama Rusti, silakan. Seberapa peduli Anda sih dengan lingkungan sekitar ya? Karena hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 setiap tanggal 5 Juni ya. Jadi tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga ajakan untuk mengubah kebiasaan sehari-hari. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas pun mengkampanyekan Gerakan Indonesia Asri sebagai bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan. Dan tahukah Anda pendengar, dilansir dari kbrn.rri.co.id Banyumas bahwa Gerakan Indonesia Asri ini merupakan singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah yang mendorong masyarakat menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dilansir juga masih dari rri.co.id Banyumas, penyuluh lingkungan hidup ahli muda DLH Kabupaten Banyumas R. Stepanus Sigit SPS Hood mengatakan bahwa tema nasional tahun ini saatnya bekerja untuk iklim. Ini harus diwujudkan melalui aksi sederhana yang dilakukan secara berkelanjutan. Kalau tadi Kidalang Suwadi sudah mencontohkan ora seneng deleng runtah sing pating serawut deh gue ya. Ana sapo ya dicekel sapone itu si gusai runtah ya. Bisa diobong atau bisa diolah, bisa di pilah-pilah begitu ya, sampah organik dan sampah anorganik, kurang lebih seperti itu. Jadi memang masyarakat ini bisa memulai dari prinsip 3M, memilah sampah dari rumah, memanfaatkan kembali barang bekas, dan meminimalkan timbulan sampah begitu ya. Jadi kalau ditanya nih pendengar Pro Dangdut, seberapa peduli sih Anda dengan lingkungan sekitar begitu ya? Yuk kita ngobrol di 0811 2540911 atau di 6322336. Tapi mengkodisit Rika Arep Tegawa maring masa lalu ya, bersama dengan Ida Laila. Ini dia, Hayalan Masa Lalu. Asik.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Baik, pendengar masih di Prodangdut adalah kita. Seberapa peduli sih pendengar Prodangdut dengan lingkungan sekitar? Ada Mama Iweng. Mama Iweng di Sokawera, Mbak. Mbak, kalau ditanya seberapa peduli, wong nyong weruh godong selembar be langsung. Hawane kepengennya kalau sapu ya langsung tegusai gue godongnya ya. Oke, terima kasih buat Mama Iweng. Memang sebenarnya hal-hal atau langkah-langkah sederhana ini sangat bagus sekali ya untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Aku mau menyapa dulu ada Mama Ida. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Ida, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Baik ya. Oke, Mama Ida, karena hari ini diperingati sebagai Hari Lingkungan Sedunia, seberapa peduli sih Mama Ida kepada lingkungan di sekitarnya?
1: Aku ya peduli. Aku memisahkan sampah organik dan non organik. Yang organik gompan iwak, nembumbang. Non organik ada gerdus, kalau itu habis pada selamatan ada dus makan, ada dus mek, beli es teh itu dipisahin. Iya. Itu kan kakakku yang itu, Bu Nur kenal enggak Mbak Desi? Bu Nur yang bang sampah inyong.
0: Enggak, aku lupa deh. Mungkin pernah itu diundang di RRI siaran apa ya kayaknya.
1: Iya, pernah ya.
0: Iya. Oh iya. Gitu, jadi memang iya, sekarang tuh tim penggerak PKK sampai ke tingkat RT tuh juga sudah ada, walaupun belum semuanya ya, dikenalkan dengan program bank sampah.
1: Iya betul.
0: Oke, jadi Mama Ida tuh sudah mencoba untuk itu ya, apa namanya, memilah-milah sampah gitu.
1: Milah-milah, iya. Tapi aku nggak kasihkan ke kakakku itu, anu buat seripilan yang ngambil sampah lah gitu. Jadi yang ngambil sampah itu juga apa, ngumpulin gitu, buat dijual jadi.
0: Oke.
1: Ya, seripilan yang ngambil sampah.
0: Oke deh. Siap-siap. Terima kasih Ibu sudah peduli dengan lingkungan. Semoga perubahan-perubahan atau langkah-langkah kecil ini bisa mengubah lingkungan sekitar kita ya.
1: Oke.
0: Oke, baik Ibu, mau bagi salam buat siapa Ibu?
1: Ya, salamnya ya Pak Radun, Kang Radun, Kang Basrun. Pemuninga, Bunida, Yanti, Potini, ya semuanya aja lah yang tadi udah masuk, ada Bu Siti dan sebagainya. Aku dengerin kok dari awal.
0: Terima kasih.
1: Iya, kok kelamaan, aku kan nunggunya juga lama, jadi yang di belakang aku mungkin aja. Untuk warga Kota Sari aja yang monitor, itu mudah ngetakan, itu banyak yang suka Prodangdut.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih juga buat Mama Ida di Kuta Sari. Yuk, di belakangnya lagi yuk. Selamat siang ya buat Mama Luna, Ibu Muningah, Ibu Mun, Ibu Yanti, ada Ibu Sharmila. Sharmila, selamat siang. Apa kabar Cilacap? Mama Reni, Mang Herdi, Kang Dasrun, Kaki Mijo. Ucapku ingin Kaki Mijo mulai muncul maning kayak ngeran menghilang kembali ya. Mungkin lagi sibuk ngurusin rongsok. Oke deh. Saya mau menyapa dulu ada Mama Ican. Mama Ican di Purwakarta, Mbak Desi, seberapa peduli dengan lingkungan? Ya peduli banget, apalagi wong wadon ya, kepengennya mesinnya sing bersih-bersih dan super bersih. Oke. Mbak Desi lagu nih. Wow. Sinyalnya delap-delup banget ya Mama Rusi. Oke deh, iya, terima kasih ya buat Mama Rusi ya. Oke, terus ini siapa sih kok ngirim voice note? Coba kita buka dulu. Isinya apa ya? Isinya apa nih yang kirim voice note nih?
2: Tim redaksi
0: pemberitaan dari ini mah sukanya ngerekam ini ya. Oke, Mbak Turun, terima kasih buat yang udah kirim WA. Ada Mas siapa lagi nih? Oh, Pak Sukirno, Mbak Desi nih, Pak Sukirno hadir ya. Salam-salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Desinya selamat beraktivitas sampai tuntas, saya selalu. Amin, terima kasih buat Pak Sukirno. Apa kabar buat Ibu Bondan di Nusa Wungu, Mbak Desi? Kalau ditanya seberapa peduli lingkungan, alhamdulillah di tingkat RT dan juga PKK aku aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya ketahanan pangan memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit, Mbak. Contohnya adalah tabula pot, tanaman bumbu dalam pot gitu. Jadi hampir di seluruh wilayah binaan itu sudah memiliki tabula pot. Ini merupakan bentuk dari untuk ketahanan pangan juga peduli dengan lingkungan. Bagus sekali ya buat Ibu Bondan. Semoga ini bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain begitu ya. Apa kabar? Ada Mbak Tika di Purwokerto. Selamat siang Mbak Desi, seberapa peduli lingkungan ya dengan langkah sederhana tidak membuang sampah sembarangan. Ini merupakan bentuk komitmen untuk tetap menjaga, merawat dan memelihara lingkungan. Oke, baik. Ya, sekarang kita mau ke mana nih? Buat yang lagi ngantuk kayaknya enak kali ya minum kopi susu ya. Ini ada lagunya nih, ada Uut

0: kopi susu.
1: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
2: Kamulah satu-satunya.
1: Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, karena bertepatan dengan Hari Lingkungan Sedunia di tahun 2026 ini, semoga ini bisa menjadi refleksi kesadaran diri kita untuk bisa menjaga, merawat lingkungan supaya tetap bersih, asri dengan langkah-langkah yang sederhana aja. Bayangkan ketika semua orang memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan hal sederhana itu, pasti ekosistem lingkungan kita akan terjaga ya. Udara akan bersih dan insya Allah kita akan lebih sehat dan hidup lebih lama ya. Lebih bahagia juga tentunya. Amin. Baik, karena waktunya sudah habis, saya mesti pamitan tapi jangan kemana-mana. Selepas saya nanti akan ada Inga Mutiara, temannya ada di sepanjang Purwakarta sore sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Natalia pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Semoga sore hari ini masih semangat ya menjalani aktivitas Anda. Dan tentunya setelah menjalani kesibukan ya selama sepekan, kadang-kadang kita terlalu fokus ya mengejar target yang belum tercapai dan lupa melihat hal-hal baik yang sudah berhasil dilakukan ya. Jadi kita bisa untuk hari ini sedikit mengapresiasi diri sendiri begitu ya, memberi ruang diri sendiri untuk bersyukur ya, mengakui usaha yang telah dilakukan. Dan tentunya dengan begitu kita bisa selalu menjaga semangat, motivasi untuk menghadapi hal-hal kedepannya ya. Oke, baik ya. Di sini saya Kamu Tiara akan menemani Anda sepanjang Purwokerto sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi nanti pukul 15:15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dialog ekonomi digital yang akan mengupas potensi pasar produk inovasi olahan kelapa ya, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami begitu ya. Nanti kita akan bahas bersama. Dan nanti untuk Anda pendengar yang ingin menyimak bisa ke kanal YouTube kami di channel RRI Purwokerto. Dan tentunya bisa juga memberikan atensi lewat nomor telepon di 0281

0813-3236 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Kami informasikan pendengar untuk Anda, adzan asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Jadi tentunya kita bisa luangkan sejenak ya sore hari ini untuk mengisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Bisa dengan meminum secangkir kopi hangat begitu ya, jalan-jalan di sekitar kantor juga boleh. Atau mungkin ada yang sudah di lapangan olahraga ya. Boleh sekali apapun aktivitas Anda, semoga menyenangkan dan juga bisa membantu Anda rileks dari segala hal yang membuat Anda stres selama sepekan ini. Ya, tentunya tetaplah bersama kami, nanti akan kami hadirkan dialog ekonomi digital. Dan pendengar, kita akan nantikan untuk adzan asar berkumandang di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Pendengar, pukul 15.04 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan asar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: Persatu RRI Purwokerto dan Persatu RRI Surakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Bertemu kembali dengan saya Inka Mutiara ya dalam Dialog Ekonomi Digital. Dan untuk tema pada kesempatan kali ini adalah mengupas potensi pasar produk inovasi olahan kelapa ya. Disiarkan oleh RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta. Baik, di era digital seperti sekarang ya tentunya peluang usaha ini kan semakin terbuka lebar ya, termasuk untuk produk-produk lokal yang punya nilai tambah tinggi. Nah, salah satunya ini adalah berbagai inovasi dari kelapa yang ternyata memiliki pasar yang sangat menjanjikan begitu ya. Kita akan mengupas bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio, founder Tokoko Indonesia, ada Alvito Yuro Yudhistiro BSM. Dan nanti pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ya ke 0281 632 336, atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Siaran kami tentunya bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini, ada Mas Alvito Yuro Yudhistiro BSM. Halo, selamat sore Mas.
2: Halo, selamat sore Mbak Inka.
1: Ya, sehat Mas sore hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak.
1: Alhamdulillah, ya ini saya panggilnya Mas Vito ya?
2: Iya, Vito.
1: Oke, baik. Mas Vito, kalau boleh diceritakan terlebih dahulu ini bagaimana awal mula berdirinya usaha Tokoko Indonesia ini seperti apa Mas?
2: Oke, jadi awalnya itu dulu saya mulai usaha Tokoko ini itu umur 18 tahun,
1: yeah,
2: waktu lulus SMA. Mm-hmm. Nah itu karena waktu itu bingung ya, ini mau lanjut kuliah atau gimana gitu kan, karena bingung ini mau jurusan apa gitu. Yeah. Terus akhirnya gap year. Nah semasa gap year itu saya ngelihat potensi di daerah saya, karena saya kan asalnya Kelapa Gading, Pangon. Mm-hmm. Nah di situ tuh ada banyak kelapa gitu kan, tapi kok inovasinya kurang gitu kan. Akhirnya saya bikinlah produk dari kelapa. Itu modal awalnya itu 300 ribu, itu sisa benar-benar uang jajan gitu kan.
1: Yeah.
2: Terus saya bikin ke pasar gitu kan, ke pasar bahan-bahannya itu lihat di YouTube cara-cara bikinnya. Nah itu saya bikin yang brand pertama yang saya bikin itu namanya Tokoko Chips. Tokoko Chips itu keripik kelapa.
1: Yeah.
2: Nah awalnya kita digoreng gitu kan. Nah terus sering berjalan waktu dan Tokoko ini itu awalnya itu dari nama saya bentuknya dulu, karena yeah, ini bikin brand apa gitu, karena kan yang saya tahu itu harus unik gitu kan. Akhirnya saya bikin oke deh Tokoko gitu. To itu dari nama saya Vito gitu kan, panggilan saya sehari-hari, dan koko itu coconut. Akhirnya lah bikinlah Tokoko Chips, dan sampai sekarang kita berjalan. Ada brand lain juga, ada Alkoko minyak goreng kelapa, dan ada perusahaannya itu namanya PT Berkaruko Tokoko Indonesia, atau official brandnya itu Tokoko Indonesia. Gitu sih Mbak awalnya.
1: Oke, baik. Kalau produknya sekarang ada apa aja Mas?
2: Untuk produknya sendiri kita ada Tokoko Chips, itu coconut chips. Sekarang kita dipanggang.
1: Oh dipanggang.
2: Ya, sekarang kita dipanggang, kalau dulu itu digoreng.
1: Iya.
2: Tuh. Kalau yang kedua itu minyak goreng Alkoko. Coconut cooking oil.
1: Oke. Kenapa memilih dipanggang Mas? Apakah karena jadi lebih sehat begitu atau seperti apa?
2: Ya jadi awalnya dulu kan saya gak ada background ini ya, kayak food tech atau teknologi pangan gitu kan. Yeah. Akhirnya saya cuman pacuannya itu sama YouTube ngeliat. Yeah. Dan yang simpel itu digoreng awalnya dulu. Tapi sering berjalan waktu saya ikut beberapa pelatihan, kayak binaan juga saya juga aktif. Di situ saya paham ternyata kelapa itu banyak khasiatnya atau nutrisi yang terkandung di dalam kelapa. Sayang banget ketika produk yang udah sehat, alami, kita rusak dengan digoreng gitu kan. Akhirnya kita inisiatif lagi, kita bikin inovasi yang dipanggang. Dan ternyata market yang dipanggang itu lebih jauh lebih besar lagi, gak cuma di lokal tapi juga di luar negeri gitu sih Mbak. Itu alasan yang kenapa digoreng, dipanggang.
1: Oke, baik ya. Jadi kalau untuk komoditas kelapa di daerahnya Mas Vito ini cukup banyak begitu ya Mas? Yeah. Melimpah ya.
2: Betul,
1: ini?
2: Betul, karena Banyumas sendiri kan yang terkenal kan gula kelapanya kan ya?
1: Iya, betul.
2: Kayak dari kelapa gitu kan. Nah, kelapanya itu juga ternyata banyak juga gitu. Dan belum terdiferensiasi atau belum optimal akan pemanfaatan kelapa itu. Jadi saya ngambil peluang di situ.
1: Oke, baik ya. Jadi ini Mas Alvito Gen Z atau bukan ini?
2: Iya, maksudnya Gen Z ya.
1: Oke ya, jadi melihat karena banyaknya komoditas kelapa di daerahnya begitu ya. Jadi ini inovasi.

0: Sangat baik. Kalau untuk proses pembuatannya mungkin boleh di spill sedikit begitu, Mas.
1: Yang Tokoko Chip ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Jadi yang Tokoko Chip itu kita kan dipanggang. Mm-hmm. Jadi kita ngambil kelapa langsung dari petani karena kita ada juga visi sosial impact juga. Yeah. Di situ di kemasannya itu. Jadi kita prosesnya itu pertama kita ngambil kelapa dari petani, kita pilah. Terus yang masuk spek untuk chip kita ambil, kita kupas, disayat gitu pakai mesin. Terus kita kalau ada varian coklat, kita tambahin bubuk dark coklat. Mm. Kemudian kalau ada cinnamon, kita tambahin bubuk cinnamon. Yeah. Kalau yang original, pure kelapa gitu. Nah itu kita proses, cuma disayat, kemudian dipanggang gitu aja. Simple gitu.
0: Yeah.
1: Gitu. Dan itu juga tahan lama itu juga lebih lama, lebih awet juga kalau dipanggang. Itu sih prosesnya. Gitu.
0: Oke, okay, baik ya. Jadi untuk rasanya tentunya tetap enak begitu ya, Mas.
1: Iya, tetap enak ya.
0: Oke, okay. Apakah ada yang original, Mas?
1: Ada.
0: Oh, ada ya?
1: Ada. Original.
0: Oke, okay. Kalau untuk target pasarnya siapa aja nih, Mas?
1: Kalau yang Tokoko Chips, kita lebih yang pertama itu orang-orang yang lagi healthy lifestyle ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang sadar akan kesehatan, sadar akan ngemil-ngemil yang MSG gitu, yang, yeah, yang menghindari itu. Kemudian ini juga cemilan yang gluten free, yang vegan friendly, kemudian juga less sugar. Jadi kita bidik market-market yang paham akan healthy food dan yang lagi diet juga. Karena itu chip kita nggak cuma buat ngemil aja, mm-hmm, tapi juga bisa buat topping. Jadi kayak misalnya Mbak Inka lagi kepengen makan es krim gitu, tapi yeah, kayak bosen kayak gitu aja, itu bisa kita ditaburi sama Tokoko Chip ini.
0: Oh.
1: Kalau smoothies itu juga bisa smoothies, yeah, gitu. Gitu.
0: Okay.
1: Terus juga sekarang kita market Tokoko Chip itu lebih besar di Bali.
0: Hmm.
1: Karena Bali termasuk ekosistem healthy lifestyle-nya tinggi gitu.
0: Oke, okay. Memang awalnya langsung ke Bali begitu ya, Mas ya?
1: Awalnya tidak. Karena jujur ngerintis bisnis ini itu sulit ya, karena yeah, saya kan benar-benar bisnis dulu baru kuliah.
0: Hmm.
1: Jadi saya benar-benar di lapangan belajar banyak. Awalnya itu kita menyebar di banyak retail gitu, di Jakarta, yeah, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Tapi ternyata pas ngelihat kok banyak retur gitu kan, kok banyak expired, ini salahnya di mana gitu. Akhirnya saya waktu itu belajar mengenai target market. Yeah. Nah, akhirnya saya bidik market Bali karena Bali itu cocok buat market yang healthy food kayak gini, Mbak. Gitu sih.
0: Oke, baik ya. Jadi itu salah satu tantangan begitu ya. Jadi harus banyak riset,
1: betul,
0: ya, Mas ya. Banyak kreator juga ya.
1: Iya, dulu itu.
0: Kalau selain itu apalagi, Mas, tantangan untuk mengembangkan produk ini?
1: Ya, tantangannya cukup kompleks ya, Mbak ya. Kembali lagi ke background saya yang bukan teknologi pangan,
0: yeah,
1: yang tidak tahu mengenai produk F&B gitu. Mm-hmm. Itu yang juga salah satu cukup sulit. Tapi saya mengantisipasi atau cara menyelesaikan masalah tersebut, saya lebih banyak berkolaborasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Contohnya di Tokoko Chip ini, kita sekarang lagi kolaborasi sama BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, mm-hmm, untuk pengembangan produk. Jadi di situ saya belajar soal pertama, oh ini chipnya harus misalnya kandungannya tetap terjaga gimana, prosesnya itu gimana, cara pengemasannya itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari supply chain-nya sendiri. Supply chain yang perlu kita ketahui di kelapa, di Banyumas, itu regenerasinya cukup sulit. Yang pertama, regenerasi dari petani kelapa.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang udah pada sepuh-sepuh semua. Kemudian regenerasi pohon kelapa. Sekarang juga banyak kelapa yang nggak produktif. Mm-hmm. Itu juga lagi tantangan juga di Tokoko Indonesia. Tapi kita sekarang sedang memberikan solusi. Yang pertama, kita sedang berkolaborasi dengan desa untuk penanaman kelapa ganja yang versi pendek.
0: Yeah.
1: Itu agar supaya ibu-ibu, anak-anak muda itu bisa jadi petani kelapa gitu. Lebih simpel karena lebih pendek gitu kan.
0: Yeah.
1: Kemudian kalau yang tadi yang petani kelapanya sendiri, kalau yang regenerasi yang pohonnya itu yang kelapa ganja itu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang petani, kita ada ini program di belakang kemasan Tokoko Chips, itu ada barcode yang nanti setiap customer beli produk Tokoko Chips itu bisa scan barcode dan bisa dapat voucher knowledge atau pengetahuan cara hidup sehat, tips-tips gaya hidup sehat itu di situ semua. Jadi di situ juga kita ada kontribusi ke petani gitu.
0: Oke, baik. Kalau untuk komoditasnya memang kelapa genjah kayak gitu, Mas?
1: Untuk saat ini kita pakai kelapa hibrida.
0: Oh. Ya,
1: tapi untuk ke depan kita sedang mau riset untuk kelapa genjah itu. Karena ya, untuk mengantisipasi yang tingginya pohon kelapa itu, Mbak. Gitu sih.
0: Iya. Oke, baik. Ini boleh diceritakan nggak, Mas? Awal-awalnya masuk ke retail-retail ini seperti apa nih, Mas?
1: Oke. Jadi untuk pasar retail sendiri itu beda retail, beda cara penanganan. Yang pertama, kalau saya sendiri itu biasanya pilih-pilih retail sekarang. Kalau dulu tuh asal retail langsung masuk gitu. Entah itu konsinyasi, beli putus, atau mungkin titip jual doang gitu kan. Nah, dulu seperti itu. Tapi sekarang kita dari saya sendiri sudah mulai memilah. Yang pertama, pilih retail yang mau beli putus, karena itu menjaga cash flow kita. Terus yang kedua, pilih retail yang cocok marketnya sama kita, gitu. Terus yang ketiga, cari-cari, pertama kalau misalnya ada rekanan yang udah masuk retail tersebut, itu bisa kita kasih, kita tanyakan benchmarknya, misalnya pengalamannya gimana, kemudian pembayarannya gimana, gitu kan. Karena saya dulu pernah ketipu gitu, ketipu masuk retail, udah masuk 10 cabang di Jakarta, tapi sampai sekarang nggak ada payment gitu. Oh. Nah itu yang perlu diantisipasi juga ketika kita mau bekerjasama sama retail. Terus dari segi harga jual sama kompetitor gitu, kita juga harus riset juga. Waktu saya ini bidik ke Bali, saya itu ke Bali seminggu. Ke Bali seminggu saya benar-benar di sana ngelihat market produk kelapa itu gimana, kompetitornya siapa aja, retailnya siapa aja gitu. Nah itu saya kesana, saya ngelihat harga jualnya berapa. Nah itu mulai saya tulis tuh. Nah saya baru hubungin mereka satu-satu, tawarin produk gitu, supaya nanti lebih mudah menawarkan produk dan produk kita langsung lolos gitu. Itu sih, Mbak.
0: Oke, baik ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan atau pertanyaan ya, boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911 atau melalui live chat YouTube channel kami RRI Purwokerto. Baik, Mas Vito, ini ada yang bertanya dari Ibu Rina, menanyakan kalau saya ingin membuat usaha tapi modalnya masih terbatas begitu, dan juga ini kan produknya olahan kelapa begitu ya, yang paling mudah dan realistis untuk memulai usaha ini seperti apa begitu, Mas?
1: Jadi ini menarik ya pertanyaannya. Dulu saya juga mulai itu dari 300.000. Dari tiga tips bagi saya itu, yang pertama, usaha itu mulai dengan segala apa yang kita punya. Ketika kita ada keterbatasan ya, pasti di otak kita itu mikir solusi-solusi yang ada. Contohnya waktu saya ngerintis toko kocip ini, dari 300.000 itu saya mikir nih, gimana harga jualnya supaya lebih tinggi dan bahan yang kita keluarkan itu murah gitu. Akhirnya saya mikir, oh ternyata chip ini yang pertama packagingnya itu harus menarik, harus misalnya unik gitu. Itu saya beli kertas minyak, Mbak, itu 10.000 kan isi 100 trim itu ya.
0: Oh iya.
1: Yang 100 itu saya bagi dua, saya bikin kemasan pouch yang menarik gitu loh. Itu saya jual waktu itu door to door, kerja sama-sama tetangga, itu jual 5.000-an. Itu bertahan sekitar sebulan gitu kan. Dan di situ saya dapat masukan tuh dari customer, mulai dibenahin sendiri, kita koreksi produknya, ini kurangnya apa. Itu beratnya 50 gram. Kan kecil ya, kalau kita misalnya dijualan di warung-warung mungkin udah 50 gram itu paling jualnya 1.000 gitu kan. Itu waktu itu saya berani jual 5.000 dan laku gitu. Terus di situ saya juga belajar yang pertama itu tadi, coba packaging yang menarik. Terus tipsnya kedua adalah lihat kompetitor. Misalnya, jangan pernah kita misalnya, kadang kita bangga ya, misalnya kita punya produk yang inovatif banget, yang sama sekali gak ada di market gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Kita bangga nih, oh ini kita produk satu-satunya di Indonesia gitu. Malah justru jadi pertanyaan gitu kan. Jangan-jangan produknya gak laku nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ada kompetitor, coba kita lihat kompetitornya, baru kita ATM. Oh ini kurangnya apa? Kita bikin produk yang baru gitu, yang mirip-mirip gitu. Tapi jangan terlalu plagiat banget ya. Itu tips yang kedua. Jadi kalau kita modalnya tipis, itu bisa ngelihat ke kompetitor, ngelihat yang lagi laku apa gitu. Kemudian kalau misalnya kita masih modalnya kecil, kita bisa kolaborasi tuh sama para pelaku usaha UMKM yang lain. Kalau misalnya kita belum ada relasi, coba gabung ke binaan-binaan. Sekarang banyak kok di daerah di Jogja, Solo, Semarang, Purwokerto itu banyak sekali pemerintah atau stakeholder yang lain, Bank Indonesia, dinas-dinas itu banyak buka binaan yang buat pelatihan UMKM.
0: Yeah.
1: Itu coba ikutin itu, nanti di situ bakal dapat relasi, dapat pengetahuan. Itu dulu yang saya lakuin. Jadi saya mulai 300.000, saya ada produk nih, yeah, ada produk itu, saya buat untuk daftarin pelatihan-pelatihan itu. Jadi ketika saya ikut pelatihan itu, saya dapat gambaran, oh produk saya kurangnya ini, kurangnya ini. Jadi di situ belajar gitu. Dan di situ saya belajar ternyata bisnis itu benar-benar belajar selalu sih buat Inka. Jadi di situ saya mulai benahin yang pertama packagingnya gimana, kemudian masa expirednya, kemudian bahan-bahannya, legalitasnya. Di situ saya belajar dan nggak kerasa. Kalau misalnya kita konsisten, itu benar-benar setahun kerintis itu kayak nggak ngerasa gitu loh. Kayak ternyata oh udah panjang ya gitu sih.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi gitu untuk tipsnya.
0: Oke, jadi perjalanannya tidak terasa begitu ya, yeah, karena memang terus belajar, terus yeah, belajar betul, begitu ya Mas ya. Oke, kalau untuk packaging ini sendiri kan sangat berpengaruh begitu betul, ya Mas ya, yeah. Kalau dari Mas Vito sendiri ini untuk packagingnya seperti apa ini Mas? Hmm. Apa yang dari, tadi kan dari apa?
1: Kertas minyak,
0: kertas
1: dulu
0: minyak, yeah, ya, kertas yeah, minyak, kemudian berubah jadi apa ini Mas? Yeah.
1: Oh, perjalanan gini,
0: mungkin
1: jadi
0: bisa diceritakan yeah.
1: Jadi awalnya kita kertas minyak tuh Mbak, kertas minyak itu berembes tuh, kayak berminyak gitu kan.
0: Yeah.
1: Akhirnya ganti, kita pakai ada plastik, kita disil gitu, dimasukkan ke kertas minyaknya. Tapi ternyata tidak efisien ketika dikirim jarak jauh.
0: Mm.
1: Akhirnya waktu itu riset di Instagram, cari-cari vendor kemasan UMKM yang murah. Akhirnya dapat yang cuman cetak 100 pieces, tapi harganya waktu itu 3.000 per pieces. Itu kan cuma 300.000 tuh.
0: Yeah.
1: Nah, itu sisa hasil profit saya selama dari 300.000 itu. Jadi 300.000 berkembang jadi 1 juta. Di situ mulai benahin. Jadi beli kemasan yang cuma 100 pieces harganya 3.000 itu pakai yang paper foil, tapi udah desain. Nah, itu juga membantu harga jual kita lebih tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Yang awalnya cuma 5.000, saya bisa jual 13.000. Itu ke teman ya.
0: Iya.
1: Ke teman.
0: Dengan gramasi yang
1: iya,
0: sama.
1: Dengan ya? Gramasi yang sama itu. Terus kalau sekarang kita udah pakai yang namanya kemasan rotografur. Rotografur itu aluminium foil yang udah printing.
0: Mm.
1: Jadi itu jauh lebih awet. Terus kita juga ada nitrogen di situ supaya nanti pas perjalanan ekspedisi itu aman, tidak remuk gitu. Sebenarnya kalau packaging ini itu kembali lagi ke jenis produknya masing-masing. Kadang ada jenis produk yang harusnya di vakum, ada di frozen gitu. Itu harus kembali lagi ke jenis produknya. Kalau berat saya kan chip nih, chip yang rapuh gitu, karena yeah, keripik kelapa. Jadi saya cari packaging yang bisa melindungi produk saya itu. Jadi ditambah nitrogen, pakai kemasan rotografur itu. Itu sih Mbak,
0: okay, kemasan sendiri. Oke, baik ya. Jadi kemasan sangat berpengaruh ya, yeah, apalagi terhadap nilai jual dari suatu produk. Kalau untuk minyak kelapanya ini seperti apa Mas? Untuk proses pembuatannya apakah lama yeah, begitu?
1: Kalau minyak kelapa ini brand kedua kita,
0: yeah,
1: namanya itu minyak goreng Alkoko.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita melihat waktu itu, karena kita kan pakai yang chip ini kan kita kelapa yang sedang ya, yang 8 bulanan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang kelapa yang buat minyak itu kelapa yang tua. Jadi kita alihin ke minyak kelapa. Kenapa pilih minyak kelapa ini? Karena saya ngelihat ke marketnya. Karena market itu kan yang pertama ini ya, ibu-ibu.
0: Yeah.
1: Ibu-ibu kan gak bisa jauh dari goreng-goreng gitu
0: yeah,
1: kan.
0: Betul.
1: Apalagi ada yang ada yang punya mertua, ada yang punya anak-anak yang suka cemil-cemil goreng-goreng gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Yang selama ini ibu-ibu di rumah pakai kan minyak sawit. Nah, itu kan cukup tinggi kolesterol ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, saya bikin lah minyak goreng kelapa. Nah, kalau minyak goreng Alkoko ini kita pakai kelapa segar.
0: Mm.
1: Kalau yang brand-brand lain yang ada di supermarket itu pakainya kopra sehingga warnanya lebih kuning. Nah, ini
0: oh, yeah,
1: Mbak Inka mungkin bisa lihat sendiri kalau minyak kelapa kita itu lebih jernih.
0: Yeah,
1: kayak menyerupai air ya, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu karena kita pakai kelapa segar.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi prosesnya kita santan, kita masak, terus kita difilter. Nah, akhirnya kita bikin brand ini dan marketnya itu saya ikutin pameran. Ikut pameran dan ternyata pemahaman customer mengenai minyak goreng kelapa ini jauh lebih mudah dibanding chipnya.
0: Mm.
1: Karena ketika orang tanya, oh ini minyak goreng kelapa ya? kok warnanya lebih putih sih? Yeah. Saya cuma jelasin, oh ini pakai kelapa segar, dan dia mau cobain gitu, langsung closing ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu itu jauh lebih gampang ketika mereka ada perbedaan yang mencolok. Mm. Contohnya ketika ada dua brand, oh ini ada yang kuning, ini jernih gitu. Pasti dia jauh lebih milih yang jernih ini. Yeah. Dan itu kembali lagi ke market tadi. Karena saya bidangnya yang healthy lifestyle, ketika orang-orang yang udah paham healthy dan kualitas itu, pasti mereka paham kualitas produk itu sih.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Kalau untuk sekarang berarti pemasarannya hanya di Bali saja, Mas? Atau
1: kalau
0: di
1: Banyumas,
0: ya, di tempat lain juga?
1: Kalau yang chip kini kita fokus di Bali.
0: Oh, di Bali?
1: Iya, gitu. Kalau yang minyak sendiri kita lebih ke direct by order sih, Mbak. Hmm. Karena sekarang kan minyak kan ketika saya titipin di retail, itu kan cukup sulit ya, cash flow-nya ya. Itu kan gede, itu kan ketahan. Jadi saya kalau yang minyak ini lebih ke ikut pameran. Kalau misalnya yang order, yang customer-customer itu kita... itu sih untuk market yang minyak itu.
0: Oke, baik. Sekarang kan banyak sekali produk-produk yang menyerupai begitu ya, Mas ya. Ini kalau untuk bersaing di pasaran seperti apa nih, Mas?
1: Iya. Yang pertama, awalnya jujur saya pas ngelihat kompetitor itu agak takut ya. Aduh, ini ada produk sejenis ini. Ini gimana gitu kan? Harganya murah lagi.
0: Iya, betul.
1: Gitu kan? Itu dulu saya seperti itu. Tapi sekarang yang penting itu kita percaya diri sama produk kita. Ketika kita percaya diri dan kita tahu nih visi misi kita, itu pasti kita ketika ketemu dengan market, customer, itu pasti apa ya namanya percaya diri sama produk gitu. Mm-hmm. Ini produk saya loh. Dan kalau keunggulan dari toko kocip ini, yang pertama itu dibanding kompetitor ya, yang pertama lebih less sugar, gluten free dan vegan friendly. Dan untuk klaim-klaim ini juga informasi juga, jangan asal klaim. Mm. Harus konsultasi. Yang pertama itu konsultasi ke BPOM. Karena ini banyak sekali miskomunikasi di antara apa ya namanya di Indonesia lah. Yeah. Ketika ada UMKM yang overclaim, yang kan sekarang banyak tuh Mbak yang kasus-kasus yang overclaim gitu kan.
0: Yeah.
1: Yang gluten free tapi ternyata enggak gluten free gitu kan. Mm. Nah, itu kita bisa klaim produk tapi harus konsultasi ke pihak yang lebih punya otoritas berwenang. Kalau makanan sendiri kita harus konsultasi ke BPOM. Kemarin saya konsultasi ke BPOM. Ketika produk saya klaim ini, itu harus gimana? Dan selain itu, saya juga konsultasi ke BRIN. Sekarang kita lagi kolaborasi sama BRIN dan tes klaim-klaim itu. Yang pertama vegan, gluten free, less sugar itu ternyata tidak asal masukin ke produk itu. Dan itu jadi keunggulan kita. Ketika customer itu asal klaim, kita ada buktinya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari harga jual, Mbak. Mm-mm. Kan sekarang banyak tuh yang perang harga.
0: Yeah.
1: Itu percaya sama saya, itu kalau kita perang harga itu nggak ada habisnya. Makanya dari itu saya tuh sekarang konsentrasinya tuh ke niche market, itu market yang lebih spesifik. Sekarang toko kocip itu bidangnya ke market Bali, Mbak. Mm-mm. Kan awalnya kan dulu kan saya nyebar ya, kayak ke Bandung, Jakarta dan lain sebagainya. Tapi ketika saya melihat lagi nih, oh ternyata market toko kocip ini tuh orang yang seperti ini, orang yang healthy lifestyle, kemudian yang sadar, yang vegan, yang sadar akan rendah gula gitu kan. Jadi saya, oh ternyata daerah yang cocok itu Bali. Jadi saya bidik ke Bali, niche-nya saya gede di sana.
0: Setelah riset panjang.
1: Setelah riset, iya. Jadi nggak bisnis itu nggak langsung ini ya, langsung tiba-tiba langsung sukses gitu kan enggak. Yeah. Karena saya juga ngerintis dari tahun 2021 gitu, udah 5 tahun dan sama sekarang masih belajar. Dan di situ saya belajar, oh ternyata produk itu harus ada niche marketnya, ada mewakili siapa gitu yang mau beli gitu. Terus dari harga sendiri, kita nggak beda jauh sama kompetitor, kita bahkan lebih tinggi gitu. Dan itu saya nyampain nggak cuman sekedar produk aja, tapi kita ada juga misi sosial. Di situ saya ada barcode yang tadi saya bilang, di situ ada juga narasi One Snack Real Impact buat customer-customer yang nggak cuman oh beli cemilan udahlah, tapi ketika dia baca kemasannya dia pasti ada rasa memiliki gitu. Itu yang keunikan produk sendiri atau USP-nya itu sih.
0: Oke, baik. Kalau dari Mas Vita sendiri nih, bagaimana caranya supaya bisa membranding produknya begitu di tengah-tengah banyak sekali persaingan begitu ya, Mas ya, dan juga harganya kan ini tidak terlalu jauh ya dengan kompetitor begitu ya, Mas ya. Ini seperti apa nih, Mas, selain tadi healthy lifestyle begitu ya?
1: untuk branding sendiri ya Mbak ya? Mm-hmm. Kalau branding itu kita yang pertama kita lebih fokus di offline dulu. Mm-hmm. Kita offline kita itu brandingnya healthy snack, snack kelapa kekinian.
0: Yeah.
1: Jadi kita brandingnya itu kita sekarang lebih bidik ke komunitas-komunitas yang sadar akan kesehatan. Yang pertama kayak event lari, yeah, kita sudah mau menuju ke situ gitu. Jadi kita mulai brandingnya itu snacknya anak apa ya yang ya, orang yang lagi diet, yang lagi happy-happy-nya berolahraga kan sekarang, yeah, kan tren olahraga kan lagi naik tuh. Nah itu branding kita bakal masuk ke situ gitu.
0: Itu sih Mbak. Oke, baik. Monggo silahkan pendengar yang ingin bergabung ya bisa via telepon di 0281632336 atau juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Ya, siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, Mas Vito ini ada yang memberikan tanggapan dari Miftahur Rohman 1996 melalui kanal YouTube kami. Olahan kelapa, batok kelapa sama gula kelapa makin menjanjikan, inovasi gula kelapa bubuk ekspor begitu. Ya ini mungkin bisa menjadi inovasi begitu ya Mas ya, selain produk yang tadi sudah ada.
1: Karena ya seperti Mbak Nkai ketahui bahwa seluruh bahan kelapa itu bermanfaat. Dijuluki juga harta karun hijau Indonesia gitu kan. Karena Indonesia juga salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Dan itu yang tadi Pak Miftahul itu bilang, salah satu turunan juga tuh yang banyak marketnya juga. Yang pertama gula semut. Di Banyumas juga salah satu komoditas tertinggi itu gula semut. Gula semut dan batok kelapa yang tadi. Nah ini kita juga sedang ke depan itu mau fokus ke situ juga. Kita bakal fokus ke semua bagian kelapa, tapi karena keterbatasan sendiri kayak apa namanya, dari segi pabriknya sendiri kita fokus satu-satu gitu. Ini chip dulu, nanti minyak, nanti apalagi gitu. Tapi kita sudah mulai memetakan, oh bagian kelapa itu yang ini gitu. Dan sekarang kita lebih banyak berkolaborasi juga sih. Jadi enggak, kita sebagai yang bisnis kelapa pasti banyaknya di luar sana yang juga yang serupa gitu. Jadi kita tidak menganggap mereka kompetitor, tapi partner. Jadi ketika saya butuh, misalnya, oh ini saya dapat buyer nih, dapat buyer gula semut gitu, saya bakal konekin ke teman saya yang ada profit gula semut itu. Kalau misalnya, oh ada batok kelapa, saya bisa arahin ke teman saya yang punya batok kelapa. Jadi saya sebagai yang punya visi-misi komunitas kelapa, pengangkatan komunitas kelapa di Indonesia, saya nggak egois gitu, nggak cuman di olah sendiri gitu kan, enggak. Jadi kita salurin ke teman-teman yang oh mereka punya kompeten di bidang itu gitu. Gitu sih.
0: Ya, kalau kelapa ini kan memang semuanya bisa dimanfaatkan ya Mas ya, tapi namanya bisnis juga pelan-pelan.
1: Satu persatu. Jangan greedy gitu.
0: Iya, betul.
1: Jangan serakah.
0: Ini ada lagi pertanyaan dari pendengar kami dari Anggoro Aziz di kanal YouTube kami juga. Mas mau tanya, kenapa Tokoko harus ada misi sosial untuk masyarakat? Apakah itu bisa meningkatkan harga produk kita, Mas, begitu? Oh, ini ada misi sosial juga, Mas. Seperti apa ini, Mas?
1: Ini Mas Anggoro ya, ini saya kenal orangnya. Jadi, visi sosial itu yang pertama kan sekarang kita sebagai perusahaan, kita nggak mementingkan profit doang. Dan juga harus nih, usaha yang kita jalankan itu bermanfaat nggak bagi lingkungan sekitar gitu. Yang tadi itu ada visi sosialnya. Dan visi sosial ini itu nggak cuman di masyarakat. Kadang kan customer itu apa sih misi sosial gitu. Kan saya cuman beli produk aja gitu. Nggak ada hubungannya apa-apa gitu. Tapi ternyata ketika produk kita jangkauannya, marketnya itu di luar negeri, itu social impact itu bermanfaat banget buat produk kita. Karena buyer luar negeri, karena kan saya kan fokusnya nanti ekspor juga ya. Nah itu penting banget buat produk kita gitu. Nggak cuman, oh ini produk dijual harga segini, udah. Tapi buyer itu kadang ini ngambilnya dari mana? Terus lahannya gimana? Ini organik apa enggak? Ini petaninya gimana? Pada sejahtera apa enggak? Gitu. Itu kayak gitu, itu buyer itu sampai segitunya dengan sosial itu. Jadi nggak cuman mentingin saya dapat barang murah, ya udah gitu. Itu kalau orang-orang yang ini ya, yang cuma mentingin duit aja. Tapi kalau barang-barang yang orang Eropa, orang yang paham akan produk sustainable gitu, itu mereka paham akan hal itu. Jadi visi social impact itu penting berdasarkan nanti produk kalian itu seperti apa. Kalau misalnya buat lokal aja, mungkin okay lah kita cuma jualan produk, yang penting laku aja gitu. Tapi yang nama bisnis itu harus ada visi dan misinya. Jadi kita, oh produk kita ini ke depan mau seperti apa gitu. Karena saya Tokoko ini mau jadi brand global gitu kan, kepengen gak cuma dari Indonesia. Jadi saya mulai paham dan mencari tahu, oh di luar negeri itu bisnisnya yang makanan itu seperti ini, yang tadi social impact, kemudian healthy kayak gitu. Itu seperti itu.
0: Oke, okay, ya jadi misi sosialnya untuk mensejahterakan para petani lokal juga ya, begitu betul. Ya Mas ya. Karena di daerahnya Mas Vito di Wangun ya ini ya.
1: Kita tempat produksi di Berkoh.
0: Oh, di Berkoh. Ya. Oke, okay, baik ya. Kalau sekarang kan era digital begitu ya Mas ya. Jadi banyak sekali penggunaan sosial media. Ya, nah, kalau dari Mas Vito sendiri ini untuk memasarkan produknya seperti apa nih Mas? Apakah hanya memang di retail di Bali saja atau mungkin sudah merambah ke marketplace dan lain-lain?
1: Jadi untuk digital marketing ini juga menarik juga bagi saya karena saya jujur sebagai Gen Z malah di digital marketingnya itu belum terlalu yang gimana-gimana gitu. Jadi saya sekarang untuk di digital itu kita paling kita di aktif di Instagram, kemudian di kita di website, kita juga di situ ada, kemudian di e-commerce itu kita mulai jalan, di TikTok juga ada. Dan di digital sendiri ternyata saya memahami perlu belajar lagi soal positioning, Mbak. Jadi di situ. Jadi ketika saya ini emang kan aktifnya di retail ya, di offline. Saya udah paham nih, oh, masuk di retail itu kayak gini kayak gini. Ternyata pas masuk ke digital, oh, ternyata treatment-nya berbeda ya gitu. Kayak misalnya, oh, di Instagram itu orang-orang itu seperti ini gitu. Jadi kayak bagi saya apa ya? Untuk di sosial media kita sekarang lebih ke awareness dulu sih, Mbak. Kayak kita, oh ini ada produk Tokoko gitu, kita lebih awareness di situ, pengenalan produk, product knowledge itu kita di sosial media. Tapi untuk di fokusnya itu kita fokus dulu di offline dulu, karena offline ini kita masih belum belum maksimal, jadi kita maksimalin dulu di offline. Nanti pastikan ketika nanti kita udah settle nih di salah satu channel revenue, kita pasti bakal berambah ke channel lain gitu sih. Untuk di digital sendiri kita masih sedang on progress gitu.
0: Oke, jadi awal-awal membangun awareness dulu ya untuk
1: awareness,
0: para
1: betul.
0: Konsumen begitu ya
1: karena,
0: Mas ya.
1: Karena beda platform, beda market, dan beda cara penyampaian juga. Dan itu juga PR juga gitu, kayak di Facebook itu ternyata orang-orangnya yang gimana nih, oh ternyata banyak-banyak kalangan milenial gitu. Kalau yang Instagram, orang-orang cuma butuh hiburan, jadi kita nggak hard selling gitu. Di TikTok pun butuhnya hiburan, kita harus deliver produk kita, jangan seperti jualan. Seperti orang jualan gitu, kayak kita lebih konten hiburan gitu, itu kayak gitu. Dan ternyata perlu apa ya, pembedahan sendiri sih gitu sih. Jadi di situ PR juga buat Tokoko juga nanti untuk digital marketingnya.
0: Iya, oke, okay, baik. Tapi memang ada rencana untuk merambah ke marketplace begitu ya Mas ya?
1: Iya, kita marketplace mau jalan juga. Tapi sekarang kita sedang bikin website juga sih, website yang nanti orang itu beli di website kita gitu.
0: Oh,
1: karena kan potongan admin sekarang kan
0: lumayan ya.
1: Iya gitu.
0: Oke, okay, baik. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Kalau menurut Mas Vito sendiri untuk peluang bisnis olahan produk kelapa di Indonesia ini seperti apa nih Mas sejauh ini?
1: Sangat bagus untuk produk olahan dari kelapa, gak cuma F&B aja ya Mbak ya, dari apa namanya, coconut fiber itu dari tepes kelapanya itu, dari batoknya, dari airnya, dari gulanya, niranya, itu prospeknya jauh lebih besar ke depan nanti. Ketika, dan government sendiri, pemerintah kan sekarang lagi hilirisasi ya Mbak ya, dan salah satunya kelapa ini. Dan memang kelapa ini jadi salah satu primadonnya Indonesia gitu, jadi salah satu komoditas yang sedang mau difokuskan. Karena pas kemarin kan saya di Jakarta Mbak, saya juga membimbing salah satu perusahaan dari Kamerun, dan ternyata mereka negara-negara maju itu sedang membuka pabrik di negara-negara berkembang, salah satunya di Kamerun, dan produk kelapa gitu. Dia sedang penanaman lahan kelapa di sana buat produk-produk turunan kelapa, dan itu salah satu negara yang lagi aktif itu di China. China itu produknya sekarang yang kelapa ini sedang di dikencarin gitu. Dan kemarin pas saya produk saya ikut pameran di China, itu mereka tertarik gitu. Makanya ini harapannya perlu adanya kolaborasi yang sehat dan satu visi antara Pentahelix di Indonesia, Mbak. Pentahelix itu ada government, ada akademisi, ada perusahaan sendiri, ada media, dan ada komunitas. Dan ini harus berjalan satu visi gitu. Karena yang saya lakukan sekarang itu kadang masih banyak stakeholder yang miskomunikasi lah, masih banyak yang belum fokus lah gitu. Jadi harapannya karena produk kelapa ini berpotensi besar ke depan, harapannya pemerintah mulai fokus lah. Mulai fokus, jangan terbagi-bagi gitu. Karena pas kemarin ke Malaysia, ke Thailand, itu kan Thailand kan salah satu negara dengan kelapa yang terbaik ya.
0: Yeah.
1: Thailand itu nomor tiga sedunia untuk penghasil kelapa, tapi nomor pertama itu negara Thailand, Filipina itu untuk produk-produk olah panen kelapa. Dan di sana saya belajar, ternyata Thailand itu, apa ya, integrated pertanian kelapanya itu jalan, Mbak. Jadi dari pertanian itu sendiri langsung ke perusahaan. Jadi di situ benar-benar, dan cuman dia fokus satu jenis kelapa aja. Itu keunggulan dari Thailand.
0: Untuk kualitas juga begitu ya.
1: Makanya kualitasnya sama, bentuknya sama, rasanya sama gitu. Itu Thailand punya gitu. Makanya produk kelapa yang terkenal itu di luar negeri ya Thailand gitu. Mm-hmm. Dan pas kemarin saya ikut pameran di Thailand, produk kelapa Indonesia ini sebenarnya enggak kalah saing, Mbak. Produk kita itu yang pertama lebih natural, rasanya itu lebih clean gitu lah, lebih ringan gitu, dan mereka suka gitu. Tapi sayangnya di Indonesia itu yang pertama, yang tadi saya bilang di awal, regenerasi pohon kelapa itu masih sulit, Mbak.
0: Yeah.
1: Banyak sekali jenis kelapa di sini, belum ada pemfokusan. Makanya saya ada penanaman ganja itu buat nanti ke depan pengen fokus nih, oh kelapa ganja di Banyumas gimana gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tuh, kemudian dari birokrasinya itu juga perlu pembenahan juga, Mbak. Kemudian juga akademisi, periset. Ini juga ternyata kemarin saya riset bareng sama BRIN, saya juga ikut binaan akademisi juga beberapa univ. Itu juga di situ ternyata masalahnya kompleks juga gitu. Jadi ya harapannya ke depan itu pemerintah sebagai salah satu yang berperan penting banget di sini mulai aware banget ke kelapa ini. Harapannya fokus gitulah. Dan pas kemarin saya ke Malaysia itu saya mendapat info bahwa Malaysia itu ada salah apa ya di pemerintah itu membentuk badan yang fokus ke komunitas satu itu. Misalnya di Malaysia itu ada kemarin komunitas apa gitu, buah apa. Itu dia bentuk semacam badan yang untuk fokus hilirisasi produk itu aja. Kayak misalnya nanas gitu kan, atau apa gitu yang buah-buah musiman. Itu dia fokus ke situ dari hilirisasi sampai ke produk jadi. Dan harapannya mungkin Indonesia bisa seperti ini gitu. Kayak misalnya komunitas-komunitas yang Indonesia punya, yang memiliki nilai jual tinggi, harapannya ada ketika kita ada permasalahan itu kita tahu nih tujuannya kemana gitu, Mbak. Gak ngabur gitu, gak bingung, oh ini saya produk kelapa, saya bingung di sini, maunya kemana ya, misalnya ke Kementerian Pertanian, tapi gimana gitu, bingung.
0: Iya.
1: Harapannya ada ya, ada pemfokusan
0: lah.
1: Mungkin
0: ada yang mengarahkan begitu.
1: Iya, misalnya, oh kelapa nih, oh di sini gitu.
0: Gitu. Oke, baik. Ini ada tanggapan dari pendengar kami, Mas. Selamat sore, saya Novi dari Proklim dan KTH Tambak Negara. KTH itu kelompok tani hutan. Mas, jika kelompok tani hutan kami bermitra dengan jenengan, bisa enggak ya begitu, Mas?
1: Untuk mitra sendiri dalam bentuk apa nih? Karena mungkin bisa nanti menghubungi resort langsung ke Instagram kita di tokokochips.id. Di situ ada kontaknya juga, Ibu bisa dijelasin kerjasama seperti apa. Yang saya ketahui, kalau misalnya kita bermitra sama desa, itu yang pertama, itu ternyata di desa itu, Mbak, itu ada yang namanya lahan. Yang pertama ada lahan sosial, lahan rakyat, sama lahan perhutani. Di situ saya belajar tuh, oh ternyata ada yang lahan rakyat yang bisa kita manfaatkan bersama untuk penanaman something komunitas gitu.
0: Yeah.
1: Itu bisa tuh. Nah, kalau Ibu ini kepengennya kolaborasi apa nih? Mungkin dari lahannya atau mungkin di sana banyak kelapa juga atau gimana gitu. Itu kita bisa saling ini sih, karena saya belum tahu ini kelompok tani dalam bentuk apa gitu ya. Mungkin bisa ibu bisa langsung tanyakan ke toko Kocip aja langsung di Instagramnya, di situ bisa nanti disampaikan aja ke adminnya.
0: Iya. Untuk Instagramnya apa mas tadi?
1: Tokokochips.id.
0: Tokokochips.id. Yeah. Oke, baik. Ini terakhir Mas Alvito, ada harapan untuk perkembangan industri olahan kelapa yeah, khususnya yang ada di Indonesia ini kedepannya seperti apa begitu mas?
1: Harapannya produk turunan kelapa di Indonesia ini memiliki market yang lebih besar mbak.
0: Yeah.
1: Khususnya di nggak cuman kita ekspor aja ke raw material, tapi juga produk-produk jadi gitu, seperti coconut chips atau coconut yang lain gitu. Terus juga harapannya support juga dukungan dari pemerintah, kemudian stakeholder yang lain itu supaya saling bersama-sama lah kita meningkatkan diferensiasi produk kelapa ini. Karena Indonesia kebanyakan ekspor itu masih raw material mbak, masih kelapa utuh, masih bentuk itu sayang banget. Ketika kita bisa produksi sendiri di sini, kita bisa bikin production house di Indonesia sendiri, itu pasti nilai jualnya jauh lebih tinggi. Dan ini kan pasti gak mudah ya. Yeah. Makanya itu harus perlu kolaborasi itu mbak. Perlu kolaborasi yang sehat dan saling apa ya, saling mendukung dan satu misi gitu. Misinya apa nih? Om misinya ingin mengoptimalkan kelapa. Ya udah berarti kita harus optimalkan kelapa, jangan fokusnya berubah-ubah gitu.
0: Oke, misinya mensejahterakan masyarakat Indonesia ya, begitu betul, ya mas ya. Oke, baik. Terima kasih mas Alvito sudah bergabung bersama kami. Ini sangat menginspirasi sekali ya, ya. Semoga dari perbincangan hari ini banyak yang termotivasi ya pendengar kami, jadi lebih berani berinovasi, memanfaatkan potensi lokal juga begitu ya mas ya. Dan tentunya lebih berani lagi, lebih yakin lagi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Dan juga tentunya banyak usaha-usaha yang ada di Indonesia ini ada nilai tambahnya begitu ya mas ya. Dan ini penting sekali untuk inovasi produk begitu ya mas, supaya nilai jualnya juga lebih tinggi dan ada strategi pemasaran di dalamnya juga ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih mas Vito sudah bergabung bersama kami. Semoga nanti bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit pendengar dari Dialog Ekonomi Digital sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalia.
1: Kami melakukan bersih lingkungan dan edukasi biopori besok pagi nanti sekitar Taman Prambanan, Taman Perdamaian di Prambanan. Itu nanti kami akan bersih-bersih di situ. Dan sekaligus
2: dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar aksi bersih lingkungan dan edukasi pembuatan biopori di kawasan Taman Perdamaian Prambanan Jumat pagi. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Sleman Sri Restuti Nur Hidayah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat.
1: Nanti hasil dari bersih-bersih itu akan dipilah-pilah untuk yang organiknya langsung nanti kami masukkan ke biopori. Itu semuanya dalam rangka edukasi. Nanti kalau sudah sekitar 2 bulan, kalau sudah jadi rabuk, bisa untuk mupuk tanaman yang ada di Taman Perdamaian dan sekitarnya.
2: Selain aksi bersih lingkungan, pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan seperti uji emisi kendaraan dinas, bersih sungai bersama masyarakat, sosialisasi pengelolaan sampah di 17 Kapanewon, serta evaluasi program Kampung Iklim di 7 Padukuhan.
1: Semuanya sebenarnya juga dalam rangka untuk urban iklim ya, untuk semuanya ya, kita seperti pengelolaan sampah itu, semuanya dalam rangka untuk menjaga adanya urban iklim. Antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim gitu Mbak.
2: Menurutnya berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
0: Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Kebijakan penghapusan tarif integrasi pada layanan Trans Banyumas mulai berdampak terhadap pola mobilitas masyarakat dan jumlah penumpang. Sejak kebijakan tersebut diterapkan pada awal Mei 2026, penumpang yang harus melakukan transit kini dikenakan biaya pada setiap perjalanan. Berbeda dengan skema sebelumnya yang memberikan tarif integrasi gratis selama 90 menit. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Martamasikun, mengatakan bahwa pihaknya sebagai operator mengikuti penuh kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Terlebih sejak pengelolaan layanan Trans Banyumas diserahkan kepada pemerintah daerah pada 21 April 2026 kemarin. Ipung juga menjelaskan bahwa sebelumnya penumpang masih dapat menikmati integrasi gratis selama 90 menit, sehingga memungkinkan masyarakat berpindah koridor atau transit tanpa tambahan biaya. Namun sejak 4 Mei 2026, setiap kali naik armada Trans Banyumas, penumpang wajib membayar tarif perjalanan. Karena menurutnya kebijakan tersebut cukup berdampak terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi yang harus berganti armada lebih dari satu kali. Dampak kebijakan itu juga mulai terlihat dari adanya penurunan jumlah keterisian penumpang atau load factor pada armada Trans Banyumas.
4: Tetap sosialisasi secara masif kepada masyarakat bahwa Trans Banyumas masih menjadi pilihan utama, karena kalau dihitung berangkat kalau hanya satu rute ya, misalnya berangkat dan pulang, itu sangat lebih hemat dari angkutan lainnya. Jadi kecuali yang transit dua kali gitu ya, kalau masih transit satu kali itu masih sangat murah gitu. Yang kedua adalah kami juga mengusulkan kepada pemerintah daerah bahwa mending dinaikkan saja tarifnya sesuai dengan PDRD kemarin. Kan kenaikannya kalau dari rencana itu sekitar Rp5.000 untuk umum dan Rp3.000 untuk pelajar, tapi tetap ada tarif integrasinya gitu. Misalnya diturunkan aja yang tadinya 90 menit jadi 60 menit gitu. Jadi karena ini kan semuanya untuk melayani masyarakat gitu ya, karena memang gratis tarif integrasi itu memang magnet bagi para penumpang yang mobilitasnya cukup tinggi seperti itu.
3: Meski demikian, layanan operasional Trans Banyumas dipastikan tetap berjalan sesuai standar pelayanan minimal. PT Banyumas Raya Transportasi juga berupaya mempertahankan kenyamanan penumpang melalui peningkatan pelayanan termasuk pendekatan 3S yaitu senyum, sapa, dan sopan kepada pengguna jasa. Sehingga kedepannya PT Banyumas Raya Transportasi berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghapusan tarif integrasi, terutama apabila tren penurunan jumlah penumpang terus berlanjut. Karena menurut Ipung, evaluasi penting dilakukan agar masyarakat tidak beralih ke moda transportasi lain dan Trans Banyumas tetap menjadi pilihan utama warga Banyumas Raya dalam beraktivitas sehari-hari. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pemasangan stiker pada rumah penerima bantuan sosial di Kota Surakarta mendapat dukungan dari DPRD Kota Surakarta. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus membantu memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Reporter Rian Asidiki melaporkan selengkapnya.
5: Betul-betul miskin, malah tidak dapat, tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu, malah dapat.
6: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mendukung langkah pemerintah Kota Surakarta yang mulai menempelkan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial. Program yang dilaksanakan serentak di 54 kelurahan dinilai sebagai upaya meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Sugeng mengatakan, selama ini persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran masih kerap dikeluhkan masyarakat saat kegiatan reses maupun serap aspirasi anggota dewan. Menurutnya, tidak sedikit warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak terdata. Sementara ada penerima yang dianggap sudah mampu, tetapi masih mendapatkan bantuan.
5: Hampir di setiap kali kami itu reses, rapat aspirasi, selalu saja ada pengaduan dari warga masyarakat tentang bantuan-bantuan yang salah sasaran. Kami, Pak, menjumpai bahwa ada keluarga yang secara penampakan harian dan kesehariannya betul-betul miskin, malah tidak dapat, tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu, malah dapat. Nah, aduan model gini itu banyak banget.
6: Sugeng menilai, pemasangan stiker merupakan bentuk inovasi pemerintah kota untuk membuka ruang pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya identitas penerima bantuan yang terlihat secara terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi apakah bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang berhak. Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah apabila ditemukan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat.
5: Dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan juga keuangan, pemerintah secara transparan, akuntabel itu, apa yang dilakukan oleh Pemkot hari ini itu bagian dari ikhtiar Pemkot untuk mengurangi berbagai salah penyaluran di dalam berbagai bantuan-bantuan yang dari itu.
6: Sebelumnya, pemerintah Kota Surakarta mulai melakukan penempelan stiker pada keluarga penerima manfaat bantuan sosial sebagai tindak lanjut pemadanan data Electronic Information Card atau EIC dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Program ini diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Dua wilayah RT dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari Desa Pido Kokulon Kecamatan Padebon Kendal terkena banjirop. Warga sudah berupaya secara masif melakukan pencegahan dengan menanam pohon mangrove. Faiz Rosi melaporkan selengkapnya.
7: Ini kalau rob itu sebenarnya nah kalau jiwa itu 2 RT, RT 3 sama RT 2 wilayah sini. Kalau rumah sedikit sekitar 80-100 rumah.
8: Dua wilayah RT dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari Desa Pidodo Kulon Kecamatan Patebon Kendal terkena banjir rob. Warga sudah berupaya secara masif melakukan pencegahan dengan menanam pohon mangrove. Kepala Desa Pidodo Kulon Didik Prastiawan mengatakan ada dua wilayah RT yaitu RT 2 dan RT 3 yang berjumlah sekitar 100 rumah terdampak banjir rob. Banjir rob juga menggenangi lahan pertanian produktif, tegalan dan tambak ikan total sekitar 50 hingga 100 hektar. Pemerintah desa pun sudah berupaya melakukan pencegahan banjir rob sejak tahun 2020 rutin mengalokasikan anggaran untuk pembuatan tanggul. Selain itu, pemerintah desa bersama warga terus masih melakukan penanaman mangrove rutin tiap bulan.
7: penjagaan warga lele ini salah satu kegiatan paling masif, paling intens di desa itu penanaman mangrove. Terus ya kalau desa dari pemerintahan desa APBD itu dari 2020-2021 itu menganggarkan untuk penanggulan. Seperti penanggulangan tanggul-tanggul itu yang kena area rob itu.
8: Seorang warga RT2 Kusmiati mengatakan banjirop mulai melanda 5 tahun lalu. Banjirop biasanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan September. Adanya pohon mangrove sedikit mengurangi dampak banjirop.
9: Setahun 2 kali lah.
10: Berapa hari biasanya?
9: Pokoknya setengah bulanan lah. Sering langganan rumah saya.
10: Enggak mengungsi ya?
9: Enggak ngungsi, udah ini rumah apa tempat ya. Tinggalnya kok.
10: Adanya penanaman mangrove ini gimana?
9: Alhamdulillah ya, nanti bisa mengurangi adanya air pasang.
8: Penanaman mangrove juga banyak dilakukan oleh komunitas dan lembaga lain. Saat ini sudah terlihat pohon mangrove yang tumbuh subur di kawasan Dusun Pilang Sari.
0: Walhi Yogyakarta menyoroti kondisi perubahan iklim di Yogyakarta yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Berita selengkapnya bersama Nana Rohmana.
11: Di hari lingkungan hidup ini, kalau dari Wali sendiri, bayangannya ketika kita, ya tentu saja ada pola-pola kebijakan gitu, ada konteks apalagi di kebijakan lingkungan di tingkat
12: peringatan hari lingkungan hidup sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Yogyakarta menilai perubahan iklim di DIY tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu gejala yang mulai dirasakan adalah meningkatnya suhu di kawasan perkotaan serta perubahan pola hujan yang semakin tidak menentu. Deputi Eksternal WALHI Yogyakarta, Elki Setiahadi mengatakan, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa krisis iklim sudah terjadi dan perlu mendapat perhatian serius.
11: Kawasan urban heat di Jogja, di kawasan perkotaan itu juga udah mulai memanas gitu kan. Suhu yang udah nggak stabil, terus cuaca yang hari ini semakin penurunan kuantitas air hujannya gitu, atau siklus hujannya sekarang di Jogja semakin lama itu dari tahun ke tahun. Tapi ini data terakhir WALHI tahun 2023 atau 2024, aku lupa, itu menunjukkan bahwa hari ini di Jogja itu untuk siklus hujannya sudah semakin berkurang gitu.
12: Menurut WALHI, dampak perubahan iklim diperparah oleh alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kawasan resapan air yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir saat musim hujan dan berkurangnya ketersediaan air saat musim kemarau.
11: Pembangunan ini juga salah satu jadi penyebab gitu. Nah, titik poin kita sebenarnya kalau di Jogja itu di industri pariwisatanya gitu ya, pembangunan di konteks industri pariwisata dan pertambangan yang itu cukup ekstraktif gitu ya, di mana kawasan-kawasan yang harusnya jadi kawasan lindung udah dipapras untuk pembangunan hotel, pembangunan resort dan lain sebagainya gitu.
12: Di hari lingkungan hidup sedunia ini, WALHI mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan warga, sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan kelestarian alam.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kota Semarang akan memberikan akses bagi warga luar Kota Semarang. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
13: Ya, persiapannya regulasi.
14: Persiapan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kota Semarang disebutkan hampir rampung. Salah satu perubahan yang disiapkan Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun ini adalah pemberian akses bagi warga luar Kota Semarang yang selama ini mengalami kendala saat mendaftarkan anak sekolah, terutama ke jenjang sekolah SD. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan berkaca SPMB tahun lalu, banyak warga luar daerah yang bekerja dan tinggal di Kota Semarang mengalami kesulitan saat mendaftarkan anak ke SD.

0: terakhir yang kita tunggu hasil TKA ya untuk jalur prestasi masuk SMP juga sudah dirilis oleh pemerintah pusat, jadi tinggal nanti kita masukkan ke sistem. Jadi intinya semua data-data yang diperlukan untuk SPMB itu serta platform website SPMB sudah siap semuanya.
1: Sementara itu, Wali Kota Semarang Gustina mengatakan pada tahun ini sekolah swasta gratis terintegrasi dalam SPMB, sehingga apabila siswa tidak diterima di pilihan pertama dan kedua, yakni sekolah negeri, maka masih memiliki kesempatan di pilihan ketiga, yaitu sekolah swasta gratis yang sudah terintegrasi dalam sistem.
2: Yang kita sedang upayakan kan mencari peraturan yang mendukung bagaimana kita bisa memberi beasiswa kepada anak-anak langsung ke sekolahannya, tapi parsial. Kalau ini kan satu sekolahan itu diberi hibah supaya mereka tidak memungut.
1: Terkait jalur penerimaan, terdapat 3 jalur untuk TK dan SD, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sementara untuk SMP, terdapat tambahan jalur prestasi. Adapun kuota minimal yang disiapkan untuk jenjang TK dan SD meliputi jalur domisili sebesar 70%, afirmasi 20%, dan mutasi 5%.
3: Pemkab Cilacap terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata dengan membuka akses transportasi yang lebih mudah. Bahkan telah menjalin komunikasi dengan Citilink untuk membuka kembali rute penerbangan dari Bandara Tunggul Wulung ke Jakarta. Reni Tania melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mencari terobosan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Salah satunya langkah yang kini dijajaki adalah membuka kembali konektivitas udara melalui maskapai Citilink dengan rute penerbangan dari Bandara Tunggul Wulung Cilacap menuju ke Jakarta. Penjabat Sekretaris Daerah atau PC Sekda Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana mengatakan jika Kabupaten Cilacap memiliki potensi wisata yang sangat besar, mulai dari wisata bahari hingga wisata alam daratan. Namun saat ini destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah masih terbatas, yakni pemandian air panas Cipari. Sementara itu, sejumlah destinasi wisata unggulan lainnya berada di lahan milik TNI maupun Perhutani. Beberapa di antaranya adalah kawasan Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang selama ini menjadi ikon pariwisata Kabupaten Cilacap. Meski demikian, Anissa menilai keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan destinasi wisata, tetapi juga kemudahan akses menuju daerah tujuan wisata. Karena itu, Pemkab Cilacap terus berupaya meningkatkan konektivitas transportasi menuju wilayahnya termasuk melalui jalur udara. Atas arahan PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, Pemda telah membuka komunikasi dengan sejumlah maskapai yang berpotensi melayani penerbangan menuju ke Bandara Tunggul Wulung Cilacap. Langkah tersebut telah diawali dengan pertemuan bersama Citilink. Selain itu, Pemkab juga berencana menjalin komunikasi dengan Pelita Air sebagai alternatif maskapai yang dapat melayani penerbangan dari dan ke Cilacap. Menurutnya, jika rute penerbangan menuju Jakarta, khususnya Bandara Halim Perdana Kusuma dapat terwujud, akses menuju Cilacap diyakini akan semakin mudah bagi wisatawan maupun pelaku bisnis.
5: Bahwa di Cilacap ini walaupun belum full ya, belum deal ya, saya perlu menyampaikan ke teman-teman media juga bahwa PLT Bupati sangat berkemauan membuka jalur transportasi apapun itu, baik darat maupun udara. Dan kemarin dahulu saya untuk mencoba untuk membuka komunikasi dengan penerbangan yang memang mau lah untuk bekerja sama dengan Cilacap. Dan sudah diawali kemarin dengan Citilink, ya kita masih menunggu. Dan mereka kaget saja, ternyata potensinya memang jalur lalu lintas orang dari Cilacap Jakarta itu luar biasa sebetulnya. Kita punya banyak perusahaan, kemudian ini terlebih lagi ke depan RDMP kan pasti 5 tahun ke depan sangat padat lalu lintasnya. Ini mereka baru mencatat itu dan kelihatannya ya sangat tertarik. Saya katakan sangat tertarik, sehingga kalau saya optimis ini akan bisa berlanjut. Yang kedua, kita tetap akan menjalin komunikasi dengan Pelita dan mudah-mudahan ini juga nanti akan seperti halnya dengan Citilink, kita akan bisa mendapatkan jalur khusus lah untuk penerbangan dari Cilacap atau Tunggul Wulung ke Halim.
4: Sementara itu, terkait pengelolaan

0: pengelolaan destinasi wisata yang berada di lahan milik TNI maupun Perhutani, Anissa mengatakan jika Pemkab Cilacap telah meminta dukungan Gubernur Jawa Tengah untuk membantu menjembatani komunikasi dengan pihak terkait agar Pemda dapat ikut mengelola kawasan wisata tersebut. Menurutnya, apabila kewenangan pengelolaan dapat diberikan, Pemkab siap mengembangkan berbagai destinasi wisata potensial termasuk Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Cilacap. Pemkab juga optimis kombinasi antara kemudahan akses transportasi dan pengelolaan destinasi wisata yang lebih optimal akan menjadi kunci dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-179, pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan niti tilas dan kirap obor dari pendopo rumah dinas bupati menuju Kali Pepe. Bupati Agus Irawan mengatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk mengenang sejarah Kabupaten Boyolali. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
2: Kegiatan malam ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Boyolali yang ke-179.
3: Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar kirap obor dari pendopo rumah dinas bupati menuju Kali Pepe sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-179. Kegiatan yang dikenal dengan tradisi niti tilas tersebut diikuti jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, camat, hingga masyarakat. Ditemui setelah mengikuti prosesi acara niti tilas, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk mengenang sejarah Kabupaten Boyolali. Dirinya berharap dengan prosesi yang diadakan, seluruh masyarakat bisa selalu mengenang jasa pahlawan dan para sesepuh.
2: Kegiatan malam ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Boyolali yang ke-179, kita mengawali dengan niti tilas. Ini salah satu kegiatan yang selalu kita lakukan dari tahun ke tahun, salah satunya untuk mengenang sejarah nama Kabupaten Boyolali sekaligus berdirinya Kabupaten Boyolali. Harapannya kita selalu bisa mengenang para jasa pahlawan, para jasa sesepuh-sesepuh kita semuanya, dan juga tentunya harapannya agar Boyolali mendapat berkah barokah untuk kemajuan dan juga tentunya untuk Boyolali yang lebih baik lagi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Budi Prasetyaningsih, mengatakan obor melambangkan semangat besar masyarakat Boyolali sekaligus menjadi bagian dari pengembangan wisata budaya daerah.
4: Makan obor tentunya itu semangat yang luar biasa untuk Boyolali. Jelas, ini adalah wisata budaya. Jadi kan di situ ada merawat tradisi kan, salah satunya adalah seperti itu. Yang kemudian memoles potensi sesuai dengan tema daripada hari jadi. Obornya sesuai dengan kecamatan ada 22, para camat semuanya, jadi camat dari itu tadi, kemudian yang besar yang satu dari Pak Sekda yang diwakili Pak Asisten untuk Bapak Bupati yang kemudian dinyalakan.
3: Melalui berbagai rangkaian peringatan hari jadi, pemerintah Kabupaten Boyolali berharap mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap sejarah daerah, sekaligus mendorong kunjungan wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar, kita akan update informasi arus lalu lintas di sore hari ini bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
2: Halo, selamat sore.
1: Ya, silakan untuk laporannya sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, langsung aja di pusat kota ya. Di Simpang Alun-Alun, Simpang Sawangan, Simpang Musumberi, yang pada sore hari ini lumayan ramai, sepeda motor, mobil pribadi. Untuk antrian atau kepadatan, ini masih lancar ya. Biasa untuk yang dari arah underpass memang agak sedikit lebih padat ya, sedikit ada antrian lah. Tapi ini masih aman, bukan antrian yang panjang, ini sampai jembatan ya di underpassnya. Untuk di Sawangan, ini yang dari arah Alun-Alun, dari arah Tanjung, ini semuanya lancar. Jadi mungkin yang mau ke arah pusat kota, untuk yang dari arah underpass ya terutama, ini yang melewati underpass, di arah bersabar aja ya, karena sedikit ada antriannya sedikit sih, ini masih lancar banget untuk di dalam kota. Terus berikutnya, Simpang Karang Jambu, Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwonegara ini terpantau lancar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di Simpang Purwonegara. Untuk kemacetan juga tidak ada, ini ramai-ramai lancar biasa dari keempat lagi simpang ya, ini hampir sama ramainya lah. Untuk yang dari arah selatan sama utara ini yang lebih banyak, tapi untuk yang lain ini masih lancar banget untuk di Simpang Karang Jambu. Walaupun sore, sore hari ya, mungkin Jumat jam pulang kerja ini lancar, tidak ada kemacetan sama sekali untuk di Simpang Karang Jambu. Terus berikutnya ke Simpang mungkin di kota ya, masih di kota, ada Jalan Cinsut lagi di Simpang Sutosuman. Simpang Sutosuman ini terpantau ramai juga, ramai lancar, bisa juga dilihat dari studio RRI ya, untuk di Jalan Cinsutnya ramai, tapi ramai lancar. Untuk di Simpang ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, yang dari arah timur menuju arah barat ya, karena satu arah, dan yang dari arah selatan menuju arah utara di Simpang Sutosuman ini juga lancar, dari arah Andang, dari arah Raja Wali sampai Simpang Srimaya atau Simpang Sutosuman ke arah utara ke Simpang Kebun Dalem, ini lancar semua. Jadi masih lancar banget untuk yang di kota ya, walaupun ramai tapi lancar untuk di kota. Terus berikutnya lagi ke Simpang Gorsatria. Simpang Gorsatria ini juga lumayan ramai tapi lancar juga untuk di Kemataki Simpang ya, hampir sama ramainya. Untuk keramaiannya tidak ada yang lebih ramai atau lebih padat, ini sama semua, terlihat ramai lancar, walaupun ya dari arah Aston, maaf, dari arah Gorsatria, dari arah Unsut, dari arah Kebun Dalem, dari arah Simpang Karang Koper atau di Jalan Dr. Angka, ini lancar semua. Jadi yang mau melihat Simpang Gorsatria, ini lancar ya, walaupun ya ramai-ramai wajar lah, ini masih lancar banget untuk di Simpang Gorsatria. Terus berikutnya, ke Simpang Karanglewas mungkin ya. Karanglewas ini lumayan ramai pada sore hari ini, terpantau untuk yang ramai dari arah barat dan timur ya, seperti biasa untuk Simpang Karanglewas karena banyak kendaraan barang dan bus ya untuk lalu lintasnya. Ini kepadatan-kepadatan biasa lah untuk sore hari ini, dia bukan yang padat banget ya atau yang ramai banget, ini enggak, ini benar-benar lancar. Ya, biasa jam pulang kerja ya seperti ini sore hari, tidak ada yang panjang. Jadi yang mau lihat di Simpang Karanglewas yang biasanya menuju arah Aji Barang ya, ini lancar untuk yang dari arah timur dan barat, dan yang dari arah selatan dan utara ini hanya didominasi oleh sepeda motor, ada sih beberapa mobil pribadi ya, atau mobil bak, ini juga masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus berikutnya saya sampaikan di Simpang Kalibagor ini yang mau menuju ke arah Banyumas dan yang mau ke arah Sokaraja ya. Jadi di Simpang Kalibagor ini emang ramai yang mau dari arah Banyumas, yang dari arah Sokaraja, ditambah lagi yang dari arah Sakalputung ya, dari arah Pekaja, PMI, ini lumayan ramai. Tapi ini masih lancar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian yang panjang, ya, baik dari arah utara maupun dari arah selatan, ini lancar semua di Simpang Kalibagor. Di aman banget yang mau ke arah Banyumas ya, atau sebaliknya, ini lancar. sebelum juga mungkin akan efek di penutupan jembatan ya nantinya, karena ada penutupan jembatan di Banyumas, jembatannya menghubungkan Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Kalibagor. Di situ pasti kan berefek ke simpang yang lain ya, mungkin di Kalibagor yang biasanya ramai nanti pindah ya ramainya, apalagi nanti di Pati Kraja, biasanya Pati Kraja ini bakal ramai, ramai sekali untuk nanti penutupan jembatan ya, karena kendaraan biasanya langsung ke arah barat semua, kita melewati ke simpang Kalibagor, mungkin hanya beberapa lah. Untuk saat ini, hari ini masih lancar banget, belum ada perubahan ya volume lalu lintas. Mungkin nanti setelah pembongkaran jembatan atau pekerjaan jembatan baru terlihat keramaian untuk yang di sekitar simpang Kalibagor. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat sore.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
8: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Adnan. Halo, selamat sore Mas Adnan.
9: Iya, selamat sore Mbak Inka.
1: Baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
9: Baik, terima kasih Mbak. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada sore hingga tengah malam. Namun potensi hujan ringan tidak merata masih dapat terjadi di wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas seperti wilayah utara Pekuncen, wilayah utara Cilongok, Kedung Banteng, Batu Raden, dan Sumbang pada tengah malam. Kemudian kembali berawan hingga esok paginya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada hari ini hingga esok pagi hari. Namun potensi hujan ringan tidak merata juga masih dapat terjadi di sebagian wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Cilacap seperti wilayah utara Deduhur, Wanreda, Matenang, dan Cimanggu. yang terjadi di tengah malam, kemudian kembali perawan hingga esok pagi. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun jika ada perubahan yang signifikan akan kami infokan kembali, terutama di aplikasi info BMKG yang bisa diunduh baik melalui Play Store ataupun Apple Store dan juga di media sosial kami. Demikian Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Adnan untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
9: Ya, selamat sore, salam tangguh.

0: Pendengar, memasuki momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, peran generasi muda yang kritis kini dinilai menjadi pilar utama dalam menggerakkan aksi penyelamatan lingkungan dari kerusakan yang lebih parah. Berikut Ananda Rizky melaporkan.
1: Memasuki momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, urgensi menjaga kelestarian bumi kembali menjadi sorotan utama di Kabupaten Banyumas. Peran generasi muda yang kritis kini dinilai menjadi pilar utama dalam menggerakkan aksi penyelamatan lingkungan dari kerusakan yang lebih parah. Ketua Organisasi Seri, Muhammad Irfanul Aziz, menjelaskan bahwa momen tahun ini memiliki makna mendalam bagi generasi muda. Menurutnya, pemuda zaman sekarang sangat kritis dalam merespons fenomena peningkatan suhu bumi secara global yang kian mengkhawatirkan.
2: Hijauan sebenarnya itu di bumi itu udah secara global panasnya udah meningkat, jadi lebih penting untuk tahap pertama itu penghijauan dan sampah.
1: Lebih lanjut, ia mengungkapkan tantangan terbesar saat ini adalah masih banyaknya masyarakat yang belum peduli terhadap kelestarian alam sekitar. Sebagai solusi, organisasi yang dipimpinnya rutin menggelar aksi penghijauan serta bersih-bersih sungai sebanyak 2 hingga 3 kali dalam setahun. Dalam setiap aksi tersebut, pihak organisasi selalu berkomitmen untuk merangkul dan melibatkan masyarakat setempat secara langsung. Strategi ini juga diterapkan untuk menggait generasi muda dengan melakukan pendekatan langsung ke sekolah dan kampus.
2: Ya, kami dari relawan gabungan ya BAV. BAV itu kan wadah ya, gabungan relawan Sebanyumas. Kita menyusup ya, masuk, kita merangkul teman-teman mahasiswa SMA gitu, dari pecinta alamnya kita melibatkan teman-teman di situ.
1: Selain itu, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, relawan, dan warga menjadi kunci mutlak keberhasilan pelestarian lingkungan. Kerja keras di lapangan akan menjadi sia-sia jika masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk merawatnya bersama. Sebagai langkah konkret sehari-hari, Irfanul aktif berkoordinasi dengan pengurus RT di kawasan bantaran sungai untuk menyediakan tong sampah. Hal ini dilakukan demi mempermudah warga sekitar dalam menjaga kebersihan lingkungan terdekat mereka. Terakhir, berkaca dari rentetan bencana alam di Banyumas yang telah memakan korban jiwa, ia menyampaikan sebuah pesan yang mendalam agar masyarakat sekitar terus menjaga lingkungan demi kebaikan bersama. Ananda Rizky melaporkan.

0: Pendengar, kolaborasi antar lembaga dan masyarakat yang disertai aksi nyata menjadi kunci untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Forum Kolaborasi Program Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait isu perubahan iklim di Kabupaten Banyumas menekankan pentingnya aksi nyata dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, penanganan isu perubahan iklim membutuhkan keterlibatan bersama dan konsistensi aksi di lapangan. Karena itu, forum tersebut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antar instansi, komunitas, dan masyarakat. Ia menyebut sejumlah langkah yang terus dikembangkan antara lain pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penanaman pohon, hingga edukasi lingkungan kepada pelajar dan kelompok pemuda. Menurutnya, upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Selain itu, dokumentasi dan publikasi kegiatan lingkungan juga dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya publikasi yang masif, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk ikut terlibat dalam gerakan peduli lingkungan.
2: Kegiatan pengelolaan sampah limbah padat, limbah cair. Nah, di pengelolaan sampah sendiri ada kegiatan pengumpulan sampah, pewadahan, kemudian ada 3R, ya, kemudian ada kegiatan bank sampah, dan seterusnya. Nah, bank sampah ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat mendukung kegiatan mitigasi. Karena di bank sampah itu diawali dari rumah tangga. Misalnya kita di rumah tangga menghasilkan sampah, harus dipilah dulu Pak, mana yang organik sama anorganik.
1: Sigit menambahkan, tantangan perubahan iklim saat ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan dan penggunaan sumber daya secara bijak. Melalui forum tersebut, DLH Banyumas berharap kolaborasi lintas sektor dapat semakin kuat, sehingga program pengendalian perubahan iklim di daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Yanuar Adi melaporkan.
3: Siap siaga menghadapi erupsi, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar.
0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.
5: RRI dengan esensi buku. Paper Town adalah karya John Green yang memikat pembaca dewasa dan remaja sejak diterbitkan pada 16 Oktober 2008. Inspirasi novel ini datang dari pengalaman penulis selama perjalanan di South Dakota, di mana ia menemukan konsep Paper Town dikenal dengan gaya uniknya yang memadukan humor dan kelembutan. John Green berhasil menciptakan cerita yang mengharukan dan legendaris dalam genre remaja. Paper Town mengisahkan Quentin, seorang remaja yang terpikat oleh kegilaan dan misteri yang mengelilingi Margot Ruth Spiegelman. Margot, dengan ketidakdugaannya dan aura misteriusnya, selalu berhasil mencuri perhatian Quentin. Namun, ketika Margot tiba-tiba menghilang, Quentin tidak bisa hanya duduk diam. Dia memulai pencarian tanpa kenal lelah, memicu petualangan yang tak terduga yang menguak lapisan kehidupan yang tersembunyi. Membawanya bersama teman-temannya pada perjalanan penuh rahasia dan penemuan diri yang mendalam. Novel ini tidak hanya menghadirkan drama percintaan remaja, tetapi juga menggambarkan dinamika keluarga, persahabatan, dan pencarian jati diri dengan humor dan filosofi khas John Green. Melalui karakter-karakternya yang kompleks, Paper Town mengajak pembaca untuk merenung tentang arti dari hubungan, perjalanan, dan kehidupan remaja yang penuh dengan kejutan. Paper Towns berhasil meraih posisi prestisius kelima di daftar New York Times untuk buku anak-anak dan menyabet penghargaan Edgar untuk fiksi remaja terbaik pada 2009. Kesuksesannya tidak hanya berhenti di sana. Pada tahun 2015, Paper Town diangkat menjadi film layar lebar yang memukau dengan judul yang sama. Novel Paper Towns mengajarkan kita untuk tidak takut mencoba hal baru dengan tanggung jawab serta menghargai setiap momen dalam hidup. John Green dengan brilian menyampaikan nilai-nilai ini melalui cerita yang penuh teka-teki dan petualangan. Membaca novel ini sangat disarankan bagi remaja yang menyukai kisah misteri dan romansa ringan. Dengan bahasa khas remaja, novel ini mengisi waktu senggang kita dengan mengikuti pencarian Quentin yang mendebarkan. Demikian esensi buku Paper Town karya John Green dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Sugeng Sonten, pawarta singkang wigati. Tim Basarnas Cilacap ngelakoni operasi nggoleki loro remaja sing dilaporna ilang sawise keseret ombak neng kawasan pantai Menganti Kisik Kabupaten Cilacap. Sijining kapal perikanan kobongan naliko lagi sandar neng kawasan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Tegal Sari Kota Tegal. Jangkeping werta ketok tular kawasaken tening Inka Mutiara. Tim Basarnas Cilacap ngelakoni operasi nggoleki loro remaja sing dilaporna ilang sawise keseret ombak neng kawasan pantai Menganti Kisik Kabupaten Cilacap wingi. Ketetean kui diwiwiti naliko anak 6 remaja sing lagi pada aktivitas neng sekitar pantai kesapu gelombang segara papat wong kasil nyelametna awake dewek dene loro remaja liyane nganti siki esih ana ing proses pencarian. Laporan ketetian ditampa Basarnas Cilacap seko Daslam kira-kira jam 3:30 sore waktu Indonesia Barat. Bar nampa informasi kui siji tim rescue langsung diberangkatna menyang lokasi ketetian kanggo nglakoni upaya pencarian. Sijining kapal perikanan kobongan naliko lagi sandar neng kawasan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Tegal Sari Kota Tegal Kamis wingi kira-kira jam 11:10 esuk waktu Indonesia Barat. Orana korban jiwa neng kedatian kue nanging kobongan nyebabna kerusakan sing cukup parah neng bagian dhuwur kapal. Kobongan sempat narik perhatian warga singana neng sekitar pelabuhan. Petugas bareng pihak terkait langsung lakoni upaya pemadaman lan pendinginan supaya geni ora nyamber menyang kapal-kapal liyane sing ana cedhak lokasi kedadean. Miturut data PSDKP Tegal, kapal sing kobongan kue yaiku KM Usaha Telu, duweke Iswantoro kanthi tanda selar GT95 nomor 2293 -IA. Kapal kue dingerteni lagi bae rampung ngalami proses docking sedurunge sandar neng pelabuhan. Otoritas Jasa Keuangan OJK ngelingna masyarakat supaya saya waspada marang marake kasus penipuan digital. Kalabu sing siki dilakoni lewat macam-macam saluran komunikasi, wiwit aplikasi pesan instan, media sosial nganti telepon langsung, macam-macam modus penipuan disebut terus ana kanti nggunakna platform kaya Telegram, Instagram, email phishing, WhatsApp nganti telepon. Kahanan iki gawe masyarakat dijaluk lebih hati-hati nalika nampa tawaran, tawatan sing nyurigakna utawa penjalukan transfer duit saka wong sing ora dikenal. Pangetan Dina Lingkungan Urip Sedunia 2016 sing dipengeti saben tanggal 5 Juni ora mung dadi acara seremonial bae nanging uga dadi ajakan kanggo ngowahi kebiasaan saben dina. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas ngampanyakna Gerakan Indonesia Asri dadi bagian saka upaya mbangun budaya peduli lingkungan. Gerakan Indonesia Asri kue dicekakna saka aman, sehat, resik, lan indah sing ngajak masyarakat supaya nerapna perilaku ramah lingkungan nang urip saben dina. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kabupaten Banyumas R. Stefanus Sigit SPS Hud ngadarna menawa tema nasional tahun iki wayahe nyambut gawe kanggo iklim. Kudu diwujudna liwat aksi-aksi sederhana sing dilakoni terus-terusan lan berkelanjutan. Warta Kang Pokpokan. Atlet panahan junior Banyumas Reza Gibran Pahlevi tampil ngumunke neng kejuaraan provinsi Kejurprov Pahanan Junior 2016 sing digelar nang Stadion Wujil Ungaran sawetara waktu kepungkur tanding nang kategori U13. Gibran kasil morong 6 medali emas sekaligus. Siswa sing lagi bayar rampung sekolah nang SDNU Master Sokaraja
lan arep nerusna pendidikan nang SMP Al Irsyad Purwokerto oleh medali emas seko nomor kualifikasi sesi siji, kualifikasi sesi loro, total kualifikasi sesi siji lan loro, eliminasi individu, eliminasi mixed team, lan beregu. Prestasi kuin dadekna Kibran lolos menyang kejuaraan nasional kejurnas panahan 2016 sing bakal digelar nang Super Soccer Arena Kudus tanggal 22 nganti 29 Juli 2016 mengko. Cekap semantan warta ketok telar sonten iki. Kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto dari akun TikTok dengan nama locker.resmi.bni isinya tentang narasi yaitu rekrutmen pegawai BNI 2026, formasi yang dibuka Assistant Development Program, Officer Development Program, Retail Banking, Bina BNI Teller, dan Administrasi. Kualifikasi singkat terbuka untuk fresh graduate, pendidikan SMA, SMK, hingga S1, S2, komunikatif, proaktif, dan siap berkembang. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavinder Chernbeck Hoax, terdapat tautan pendaftaran di bio akun. Dilansir dari akun sosial media Instagram turnbackhoax.id, Chernbeck Hoax mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok locker.resmi.bni. Diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Chernbeck Hoax memasukkan kata kunci rekrutmen pegawai BNI ke mesin pencarian Google dan hasilnya ditemukan pemberitaan detik.com dengan judul Locker BNI April 2026, Cek Syarat, Kualifikasi, dan Benefit, tayang pada 13 April 2026. Diketahui PT BNI, Bank Negara Indonesia Persero Tbk, sempat membuka lowongan kerja 2026 lewat program Officer Development Program Wealth Management, namun lowongan tersebut sudah ditutup pada Senin tanggal 27 April 2026. Adapun pendaftarannya melalui laman resmi recruitment.bni.co.id. Jadi ini berita hoax ya, kita harus selalu hati-hati, harus waspada selalu terhadap informasi yang beredar di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Satria Muda Pertamina Bandung menghadapi Bogor Hornbills pada semifinal IBL GoPay 2026 pada hari Jumat ini ya, tanggal 5 Juni 2026. Pertandingan pertama seri Best of Five berlangsung dengan keuntungan kandang bagi Satria Muda. Sebagai unggulan kedua, Satria Muda datang dengan kepercayaan diri tinggi menghadapi babak empat besar kompetisi. Tim asuhan dari George Jovicic memiliki waktu persiapan lebih panjang setelah menyelesaikan putaran pertama playoff. Satria Muda sebelumnya memastikan tempat di semifinal usai menyingkirkan Hang Tuah Jakarta dengan kemenangan 2 pertandingan. Dan hasil ini memberikan waktu pemulihan yang cukup sebelum menghadapi tantangan lebih berat pada babak berikutnya. Pelatih Satria Muda George Jovicic mengaku puas dengan kondisi tim menjelang dimulainya semifinal IBL musim ini. Dan menurutnya, seluruh pemain berada dalam kondisi siap bertanding setelah menjalani masa pemulihan selama sepekan. Optimisme serupa juga disampaikan pemain asing andalan Satria Muda, Jalen Jones, menjelang pertandingan melawan Bogor Hornbills. Ia menilai persiapan tim berjalan baik selama jeda kompetisi sebelum semifinal dimulai. Jones menambahkan seri Best of Five membutuhkan kesiapan fisik dan juga mental yang seimbang, oleh karena itu setiap pemain harus bisa menjaga fokus sepanjang rangkaian pertandingan semifinal. Ya, sementara itu, Jovicic menilai format Best of Five menghadirkan pengalaman berbeda bagi seluruh peserta kompetisi, dan ia menyebut setiap tim harus mampu menjaga konsistensi karena jumlah pertandingan lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Pelatih asal Serbia tersebut juga menaruh perhatian terhadap kekuatan yang dimiliki Bogor Hornbills, dan ia menilai duel antar pemain lokal maupun asing akan menjadi salah satu daya tarik utama. Keunggulan peringkat membuat Satria Muda memperoleh hak menggelar 2 pertandingan pertama di kandang sendiri, dan setelah itu game 3 akan berlangsung di Gor Laga Tangkas pada tanggal 10 Juni mendatang.

Pendengar, pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian. Perdengarkanlah kepada orang tua kami hal-hal yang baik, dan di saat para makhluk di hari kemudian saling kejar-mengejar, tuntut-menuntut, Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang paling dibanggakan oleh para orang tua kami di saat para orang tua berbangga dengan anak-anaknya yang soleh, sehingga Engkau berkenan mempertemukan kami semua di dalam surga-Mu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmat-Mu, di kediaman para wali-Mu, berdampingan dengan hamba-hamba-Mu yang Engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para saddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah dari-Mu jua. Ya Allah, cukuplah Engkau Maha mengetahui segala sesuatu.

Alhamdulillahirabbil alamin, adzan maghrib sudah berkumandang ya. Bisa sejenak untuk kita hentikan aktivitas sore hari ini, beribadah terlebih dahulu, memanjatkan doa, berzikir ya. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, ada informasi untuk Anda. KBRI Tokyo mendukung penguatan kapasitas petani muda Indonesia melalui program pelatihan pertanian di Jepang. Program ini melibatkan peserta dari Indonesia, Thailand, dan juga Filipina. ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan 2026 diselenggarakan oleh Japan Agricultural Exchange Council, JAEC. Programnya berlangsung bersama Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Untuk pembukaan kegiatan, digelar di Ota City Yacht Exchange Center Tokyo pada 27 April 2026, dihadiri oleh perwakilan pemerintah Jepang dan juga negara peserta ASEAN. Ada sebanyak 50 petani muda ikut program tersebut ya, selama hampir 1 tahun. Indonesia mengirimkan 18 peserta untuk ikut pelatihan tersebut. Dan Thailand mengirimkan 9 peserta. Kemudian Filipina menjadi negara dengan jumlah peserta terbanyak. Atase Kehutanan KBRI Tokyo Ima Yudin Rayaningtyas mengapresiasi dukungan JAEC dan MAFF Jepang. Menurutnya program ini penting untuk pengembangan pertanian kawasan begitu ya. Dan ia mengatakan untuk programnya memperkuat kapasitas generasi muda menghadapi tantangan sektor pertanian di masa depan. Ia juga berharap peserta dari Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan belajar secara maksimal selama pelatihan dan didorong juga untuk mempelajari teknologi, kemudian manajemen pertanian modern yang ada di Jepang. Ya, saat ini peserta Indonesia tinggal bersama petani pendamping di berbagai prefektur Jepang dan mereka menjalani pelatihan sekaligus mempelajari kehidupan masyarakat setempat. Untuk komoditas pelatihannya ada padi, strawberry, melon, sayuran, dan juga rempah-rempah. Peserta juga mempelajari budidaya pisang, edamame, bunga, dan juga taro. KBRI Tokyo berharap program ini memperkuat jejaring petani muda ASEAN, dan kerjasama ini diharapkan bisa mendukung pertanian yang maju dan juga berkelanjutan.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, tim nasional Kolombia kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Kehadiran La Tricolor kali ini menjadi penampilan ketujuh mereka di ajang terbesar sepak bola dunia setelah absen pada edisi 2022 di Qatar. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.
2: Tim nasional Kolombia kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kehadiran La Tricolor ini menjadi penampilan ketujuh mereka di ajang terbesar sepak bola dunia setelah absen pada edisi 2022 di Qatar. Kolombia datang dengan optimisme tinggi berkat penampilan impresif sepanjang kualifikasi zona Amerika Selatan. Di bawah arahan pelatih asal Argentina, Nestor Lorenzo, Kolombia berhasil membangun skuad yang memadukan pengalaman para pemain senior dengan semangat generasi muda. Lorenzo bukan sosok asing bagi sepak bola Kolombia. Sebelum menjadi pelatih kepala, ia merupakan asisten Jose Pekerman saat Kolombia tampil di Piala Dunia 2014 dan 2018. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam mempersiapkan tim menghadapi persaingan di putaran final. Kapten tim James Rodriguez masih menjadi figur sentral dalam permainan Kolombia. Gelandang serang yang pernah bersinar di Piala Dunia 2014 itu tetap dipercaya sebagai motor serangan berkat visi bermain, kreativitas, dan kemampuan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Di lini depan, kecepatan dan ketajaman Luis Diaz menjadi senjata utama. Winger Bayern Munchen tersebut diharapkan mampu memberikan ancaman melalui serangan balik cepat maupun duel satu lawan satu di sektor sayap. Sementara itu, sejumlah pemain muda seperti Richard Rios, John Arias, Kevin Castano, dan John Duran membawa energi baru dalam skuad. Kehadiran mereka memberikan keseimbangan sekaligus menambah variasi permainan Kolombia. Untuk sektor pertahanan, Kolombia masih mengandalkan pengalaman Davinson Sanchez dan Yerry Mina. Sedangkan penjaga gawang akan menjadi persaingan antara David Ospina dan Camilo Vargas. Perpaduan pemain senior dan generasi muda menjadikan Kolombia sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Dengan modal pengalaman, kualitas individu serta filosofi permainan yang semakin matang, La Tricolor berambisi mengulangi bahkan melampaui pencapaian terbaik saat menembus perempat final pada Piala Dunia 2014.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Rosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Sinyal ini dilakukan dengan menyilangkan pergelangan tangan membentuk huruf X di dada. Gestur ini menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme. Setelah menerima sinyal, wasit wajib menjalankan prosedur 3 tahap FIFA. Tahap pertama berupa penghentian sementara pertandingan disertai peringatan resmi. Jika pelanggaran berlanjut, pemain dan ofisial akan keluar lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan bahwa penerapan gestur no racism merupakan langkah penting untuk memberdayakan pemain dalam melawan diskriminasi. Ya, sebagai langkah terakhir, pertandingan bisa dihentikan permanen atau dibatalkan. Kebijakan ini mendapat dukungan bulat dari 211 asosiasi anggota FIFA. Jadi mereka menyatakan bahwa melawan rasisme adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama. Menurutnya, mekanisme tersebut telah mendapatkan dukungan bulat dari seluruh 211 asosiasi anggota FIFA, kemudian akan diterapkan secara luas di berbagai kompetisi FIFA. Piala Dunia 2026 tentunya akan menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang sepenuhnya menerapkan kebijakan ini, dan tentunya ini adalah sebagai bagian dari kampanye global FIFA melawan rasisme.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
2: Lagu yang syahdu sekali ya kita dengarkan malam hari ini, tentunya sangat pas untuk menemani suasana sore hari yang tenang seperti ini ya. Aku Bukan Untukmu tadi dibawakan oleh Anggi Marito, jadi mengisahkan penyesalan seseorang yang terlambat menyadari cintanya ya, setelah orang yang sudah lama menunggu ini akhirnya memilih pergi ya. Tentunya vokalnya juga lembut ya, emosional, jadi membuat setiap baitnya ini terasa begitu menyentuh ya. Jadi tentunya yang malam hari ini merasakan hal seperti ini, lagi galau begitu ya, tentunya semoga lagu tadi menghibur untuk Anda. Pendengar, ada informasi mengenai pergerakan air laut yang tentunya lebih hangat. Ini terdeteksi dari Pasifik Barat menuju wilayah pesisir Kolombia, Ekuador, dan juga Peru. Fenomena ini dikenal sebagai gelombang Kelvin hangat yang ditandai dalam data dengan warna kuning, orange, merah, dan juga putih. Mengutip laman resmi dari NASA, pada hari Kamis 4 Juni 2026, gelombang ini mulai terbentuk pada awal Maret ya. Jadi sebelumnya muncul gelombang kecil di sekitar Mikronesia pada akhir Januari yang kemudian menghilang pada pertengahan Februari. Gelombang yang lebih kuat ini bergerak ke arah timur dan terus berkembang hingga pertengahan Mei, dan pada saat itu permukaan laut di sekitar Peru tercatat lebih tinggi sekitar 15 cm dibandingkan dengan rata-rata jangka panjang. Kenaikan permukaan laut ini terjadi karena air laut yang lebih hangat mengembang begitu ya. Hal ini dapat digunakan sebagai indikator meningkatnya suhu di wilayah tersebut. Dan perubahan suhu ini juga bisa mempengaruhi pola sirkulasi energi, air, dan juga udara yang ada di atmosfer. Dampaknya, kondisi cuaca global bisa berubah secara signifikan ya, dan fenomena ini menjadi salah satu tanda awal potensi terjadinya peristiwa El Nino. El Nino tentunya bisa menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah, sementara wilayah lain mengalami kekeringan ya, sehingga berdampak pada kehidupan dan juga aktivitas ekonomi global ya. Kita sebagai masyarakat tentunya harus bersiap-siap ya akan kemunculan fenomena El Nino ini, menjaga kesehatan begitu ya. Dan juga kalau di wilayah kita ini ternyata mengalami kekeringan, itu bisa untuk segera menyetok sumber air ya. Dan juga tentunya di cuaca seperti ini kesehatan yang paling penting untuk selalu kita jaga.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, ada satu informasi kehilangan. Telah hilang satu buah STNK SPM Honda NC11BF1D warna putih tahun 2013, nomor polisi R-6657-CG, nomor rangka MH1JFD 220DK317662, nomor mesin CFD2S-231-2985, nomor BPKB K-088874817. Atas nama Riana Wahyu Herawati, alamat Sokaraja Kulon, RT3 RW7 Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 di Jalan Ring Road wilayah hukum Polsek Banguntapan. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Y. Diki Pasca Cahyo, alamat Perum Pesanggrahan Kalimaya, B5 RT8 Potorono Banguntapan, Bantul. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Mendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwakerto sore ini harus segera berakhir ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan saya, menemani saya di sore hari ini. Tentunya semoga informasi dan juga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa memberikan semangat ya di sore hari ini untuk Anda semuanya. Dan nanti akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda dalam Purwakerto malam ini. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan warta berita dari Pro3 Jakarta. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.

0: Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana Jemaah Haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
2: Ya, terima kasih. Jemaah Haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
2: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
5: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari

0: Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
1: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
0: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Kevin Saga, Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Ridho. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Saudara pendengar, nanti

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila.
2: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini bersama saya Undang Rizky yang akan menemani Anda sampai dengan menjelang jam 12 malam hari ini saja, atau mungkin jam 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya malam hari ini pendengar, saya akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Mimbar Islam untuk edisi hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026 bersama dengan Dedi Purwanto SOSI dengan tema syukur dalam setiap keadaan.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk senantiasa beribadah pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, banyak orang mampu bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, namun tidak semua orang mampu bersyukur ketika diuji dengan kesulitan, kehilangan, atau kekecewaan. Padahal, seorang mukmin sejati diajarkan untuk tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Aku akan menambah nikmat kepada kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan, tetapi jalan bertambahnya nikmat dari Allah. Syukur memiliki 3 bentuk. Yang pertama, syukur dengan hati, menyadari semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, mengucapkan hamdalah dan pujian kepadanya. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan dan ketaatan. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, seringkali kita berpikir bahwa syukur hanya dilakukan saat keadaan baik. Padahal Islam mengajarkan syukur bahkan ketika hidup terasa berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. In asabanhu sarra'u syakara fa kana khairal lahu. Wa in asabanhu darra'u sabara fa kana khairal lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa hidup seorang mukmin selalu bernilai ibadah. Ketika lapang, ia bersyukur. Ketika sempit, ia bersabar. Maka syukur bukan berarti tidak pernah sedih. Syukur adalah tetap percaya bahwa Allah memiliki kebaikan di balik setiap kejadian. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kesehatan, keluarga, udara yang kita hirup, waktu untuk beribadah, semua itu adalah nikmat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faraghu." Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu badannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Betapa banyak orang baru menyadari mahalnya kesehatan ketika sakit. Baru menyadari berharganya waktu ketika usia semakin menua. Karena itu, orang yang bersyukur adalah orang yang mampu melihat nikmat kecil sebagai karunia besar dari Allah. Mendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, di zaman sekarang, banyak orang memiliki harta melimpah, tetapi hatinya gelisah.
Mengapa? Karena kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang pandai bersyukur. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Asyukru yahfadun ni'amal mawjudata wa yajlibun ni'amal mafqudata." Syukur akan menjaga nikmat yang sudah ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Orang yang bersyukur hidupnya lebih tenang. Ia tidak mudah iri terhadap kehidupan orang lain. Ia yakin bahwa Allah telah memberikan yang terbaik sesuai kebutuhannya. Pendengar RRI Brokerto yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana agar kita mampu bersyukur di setiap keadaan? Yang pertama, lihatlah orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menghargai nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, biasakan mengucapkan hamdalah. Ucapan sederhana alhamdulillah memiliki nilai besar di sisi Allah. Yang ketiga, gunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Mata digunakan melihat yang baik. Lisan digunakan berkata jujur. Harta digunakan membantu sesama. Itulah syukur yang hakiki. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, Nabi Ayub alaihi salam adalah contoh luar biasa dalam syukur dan kesabaran. Beliau kehilangan harta, keluarga, bahkan kesehatan, namun lisannya tetap memuji Allah. Allah mengabadikan doa beliau, "Anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin." Artinya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Beliau tidak pernah mengeluh kepada manusia. Beliau tetap berbaik sangka kepada Allah. Dan akhirnya Allah mengganti semua penderitaan itu dengan kebaikan yang berlipat. Pendengar RRI Brokerto yang dirahmati Allah, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Kadang tertawa, kadang menangis. Namun dalam setiap keadaan selalu ada alasan untuk bersyukur. Jika hari ini kita masih bisa bernafas, itu nikmat. Masih bisa mendengar kajian ini, itu nikmat. Masih diberi kesempatan bertobat, itu nikmat yang luar biasa. Maka mari kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyas syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Al-Quran Surat Saba ayat 13. Semoga kita termasuk golongan yang sedikit itu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro, satu adalah lagu dari Opik dengan Maha Penyayang. Ini masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto malam ini ya. Baru saja kita dengarkan bersama mimbar Islam untuk edisi hari Jumat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah insyaallah dengan mengangkat tema syukur dalam setiap keadaan bersama dengan Bapak Dedi Purwanto. Tentunya semoga apa yang kemudian beliau sudah sampaikan bisa diambil hikmahnya dan juga bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Tentunya Purwokerto malam ini masih akan lanjut lagi sampai dengan menjelang jam 12 malam. Dan tentunya mendengar diinformasikan nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bersama bergabung di jaringan RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan bersama mendengarkan FIFA Match 2026 Indonesia melawan Oman bersama dengan reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim langsung dari RRI Pro 3 Jakarta, disiarkan di seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia. Pastikan diri Anda tetap stay tune dan juga bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya Allah, aku memohon kepadamu curahan rahmat dari sisimu, yang dengannya hatiku mendapat petunjuk, terkumpul segala yang bercerai-berai, dan terhimpun segala yang terpisah-pisah, tertolak segala fitnah atas diriku, dan bertambah baik urusan agamaku, terpelihara segala sesuatu yang jauh dariku, dan terangkat apa yang dekat denganku, disucikan segala perbuatanku, dan dicerahkan wajahku, diberi ilham menuju petunjuk yang terpelihara dariku, dari segala sesuatu yang jelek.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisnegantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal timur tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: hampir berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Nasir Maliki, menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sisi sektor sebelah.
0: Jatuh, Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran.
0: Daripada
1: titik-titik. Itu salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, oh berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner. Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya Kevin Dix, baru kena penalti, ada lagi silangan Indonesia, berulang hampir saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali
2: ya
1: bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Nah, terjatuh ya, lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Pelubesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dick mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dick mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi kecoh di bangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
0: Siap-siap, siap-siap.
1: Konsentrasi sudah dilakukan, betul siap. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa Timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj

0: Lars bergulir.
1: By player number 23, Justin Hunda.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Nah, pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih gagal lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol, kali ini menguasai bola, pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Ornat Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ratnar Ornat Mangun, Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ornat Mangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra sodorkan kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ratnar Ornat Mangun. Ratnar Ornat Mangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ratnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ratnar Ornat Mangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan

0: gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dixon yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti. Mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orakmanung mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orakmanung. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja ke sektor sebelah kiri. Ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnar Orakmanung namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, ya, bantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil.
0: Jauh.
1: Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Panjauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan merebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman. Coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia, Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Oh, Indonesia. bergemar.
1: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Hal ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman. Namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11. Lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17. Masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Lebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 baying-baying oleh Rizky Rido di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia, Emil Audero, yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Baget balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
3: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
3: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 bersiap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra hadapi Emil Audero.
3: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
4: Ya,
3: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi Dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Bagat. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampak diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia, dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat. untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hubner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hubner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Omong untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hubner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dick, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dick tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hubner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia, pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
4: 2 menit.
3: Yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hubner. Bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau lagi dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Andi, nanti kita
1: saja gitu. Pak. Ya pastinya kita
0: ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi ya, ya. Di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang tidak netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Lukmantara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Ya.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Yang pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya stamina-nya sangat bagus dan begitu itu saja belum.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Mendengar nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya
3: betul.
2: Jadi
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal Ahmed
4: 22. Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chowaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, 23 pemungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harif Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harif Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan.

0: Johnny Tree mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari
1: Yusuf.
0: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya.
2: Substitution for Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang rasa gusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengahnya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
0: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Hebat. Nathan pinggir sini dorong tampil nanti lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencuri kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdonk
0: bagaimana Elkan Baget, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan,
1: gol, 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf.

0: umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi. Dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
1: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
0: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowaon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ya. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Mencari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman. Dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23. Lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk, Ahad Al-Habsyi. coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot. Main nomor punggung 20. Dari Indonesia, Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini menggunakan kaki kiri. Doni Tri kepada Rizky Rido, kembali Doni Tri. Masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju. Tidak berhasil. Pada oleh Romeni. Lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11. Mohsen Saleh. Masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia. Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Main nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi. Umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
1: Player number 22.
2: Ya, benar. 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergantian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
1: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang. Tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi yang sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi? Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
0: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
0: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
0: Waduh.
2: Udah Abdul Salam lah ya. Ya.
0: Salim sama salam gitu ya.
2: Iya.
0: Kayak daun ya.
2: Daun
0: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
2: Enggak kan? Nah, kalau tempel enggak gitu.
1: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
1: Zahir Sulaiman
2: bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman
1: 25.
2: Bagaimana Hussein nomor Said punggung Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk, dan nomor 6
1: Musab Hamid Al-Mamari,
2: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
0: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Verdong dan Yakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawalan yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya, saudara-saudara. Hampir saja
0: Hampir saja
2: bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2, pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Suara gua berbalik. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung
1: player number 23 Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja, pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
1: Ladies and gentlemen, we are pleased Hussein to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
0: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Orat Mangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Orat Mangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada oleh Romeni. Oleh bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun. Ratnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Oli Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
2: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang Luar biasa tentu.
1: Substitution for Indonesia. Player number 10. Ole Romeni replaced by player number 13, Mario Zylstra. Player number 5, Rizky Rino, replaced by player number 4, Matthew Baker. Player number 11, Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15, Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Herdman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Herdman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia, ada Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Sadil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melipir kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi berada di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kam Bagot. Datang lagi pemain dari Oman, nomor punggung 23 kali sana. Namun kepatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sikulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Curi star ya?
2: Iya.
0: Waduh, belum dia diterapin. Dia pakai duluan ya kan?
2: Pakai duluan
0: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan gak berbahaya tadi golnya, apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
1: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola Yakub Sayuri, yang dituju ada Mauro Zylstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini mendapat pengawalan ketat. Ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Reimner yang sudah masuk kembali. Kirimkan bola. Ada Joey Pelupesi. Coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
1: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, jaya Pak Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidaknya dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh, gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah.
0: Amin. Gitu ya.
1: Mudah-mudahan Indonesia terus maju.
0: Terima kasih, Pak Sep.
1: Ya. Yeah.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam ya. Olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu kuat, Indonesia mampu bermain luar biasa. Maka malam hari ini pasti Indonesia akan main luar biasa. Dan biarlah, tim ini akan semakin lebih bagus dari ke depan.
0: Tapi sesuai prediksi Pak Herman tidak kalau sampai 3-0 ini?
1: Tadi kali prediksi saya cuma 2.
0: 2 ya? Wah, berarti melebihi ekspektasi ini ya?
1: Iya.
0: Baik. Okay, terima kasih ya, Pak Herman.
1: Ya, salam olahraga.
0: Jaya Pak Herman di Kupang.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita mendengarkan bersama keseruan perhelatan sepak bola ya, FIFA Match 2026 antara Indonesia gitu ya. Tadi juga alhamdulillah kabar baik dari timnas Indonesia. Kali ini saya juga akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan kelenengan Arum Dalu untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, sembari untuk menemani istirahat malam Anda di Purwokerto malam ini.

poro mirso, sukeng dalu so sukeng pepanggen malih, lumantar giaran kenengan gending arum dalu, RRI Purwokerto. Giaran kenengan ing dalu meniko katindakaken dening keluarga karawitan Riris Raras Iromo, ingkang dipun pangarsani dening Ki S. Cipto Suwaryo, kanthi swantening Swarawati Nyisutantinah soho Nyi Tomblok. Wiraswara katindakaken dening Ki Suparno, Ki Sumarno soho Ki Panut. Para miyarsa, ingkang kapiyarsa menika larasipun gending wangsa kuno minggah gambir sawit sembung gilang kalajengaken ketawang sinom parijoto laras lendro padat songo. Sumangga kula saking studio aturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

sikap semanten para miarsa atur giaran klenengan gending arum dalu ing dalu menika. Mugi-mugi saged ndadosaken sukor naning penggalih para miarsa sedaya.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Ada lagu Cerita Cinta dari Arsy Widianto mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto malam ini ya. Setelah tadi sudah mendengarkan bersama Kelenangan Harum Darlu Andalu ya, selama kurang lebih 1 jam. Ini semoga bisa menghibur dan juga menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya masih ada kurang lebih kurang dari 1 jam lagi ya mendengar, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti bersama saya undang Rizky juga akan menemani istirahat malam Anda. Di kesempatan malam hari ini akan menghadirkan berbagai macam informasi yang ringan-ringan saja, baik dari dalam maupun dari mancanegara. Pastikan diri Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari.

kembali nih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di informasi dari Bangkalan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini resmi meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 sebagai bagian dari Program Nasional Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025. Di mana program ini ditunjukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama yang masuk kategori desil 1 dan juga desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan Muhammad Aminullah, ini kehadiran Sekolah Rakyat ini merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah yang sejalan dengan visi Presiden dan juga Bupati Bangkalan dalam menekan angka kemiskinan melalui pendidikan. Di mana pada tahun ajaran pertama, SRT 51 Bangkalan menampung sebanyak 82 siswa, terdiri dari 40 siswa jenjang SD dan 42 siswa jenjang SMP. Kemudian pihaknya juga menambahkan sistem sekolah rakyat berbasis asrama ini sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter. Udah kayak boarding school gitu ya, mendengar ya. Kemudian pihaknya juga menambahkan menjelang tahun ajaran

baru 2026 2027. SRT 51 ini mendapat arahan langsung dari pusat untuk menerima 60 siswa baru dengan rincian 30 SD dan 30 SMP. Seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui dari mulai dari seragam, kemudian buku, biaya makan hingga biaya SPP yang digratiskan 100%. Semoga ini menjadi apa istilahnya harapan baru gitu ya bagi penerus bangsa Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada lagu dari NMAS dengan Anugerah Terindah ya. Masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Kali ini mendengar ada informasi dari Banjarnegara, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara terus memantau kondisi kesehatan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Banjarnegara yang saat ini masih menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Di tengah suhu udara yang mencapai 43 derajat Celcius, jemaah dihimbau untuk menjaga pola makan, kemudian mencukupi kebutuhan cairan dan juga beristirahat yang cukup. Ketua Tim Istihah Layanan Kesehatan dari Dinkes Banjarnegara, Yon Setiawan ini mengatakan secara umum kondisi jemaah haji Banjarnegara masih terpantau aman, namun sejumlah keluhan ringan seperti batuk dan pilek ini mulai muncul akibat cuaca panas dan kondisi lingkungannya berdebu. Menurut Yon, menjaga asupan cairan ini menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan jemaah selama berada di Arab Saudi. Berdasarkan laporan petugas kesehatan di lapangan, masih ada sebagian jemaah yang kurang minum karena khawatir terlalu sering ke kamar mandi. Padahal kebutuhan cairan tubuh harus tetap tercukupi ya, mengingat aktivitas ibadah haji ini tentunya banyak menguras tenaga dan juga dilakukan dalam cuaca yang cukup ekstrim gitu ya. Jadi ya kemudian jemaah ini juga diminta tidak memaksakan diri apabila kondisi tubuh ini sedang kurang sehat. Menurutnya menjaga stamina selama menjalankan ibadah ini tidak kalah penting dibandingkan aktivitas lainnya.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, membersamai kita semuanya ada lagu dari Agnes Monica dengan Rapuh. Ini masih membersamai kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Dan tentunya saya harus pamit undur diri untuk kebersamaan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya buat Anda yang telah membersamai Pro 1 untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Saya undang Rizky Nurudin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk salah-salah katanya selama sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa di esok hari. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang budiman, alhamdulillah pada hari ini kita diberi taufik hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa kembali dalam siaran Radio Republik Indonesia. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan bisa mendapat syafaat di yaumil kiamah. Para pendengar yang budiman, untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang manfaat ibadah haji dan umroh bagi orang yang mampu. Melaksanakan ibadah umroh memiliki berbagai manfaat bagi umat Islam, begitu juga untuk pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, umat Islam di seluruh dunia begitu rindu untuk menunaikannya. Beberapa manfaatnya antara lain adalah yang pertama, menjadi tamu Allah. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah tamu Allah. Jadi saat mereka berdoa dan meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan. Jika mereka meminta pengampunan kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan, maka Allah akan mengampuni mereka. Yang kedua, sebagai penghapus dosa. Melaksanakan ibadah umroh dan haji merupakan penghapus dosa. Tentu saja apabila ibadah dilakukan dengan baik dan menjalankan semua rangkaiannya. Yang ketiga, pahalanya sama dengan berjihad, berjuang di jalan Allah. Seperti yang kita tahu, pahala orang yang berjihad di jalan Allah atau berjihad di luar kebiasaan yang besar, bahkan seluruh dosa bisa dihapuskan bagi yang wafat dalam berjihad. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari hadis Ibnu Majah, ibadah haji dan umroh pahalanya sama dengan berjihad. Jadi seluruh umat Islam punya kesempatan mendapat pahala jihad tanpa harus ikut berperang di medan pertempuran. Yang keempat, manfaat ibadah haji dan umroh bagi orang yang mampu. Salah satu perbedaan ibadah umroh dan haji adalah waktu pelaksanaannya. Ibadah haji hanya bisa dilakukan di bulan tertentu, yaitu dimulai di bulan Syawal hingga hari raya Idul Adha. Jadi ibadah haji hanya bisa dilakukan sekali saja dalam setahun. Sedangkan ibadah umroh bisa dilakukan setiap saat selama sepanjang tahun. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah umroh yang dilaksanakan, setiap pelaksanaan tersebut tidak harus pada bulan Hijriah. Sedangkan pada pelaksanaan ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Ada umat muslim yang memilih berumroh mendekati Idul Adha. Tujuannya agar bisa merasakan suasana yang hampir sama dengan yang sedang menunaikan ibadah haji. Jadi bisa merasakan Idul Adha di tanah suci. Meskipun rukun yang dilakukan tetap saja ada perbedaannya. Untuk itu, marilah kita yang sudah mampu wajib untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan umroh adalah merupakan ibadah haji yang dilaksanakan apabila termasuk dalam ibadah haji kecil. Terima kasih.
Apabila banyak kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami memantarkan acara siaran hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, 102,8 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya. Semoga di Sabtu pagi ini penuh dengan ketenangan ya dan kesejukan untuk Anda semuanya ya. Dan juga tentunya semangat menjalani aktivitas yang sudah mulai beraktivitas sejak dini hari ya. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar. Dan bagi yang masih menikmati suasana pagi bersama dengan keluarga, semoga akhir pekan ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat sekaligus mengisi energi setelah menjalani berbagai kesibukan ya sepanjang pekan. Dan tentunya di sini saya Inka Mutiara akan menemani Anda sepanjang Purwakarta pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi juga akan kami hadirkan dialog Mutiara Pagi dengan tema membangun masyarakat dalam Islam. Untuk Anda pendengar yang ingin menyimak bisa melalui kanal YouTube kami di channel RRI Purwokerto atau juga bisa nanti melalui frekuensi kami begitu ya. Dan untuk yang ingin memberikan atensi juga boleh melalui kanal YouTube atau ke nomor telepon kami di 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254091. Tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281632336. SMS WA 0811254091. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar semuanya, senang sekali di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa ya dalam program Mutiara Pagi RRI Purwakarta. Dan tentunya semoga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam beraktivitas, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, di sini saya Enka Mutiara akan menemani Anda. Dan nanti kita akan berbincang begitu ya bersama dengan Ustadz Dr. Sofiullah MHI. Tentunya untuk tema pada kesempatan pagi hari ini adalah membangun masyarakat dalam Islam. Jadi kalau kita perhatikan ya, kehidupan sekarang ini kan semakin maju dan juga teknologi semakin berkembang pesat ya. Dan di sisi lain kadang-kadang kita juga melihat munculnya sikap individualisme, kurang peduli dengan lingkungan sekitar, bahkan mudah terjadi perpecahan hanya karena perbedaan pendapat. Nah, kalau di Islam ini kan sebenarnya sudah memberikan banyak panduan tentang bagaimana membangun masyarakat yang rukun, yang saling peduli, ya membawa manfaat untuk sesama. Oleh karena itu, di sini nanti kita akan membahas tema mengenai membangun masyarakat dalam Islam bersama Ustadz Dr. Sofiullah MHI. Untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung, boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto dan bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan sapa Ustadz Sofiullah terlebih dahulu yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Ustadz?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Kita akan membahas tema mengenai membangun masyarakat dalam Islam begitu ya Ustadz?
1: Iya.
0: Oke, monggo silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat wal afiat, masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita semuanya. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, kita tahu bahwasanya di dalam Islam selalu ada panduan atau pedoman yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Baik itu secara individu, baik itu di dalam keluarga kita ataupun masyarakat kita. Oleh karena itu, Islam sangat sempurna dan sangat universal ajarannya, sehingga apapun persoalan hidup ada di dalam ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, tema pada saat ini yaitu tentang membangun masyarakat dalam Islam, yaitu diantaranya ajaran Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, itu bagaimana ditata dengan baik, bagaimana kemudian di bangun dengan indah ya, agar kehidupan bermasyarakat menjadi kehidupan yang betul-betul memiliki peradaban di dalam Islam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya kalau kita lihat dalam sejarah gitu ya, setidaknya Kanjeng Nabi itu membangun tiga hal di dalam baik itu individu maupun masyarakat. Membangun tiga hal ini adalah pertama tentang membangun peradaban ilmu. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu membangun hadhoroh saqofah, yaitu dari sisi ilmu pengetahuan. Bagaimana kemudian Kanjeng Nabi menjadikan orang-orang di antara para sahabat yang memiliki ilmu pengetahuan ditempatkan pada porsinya masing-masing. Kita kenal ada penulis wahyu, kita kenal ada orang yang bijak di dalam memberikan pemahaman. Ya, Rasulullah itu sudah memplot mana yang kemudian punya kompeten, mana yang kemudian memiliki pemahaman yang kuat, karena peradaban ilmu ini menjadi penting. Ya, kalau kita tarik ke dalam persoalan umum gitu ya, bahwa Nabi Adam dihormati oleh malaikat yang sebelumnya malaikat itu istilahnya itu membuli manusia yang diciptakan oleh Allah itu. Malaikat menyampaikan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, kenapa engkau menciptakan makhluk yang punya potensi konflik, punya potensi mengalirkan darah, punya potensi merusak bumi? Kenapa kok makhluk kok yang kayak gitu kok diciptakan, kan gitu ya. Nah, ini malaikat membuli, istilahnya gitu ya, membuli manusia yang ya istilahnya itu rendahan lah gitu ya. Kalau bahasa kasarnya itu rendahan. Kenapa makhluk ini diciptakan, kan gitu. Tapi kemudian terbungkam ketika wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam semua. Ya, diberi pemahaman kepada Nabi Adam. Yang pada akhirnya malaikat mengakui, ya, keilmuan Nabi Adam ini menjadikan manusia menjadi mulia. Kan gitu ya, menjadi mulia. Maka mereka ketika dimintai untuk memberi informasi tentang sesuatu, apa yang disampaikan malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Maha suci Allah, ya, Allah tidak memberikan kami pengetahuan, ilmu pengetahuan, kayak gitu. Sehingga ada guyonannya itu ya. Jadi kalau kita sempat ini guyonannya itu, sempat kalau misalkan ditanya mungkar dan nakir di alam kubur misalkan gitu ya, merobuka misalkan kayak gitu. Itu mohon maaf malaikat, saya sebelum menjawab, saya tanya dulu, ini merobuka itu kalimat apa? Kayak gitu ya, kenapa robuka, kenapa domah? Kenapa enggak robika, kenapa enggak robaka misalkan kayak gitu. Misalkan ini guyonan tapi memahami bahwa apakah betul malaikat ini diberi ilmu pengetahuan atau tidak. Kan gitu. Nah, saya yakin gitu ya, kalau melihat itu malaikat tidak bisa menjawab tentang persoalan itu. Ya, tapi kan mana sempat ketika malaikat dengan luar biasanya menanyakan di alam kubur kan gitu ya. Ini hanya sekedar guyonan kayak gitu ya. Berarti menandakan bahwa betul bahwa manusia itu mulia itu karena peradaban ilmunya. Kayak gitu. Makanya Kanjeng Nabi membangun bagaimana peradaban ilmu ya dibangun untuk baik itu individu, masyarakat ya dan komunitas yang ada tentunya. Nah, sehingga ketika peradaban ilmu ini dibangun ya baik itu dari individu maupun juga masyarakat, maka disitulah kemudian akan terbangun masyarakat yang berperadaban ya. Makanya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan falaula nafaru min kulli firqatin ya. Jadi ketika sekelompok masyarakat pada saat itu ya, mereka itu selalu pergi perang. Kayak gitu. Jadi kan ibaratkan gini, baru kemarin sore itu dia masuk Islam, tadinya kafir. Terus kemudian sore misalkan masuk Islam. Besoknya itu sudah ikut perang. Nah, di dalam peperangan kemudian gugur syahid. Kayak gitu ya. Syahid fisabilillah. Pertanyaannya, kira-kira masuk Islam apa tidak? Kayak gitu. Kan sangat singkat dia Islamnya. Baru kemarin sore masuk Islam, terus kemudian besoknya ikut perang fisabilillah, kemudian gugur di dalam peperangan. Syahid fisabilillah. Tentunya kan jelas ini karena memperjuangkan Islam gitu ya. Dan kemudian dia rela gugur untuk membela Islam. Tentunya syahid. Dan tentunya gitu ya, ini menjadi amalan yang mengarahkan dia langsung ke surga. Kayak gitu. akhirnya sangat singkat banget ya, orang hidupnya baru masuk Islam, terus kemudian syahid fisabilillah dalam perang. Nah gitu. Terus gimana perannya nak, di kehidupan dunia, di kehidupan keluarganya, di kehidupan masyarakatnya? Mending kalau misalkan perangnya menang. Lah kalau perangnya kalah, walaupun syahid tapi perangnya kalah kan gitu kan. Perjuangan, istilahnya itu perjuangan dia berkorban nyawa itu ya, ya memang syahid. Tetapi persoalannya kalau perangnya kalah gimana? Kan gitu ya. Perangnya kalah gimana? Makanya Al-Qur'an kemudian menyampaikan ya setidaknya jangan semua pergi perang. Ya gitu loh. Ya mbok yo ada yang itu memperdalam agama liat tafaqqahu fiddin waliyung ziro qaumahum, yaitu memperdalam ilmu agama, memperdalam pengetahuan kayak gitu. Nah, setelah memperdalam pengetahuan ya, terus kemudian setelah dia paham baru waliyung ziro qaumahum, dia memberikan pencerahan kepada masyarakat gitu, kepada kaumnya kayak gitu. Jadi di sini jelas bahwa ada peradaban ilmu yang harus dibangun. Karena itu lebih manfaatnya lebih luas peradaban itu. Ya, peradaban ilmu itu lebih luas daripada hanya tadi sekedar gitu ya, ikut perang kemudian syahid fisabilillah dalam peperangan. Itu akan lebih baik kalau kemudian peradaban ilmu dibangun, kemudian masyarakat tercerahkan, akhirnya semua amalan-amalan dilakukan dengan baik. Kayak gitu ya. Larangan-larangan semua ditinggalkan, bukankah itu akan semakin baik masyarakatnya dibandingkan hanya sekedar seperti itu. Ya, tapi bukan kemudian itu buruk, bukan. Itu baik, cuma akan lebih baik lagi, kayak gitu ya. Nah, makanya dibangunlah peradaban ilmu itu, baik itu dalam individu masyarakat maupun juga dalam sekelompok masyarakat. Ya. Kemudian juga ada peradaban akhlak. Anjir Nabi itu membangun peradaban akhlak baik di dalam individu manusia ataukah sekelompok komunitas manusia atau masyarakat itu. Makanya ada hubungan antara manusia dengan masyarakat itu ya, antara seseorang dengan tetangganya gitu ya, hak untuk bertetangga, bahkan sampai kemudian diurusi tetangga yang ada punya 3 hak ya, dia Islam ya, terus kemudian dia bertetangga dengan kita, dan dia saudara. Nah gitu, berarti dia punya 3 hak. Ada juga yang punya 2 hak. Ya, dia Islam, tetanggaan dengan kita. Ada yang memiliki 1 hak. Dia memang bukan saudara, juga bukan seagama, tapi tetangga kita. Nah gitu. Ya, jadi punya 1 hak. Nah disinilah, walaupun itu, walaupun berbeda dengan kita, bukan saudara kita, bukan seagama dengan kita, sekeyakinan dengan kita, tapi nyatanya tetangga. Nah gitu. Jadi ada persoalan yang kemudian harus dibangun akhlaknya, gitu ya. Makanya Kanjeng Nabi disampaikan gitu ya, li utammi mamakarimul akhlak, itu untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi di antara diutusnya Rasul itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak individu, akhlak masyarakat, karena pada saat itu akhlaknya bobrok gitu ya. Masyarakat Arab sebelum Rasulullah hadir itu sangat bobrok. Makanya kemudian dikenal dengan zaman jahiliyah itu. Yeah. Ya, masyarakat yang kurang pemahaman akhlak ilmu ya, dan juga tidak ada peradaban hukum gitu. Makanya setelah akhlak dibangun tadi, setelah ilmu dibangun, kemudian akhlak juga dibangun peradabannya, yang ketiga Kanjeng Nabi itu membangun peradaban hukum. Ini yang kemudian menjadi pola Kanjeng Nabi membangun masyarakat itu seperti apa, nah gitu ya, membangun pola bagaimana masyarakat itu dibangun. Jadi ada sebuah kisah yang kemudian terjadi persoalan pencurian, kayak gitu. Nah, masyarakat pada saat itu, para

pencurian, tapi pelakunya ini tokoh, kayak gitu ya. Dia keluarganya keluarga besar, kayak gitu. Tokoh yang sedang kita ya perhatikan lah, kayak gitu ya. Kita hormati agar mereka, karena Islam butuh juga tokoh-tokoh yang sifatnya itu sosial gitu ya. Jadi dari sisi keberadaan sosialnya tinggi, kekayaannya, punya jabatan, itu butuh sekali. Ya tidak hanya orang-orang kecil kan gitu ya. Yes. Jadi tokoh-tokoh juga bisa untuk kemudian itu. Nah persoalannya ini anaknya ini mencuri kayak gitu. Bagaimana ini? Nah, dilaporkan pada Nabi, Kanjeng Nabi marah. Nah gitu ya. Dan Kanjeng Nabi memberikan gambaran, ini putri saya Fatimah, kalau dia mencuri lakotok tu yadaha, akan saya potong tangannya. Nah gitu. Nah persoalan ini memberikan gambaran bahwa Kanjeng Nabi ingin membentuk peradaban hukum namanya. Bahwa hukum itu kalau salah ya dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Jangan ditukar, kan gitu ya, jangan diputar balikkan. Jangan yang salah kemudian diupayakan agar semuanya benar, kan gitu ya. Nah, yang benar kemudian dikriminalisasi. Nah, peradaban hukum ini dibangun agar kemudian individu orang dan masyarakat itu betul-betul paham. Kita ini adalah umat Islam yang sangat menjunjung tinggi namanya hukum. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Bahkan putrinya sendiri kalau misalkan melakukan perbuatan yang salah akan dihukum. Kayak gitu. La qotok tu yadaha, kata Kanjeng Nabi. Fatimah. Nah, Fatimah ini kan putri kesayangan Kanjeng Nabi. Siti Fatimah itu juga termasuk kalau ibaratkan itu ibundanya para habaib. Gitu ya. Kayak keturunan biologis yang sekarang kemudian disebut dengan Habib, Habib itu kan keturunan dari Siti Fatimah dengan Sobat Ali, kan gitu. Nah, ibundanya itu diancam kalau memang salah, ya salah, kan gitu. Jadi siapapun orang itu melanggar hukum, ia harus ditetapkan sebagai orang yang bersalah, kan gitu. Jangan dilindungi, ya. Atau bahkan melobi hukum untuk kemudian tidak dihukum, kan gitu. Nah, Rasulullah sangat membangun peradaban tentang hukum ini, sehingga tadi disampaikan. Setidaknya Kanjeng Nabi itu membangun di tengah-tengah masyarakat itu tiga peradaban tadi. Peradaban ilmu, peradaban akhlak, dan juga peradaban hukum. Gitu ya. Makanya ada kemudian penyampaian seperti ini. Kenapa sih Kanjeng Nabi mengganti kota Yathrib? Dulu itu kan kalau dalam sejarah gitu ya, hijrahnya itu dari Makkah ke Yathrib. Bukan dari Makkah ke Madinah. Karena Madinah belum dikenal waktu itu. Ya. Jadi Yathrib. Kenapa Yathrib itu kemudian diganti Madinah? Persoalannya gini. Kanjeng Nabi itu ingin membangun peradaban per individu orangnya itu harus tamadun. Memiliki sisi mutamadin. Orang yang memiliki peradaban tadi, tiga tadi. Peradaban ilmu, peradaban akhlak, peradaban hukum. Jadi Kanjeng Nabi ingin sekali per individu masyarakat, ya, para sahabat itu memiliki sikap mutamadin, individu orangnya. Yang memiliki peradaban ilmu, peradaban akhlak, dan juga peradaban hukum. Sifat-sifatnya itu tiga hal tadi. Ya, dibangunlah peradaban. Kemudian sekelompok orang, individu-individu yang tadi, individu yang mutamadin, yang memiliki peradaban, kemudian membangun sebuah kelompok, sebuah masyarakat. Nah, masyarakat yang individunya mutamadin, itu sering disebut dengan masyarakat madani. Nah, gitu. Di masyarakat madani ini adalah sekelompok masyarakat, sekelompok orang, sekelompok individu yang di dalamnya individunya itu tamadun, memiliki sifat berperadaban lah istilahnya gitu ya, berperadaban ilmunya, berperadaban akhlaknya, berperadaban hukumnya. Nah, sekelompok masyarakatnya namanya masyarakat madani. Wilayah di mana masyarakatnya itu madani, per individu orangnya memiliki peradaban, itulah kemudian disebut dengan Madinah. Ya, itu yang kemudian kalau secara pola bahasanya gitu ya. Kenapa jadi Madinah? Karena dari mutamadin kemudian membentuk sebuah kelompok masyarakat menjadi masyarakat madani, dan wilayah yang di dalamnya masyarakatnya madani itu namanya Madinah. Makanya kita terasa gitu ya. Kalau kita ke Haramain itu, ke Makkah, ke Madinah itu, kalau kita lihat yang paling tertata, ini ya, peradaban yang paling tertata masyarakatnya, itu lebih tertata Madinah dibandingkan Makkah. Lalu lintas saja, itu akan lebih tertib kalau kita lihat itu di Madinah dibandingkan di Makkah.

0: gitu ya. Bahkan pengaturan di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, kalau kita lihat secara fisik ya, itu pengaturan yang luar biasa dan damai, sejahtera, tentram gitu ya. Enak, tidak rebutan, tidak dorong-dorongan atau tidak dimarahi oleh askar gitu ya. Itu ada di Masjid Nabawi. Nah gitu. Jadi askar itu tidak kemudian jerit-jerit, ya hajj gitu ya. Kalau di Masjidil Haram itu selalu diatur kayak gitu ya. Selalu diatur. Ini ke apakah kayak gitu, apakah karena memang Madinah ini berperadaban kayak gitu ya, bahasa istilahnya gitu ya, karena dari sisi sejarah itu seperti itu, ataukah seperti apa? Ya walaupun seperti itu, tetap Masjidil Haram Makkah itu adalah bersejarah dan masjid yang paling utama gitu ya, dibandingkan Masjid Nabawi. Ya, coba kalau tidak kayak gitu ya. Itu Masjid Nabawi bakalan menjadi sentral utama kayak gitu ya, dibandingkan dengan Masjidil Haram, karena tadi persoalan pengaturan saja itu sulit ya, sangat sangat sulit sekali di Masjidil Haram di Makkah, lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi kalau di Madinah itu sangat kayak istilahnya itu masyarakatnya berperadaban, aturan hukumnya berperadaban, nah gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah disitulah ketika masyarakat dibangun dengan peradaban-peradaban itu, maka terjadilah ya masyarakat yang betul-betul berkemajuan gitu ya, dan siap untuk menghadapi apapun di dalam kehidupannya. Sehingga tidak heran kalau kemudian dalam krisis, dalam apapun, kalau sudah masyarakatnya dan negaranya sudah tadi ya seperti Madinah gitu ya, nah, dalam artian bahwa negara itu di dalamnya ada komunitas masyarakat yang madani, di dalam masyarakat madani itu semua per individunya adalah mutamaddin, maka disitulah kemudian terbangun masyarakat yang luar biasa. Ini yang kemudian disampaikan bahwa Kanjeng Nabi betul-betul membangun masyarakat itu ke arah yang luar biasa berperadaban. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz Sofiullah. Monggo silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan atensi bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami ya di 0811-254-0911 ya. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, sudah ada yang bergabung lewat telepon gak Ustadz?
2: Ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, monggo silahkan Bapak.
2: Yes, dari Pak Tuslam Kanding Soma Gede.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
2: Yang saya tanyakan, dari dulu setiap daerah mempunyai tradisi-tradisi. Setelah Islam ini tradisinya berubah dengan mengikuti Rasulullah. Tapi tradisi tersebut di daerah-daerah ini terkadang tidak sulit untuk dirubah, karena itu seolah-olah seakan wajib, kalau tidak melaksanakan ini akan berbahaya atau bagaimana. Ini menurut Ustadz bagaimana kita melanggengkan tradisi yang Islami merubah tradisi yang di daerah-daerah yang tidak sesuai dengan Islam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Monggo langsung ya, dijawab saja
0: Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan tradisi dalam bahasa Arab itu namanya al-adah ya, atau al-urf gitu ya. Nah, tradisi ini di dalam Islam itu tetap dianggap, dipandang kayak gitu ya. Maka kemudian ada sebuah konsep hukum gitu ya, istimbat hukum bahwa adat ini bisa kita jadikan sebagai landasan hukum. Al-adatu muhakkamah. Nah gitu. Jadi adat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu bisa kita jadikan sebagai sebuah konsep hukum. Dan gitu. Sebuah konsep hukum. Termasuk juga perselisihan yang kemudian atas nama adat atau tradisi itu juga bisa. Misalkan gini, pada umumnya masyarakat itu menyebutkan bahwa yang namanya daging itu arahnya ke daging sapi. Misalkan kayak gitu. Selalu kalau kata-kata daging mesti ke sapi kayak gitu ya. Jadi ada orang misalkan diminta untuk bertransaksi membeli daging. Ya. Yang belikan daging 3 kilo misalkan kayak gitu. Tiba-tiba dia datang dengan membawa daging ayam. Ya. Kira-kira salah siapa ini? Salah siapa gitu ya. Ya, jadi uang sudah keluar, barang tidak sesuai dengan keinginan yang meminta. Ya. Nah gitu ya. Pengennya itu adalah daging sapi. Tapi yang dagang daging ayam. Tapi memang penyampaiannya hanya daging kayak gitu. Ayam juga daging kan gitu ya. Kambing juga daging. Gitu. Ikan mungkin juga daging. Gitu. Jadi dikembalikan kemana persoalan ini? Dikembalikan ke uruf atau adat, gitu ya, persoalan itu. Sehingga yang dibenarkan adalah adat. Jadi di adat di situ yang namanya daging itu apa? Gitu. Dagingnya daging sapi, arahnya kan gitu. Sehingga yang disalahkan tentunya orang yang tidak memahami adat itu. Karena adat dijadikan sebagai patokan hukumnya. Itu contoh, contoh gitu ya. Jadi sangat memperhatikan. Nah, adat-adat yang seperti apa? Adat-adat yang tentunya tidak melanggar syariat. Ya, tidak melanggar syariat. Tetapi walaupun itu, tetap kita itu harus bijak. Apalagi kita punya pola pikir moderat kayak gitu ya. Jadi moderat itu adalah mengakomodasi di antaranya itu, tolok ukurnya itu. Indikator orang itu bermoderat itu kan dia menghormati kesepakatan bersama. Dia toleran, dia anti kekerasan, dia akomodatif ya terhadap budaya yang ada. Jadi kalau misalkan gini, kita bisa lihat beberapa sejarah fakta terkait dengan dakwah misalkan Wali Songo. Itu sangat dikenal sekali, mereka itu berbaur dengan budaya masyarakat yang ada. Gitu ya, berbaur dengan budaya yang ada di situ dan sampai kemudian mengislamisasi berbagai macam budaya-budaya atau adat yang ada gitu. Nah, di antaranya contohnya gini, contohnya sesajen. Sesajen itu tentunya syirik kan gitu ya. Dari satu sisi pemahaman agama itu tidak sesuai karena dia mempercayai dan memohonnya kepada makhluk yang selain Allah. Jelas ini syirik kan gitu ya, dalam secara keimanan, ketauhidan itu. Tetapi kita harus bijak di situ. Ya. Ada satu sisi bahwa ini memang syirik, tetapi itu sudah membudaya di tengah masyarakat. Maka bijak harus berada di tengah-tengah, moderat ini. Moderatnya gini, itu apa? Sesajen. Sesajen siapa? Sesajen itu adalah rasa syukur kami atas nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa, sehingga kami misalkan panennya berlimpah, sehingga kami kehidupannya makmur, kayak gitu ya, sejahtera, sehingga kami melaksanakan sesajen ini. Oh, ini kan berarti ada satu sisi kebaikan. Jadi ada rasa syukur, dalam Islam kan jelas rasa syukur ini diperintahkan gitu ya. Ketika kita mendapati kenikmatan, ya, nikmatannya Allah berikan, maka kita harus bersyukur atas nikmat itu. Makanya kemudian kalau tidak bersyukur itu kan kufur nikmat, gitu ya, kufur nikmat itu. Nah, oh berarti ini ada sisi baiknya. Sisi baiknya adalah mereka mau bersyukur atas nikmat yang diberikan. Nah, gitu. Cuma mungkin caranya salah. Akhirnya dibikinlah kemudian obrolan yang sifatnya tidak menyakiti. Tidak kemudian apa ini sesajen? Wah, ini syirik, ditendang kan gitu ya. Nah, ditendang dan lain sebagainya. Tidak. Tapi polanya tadi, polanya bijak, moderat gitu ya. Apa itu sesajen? Sesajen sih apa? Ini rasa syukur kami atas nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa. Oke gitu. Terus yang makan siapa? Makanan itu. Ya, bingung kan? Gitu kan, yang makan siapa kan gitu ya? Hewan-hewan atau apa kayak gitu. Sampai kemudian membusuk sampai mengering dan sebagainya itu makanan itu. Ya percuma kan gitu ya, kayak membuang lah istilahnya gitu ya. Nah, mending kayak gini. Kalau mau seperti itu, rasa syukur itu mending buat masakan besar, masak besar gitu ya. Undang teman-temanmu, undang saudaramu, undang tetanggamu di rumah. Kamu masak besar. Nah gitu. Akhirnya iya ya, kayak gitu. Nah, akhirnya kan mereka makan makananmu. Ya, itu rasa syukurmu atas nikmat yang kamu, yang Allah berikan, yang Maha Kuasa bahasa istilahnya kalau masih itu ya, yang Maha Kuasa. Ya, itu rasa syukurnya seperti itu. Oh ya, bagus juga ya. Nah, ya, akhirnya kan gitu kan. Diundanglah teman-temannya, terus kemudian dan lain sebagainya. Syukuran. Kayak gitu. Syukuran. Kosong, ngobrol. Akhirnya dibangunlah kemudian. Gimana kalau kemudian diisi kalimat-kalimat thayyibah dibacakan. Akhirnya muncullah istilahnya itu bacaan ayat Quran, bacaan sholawatan, dikumpulan seperti itu. Akhirnya kan tidak menghilangkan nilai yang dipercaya oleh masyarakat, yaitu adanya rasa syukur tadi. Yeah. Tetapi yang kemudian dibenarkan ya, cara yang dilakukan itu, implementasinya itu tidak pada sesuatu yang syirik, tetapi pada sesuatu yang baik. Nah, itu polanya di situ. Jadi kalau misalkan itu langsung diserang bahwa ini enggak boleh, ini haram dan lain sebagainya, ya, maka dakwah yang seperti itu memang keras dan itu tidak apa, jarinya berempati gitu ya dengan tradisi. Jadi memang betul bahwa tradisi itu ya yang dianggap oleh Islam adalah tradisi yang tidak melanggar syariat. Tetapi pola dakwahnya juga harus bijak kayak gitu, harus bijak. Dan juga memang dakwah apa kaitannya dengan tradisi itu, Islam sangat memperhatikan itu. Makanya ada urf menjadi salah satu metode istimbat hukum di dalam Islam gitu ya, dalam menggali hukum itu diantaranya ada urf. Ya, ada urf. Terus contoh misalkan gini, contoh. Jual beli yang ada di supermarket, minimarket, itu kan tidak ada penjual dan pembeli yang bertransaksi. Beda dengan pasar tradisional kan gitu ya. Okay. Kalau pasar tradisional kan ada penjual, ada pembeli, langsung bertransaksi. Nah kalau di pasar-pasar modern, itu sudah tidak ada lagi transaksi antara penjual dan pembeli. Yang ada itu datang, terus kemudian ada barang, dipilih, dan sudah ada tertera harganya itu.
1: Yeah.
0: Diambillah barang itu, ya, kemudian diarahkan ke kasir, dibayar. Mana transaksinya? Mana ijab kabulnya istilahnya gitu ya? Mana transaksinya ini? Ya, itu adalah urf namanya. Jadi kalau bagaimana penggalian hukumnya ini? Hukumnya bagaimana? Dicari di zaman Nabi tidak ada. Dicari di Al-Qur'an model kayak gini enggak ada. Kayak gitu ya, secara teks, secara teksnya. Nah, terus bagaimana ini pola pengambilan hukumnya? Pengambilan hukumnya bisa melalui urf, yaitu kebiasaan yang sudah menggejala umum di tengah-tengah masyarakat dan tidak melanggar aturan agama. Karena intinya walaupun memang tidak ada transaksi, tapi intinya yang namanya ijab qabul itu kan kesepakatan transaksi. Ya, kesepakatan transaksi untuk kemudian dilanjutkan transaksinya seperti apa. Ya gitu ya, kesepakatan-kesepakatan itu, itulah yang kemudian dengan perubahan ijab qabul yang tidak harus antara penjual dan pembeli bertransaksi secara langsung, tapi juga melalui kesepakatan lain yang intinya adalah itu bentuk dari kesepakatan bersama saling bertransaksi dan melanjutkan transaksinya. Makanya yang paling baik itu kasirnya itu menanyakan kembali, betul ya ini ukurannya M misalkan gitu ya, ini expirednya tanggal sekian, itu harus dipastikan lagi. Karena bisa jadi ngambil asal ngambil kan gitu ya, harganya tertera seperti itu tapi gak ngelihat expirednya, tidak melihat ukurannya misalkan gitu. Maka kasir yang baik itu menanyakan kembali, ini benernya ya ukurannya ini ya, bener ya ini ya, kayak gitu. Coba kalau ini ada promo, kalau ini gak promo, misalkan kayak gitu. Jadi itu yang kemudian baik gitu, informasi-informasi itu. Akhirnya kepuasan dari transaksi itu ada, kayak gitu ya. Jadi intinya bahwa tradisi di dalam Islam memang sangat juga diperhatikan gitu ya. Cuma tradisi yang memang sesuai dengan itu. Tapi tidak boleh kemudian kita langsung mengklaim. Karena kita harus memiliki pola dakwah yang baik. Ya, karena Indonesia ini kan penyebaran Islamnya itu tidak melalui perang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tadi menghormati budaya dan tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat dan disikapi dengan bijak. Ya, perubahan-perubahan itu pelan-pelan dan kemudian diisi di islamisasinya itu tidak menggunakan pola-pola yang kasar. Kayak gitu. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan.
1: Oke, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp nggak Ustadz?
0: Ya, monggo.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Membangun masyarakat Islam suatu tujuan yang mulia dalam berkehidupan dan bermasyarakat secara islami. Tapi bagaimana dengan orang-orang Islam yang mampu ekonominya, tapi tetap masih mau atau bahkan berusaha untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga bansos lainnya? Apakah hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang membangun masyarakat Islam begitu, Ustadz? Dari hamba Allah di Purwokerto. Ya. Monggo silakan Ustadz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, sikap kita kalau sudah masuk ke komunitas, maka kita harus mengedepankan namanya itsar. Apa itu itsar itu? Itsar itu adalah sikap rela berkorban, kita mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah itu kalau sudah masuk ke dalam masyarakat, maka kita penuhi sikap namanya sikap itsar. Ini diantara akhlak kita bermasyarakat ini. Tadi ya, diantaranya adalah kita punya sikap itsar. Nah inilah yang kemudian dalam ayat Al-Quran itu, para sahabat Ansor, ya, yang asli penduduk Madinah, kedatangan muhajirin dari hijrahnya Nabi itu, sahabat muhajirin, kemudian diterima dengan baik di Madinah, oleh penduduk Madinah. Setelah beberapa tempat menolak, kayak gitu ya, termasuk Taif itu menolak, ya, di antara hijrahnya itu. Akhirnya dipilihlah Madinah, dan penduduk sana itu sudah sangat menerima dengan legowo dan lain sebagainya. Bahkan sampai memiliki sikap itsar. Sikap ini kemudian dipuji oleh Al-Quran. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khososhah. Nah itu. Mereka itu punya sikap itsar. Padahal mereka itu miskin. Tapi mereka tidak menunjukkan kemiskinan mereka untuk kemudian menghindari dan menolak membantu sahabat-sahabat muhajirin. Nah gitu. Bahkan ada yang kemudian menyebutkan asbabun nuzulnya, sering yang kemudian saya sampaikan ya. Jadi ada orang kaya dalam sahabat gitu ya, mau bersedekah kepada orang miskin. Kata orang miskin yang pertama ketika diserahi sedekah itu, insya Allah saya sudah cukup, berikan saja kepada sahabat miskin yang kedua. Ya. Kata sahabat miskin yang kedua, berikan saja kepada sahabat miskin yang ketiga, insya Allah saya sudah cukup. Mungkin yang ketiga lebih membutuhkan. Kata yang ketiga, insya Allah saya sudah cukup, keempat saja yang keempat. Itu kayaknya lebih membutuhkan daripada saya. Kata yang keempat, berikan saja kepada yang kelima. Saya insya Allah sudah cukup dan mungkin dia lebih membutuhkan daripada saya. Kata yang kelima, berikan saja kepada yang keenam. Kata yang keenam, berikan saja kepada yang ketujuh. Kata yang ketujuh, berikan saja kepada yang kesatu. Balik lagi muter itu. Ya. Nah ini namanya sikap itsar. Nah kalau kita, beda kalau kita dikasih dalam posisi serba kecukupan, oh, namanya dikasih gratisan gitu ya.
1: Diambil.
0: Ya, diambil kayak gitu. Ya, kita tidak punya kemudian sikap itsar tadi. Kita insya Allah sudah butuh, mending diberikan kepada yang lain saja yang lebih membutuhkan. Itu namanya sikap itsar. Apalagi sampai kemudian kita menerima itu, mengurangi jatah orang miskin yang mendapatkan. Orang miskinnya sampai tidak dapat jatah gara-gara kita masuk data, kayak gitu. Nah itu kan jelas zolim ini. Jelas zolim. Kita sudah tidak punya sikap isar, tidak punya kepedulian kepada masyarakat miskin. Ya jelas zolim kita ini. Serba berkecukupan gitu. Nah itulah tidak baik. Makanya kalau sudah bermasyarakat, dipenuhilah peradaban akhlak tadi. Bagaimana kemudian membangun masyarakat dengan sikap isar, rela berkorban, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Ini yang harus dibangun sehingga ada data-data yang kemudian sekiranya tidak menjadi hak kita, ya, tapi hak orang lain yang membutuhkan, kita lepas. Kita harus legowo kemudian melepas itu, berikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Ya, apalagi kalau kemudian tadi dengan data kita yang masuk, akhirnya data orang miskin tidak masuk, salah satu orang miskin tidak masuk karena sudah penuh kuotanya kan gitu ya. Nah kuota kitanya masuk, kita yang serba tidak kekurangan gitu ya, kita sudah serba cukup, kita masuk data, masuk kuota, kuotanya cuma 100, ada nama kita, padahal kita serba berkecukupan, akhirnya ada data miskin, data orang miskin yang kemudian tidak masuk gara-gara kita datanya masuk. Sehingga kuotanya 100 itu menghabiskan kuota yang ada. Nah, itu jelas zolim. Gitu ya. Makanya membangun masyarakat di antaranya adalah peradaban akhlaknya bagaimana? Peradaban akhlaknya. Jadi Nabi tadi membahas tentang tiga peradaban. Peradaban ilmu, peradaban akhlak, dan juga peradaban hukum. Agar kemudian masyarakat itu betul-betul menjadi masyarakat yang baik. Gitu ya. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan.
1: Ya, baik Ustadz. Mungkin satu lagi nggak Ustadz?
0: Ya, silakan.
1: Dari Pak Wahyudi di Pangebatan. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah di Madinah ini ada kelompok ormas Islam yang saling menjatuhkan satu sama lain seperti halnya di Indonesia begitu Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Ya.
1: Monggo Ustadz.
0: Setiap masyarakat itu akan selalu ada persoalan, konflik gitu ya. Apalagi Arab itu kesukuannya sangat kuat sekali. Kesukuan Arab itu sangat kuat sekali. Ya. Kita tahulah perang saudara itu sering terjadi di Timur Tengah. Padahal ulamanya cerdas-cerdas. Ulamanya pinter-pinter, hafiz banyak sekali. Ya. Yang ahli tafsir, ahli hukum, ya. Faqih, fuqaha banyak sekali di Timur Tengah. Tapi masyarakatnya tidak bisa kemudian diarahkan dengan baik. Ini kenapa? Karena egoisme, kesukuan itu sangat tinggi sekali. Malah lebih banyak di sana kesukuan itu. Kalau kita lihat itu ya, kesukuan orang Arab itu, permusuhan kesukuannya itu. Ya. Kalau di Indonesia cukup ada tokoh yang menginspirasi masyarakat bisa ke sana. Kalau di Indonesia itu. Indonesia ini ulamanya enggak secerdas ulama Timur Tengah. Ulama yang di kampung-kampung itu, para kiai kampung, itu tidak secerdas mereka-mereka yang di Timur Tengah, ulama-ulama yang di Timur Tengah. Tetapi kiai-kiai kampung mampu membangun masyarakat lebih baik dibandingkan yang ada di Timur Tengah. Ya, mereka lebih didengar oleh masyarakat dibandingkan di Timur Tengah. Jadi kalau misalkan bahasa istilahnya itu gambarannya Timur Tengah ini ulamanya memberikan arahan, memberikan kebaikan, ya, ajakan dakwah, tapi nggak didengar sama sekali oleh masyarakat. Ya, mayoritas arahnya ke sana, arahnya. Ya, apalagi itu persoalan politik. Wah, itu udah nggak bisa lagi itu persoalan politik. Oh, sama-sama orang Islam. Ya, sama-sama orang Islam. Ya, tidak ada persatuan yang kemudian itu jelas konfliknya lebih tinggi. Tapi kalau di Indonesia itu cukup ada tokoh yang kemudian menginspirasi. Itu sudah sangat cukup. Misalkan gini, ada tetangga yang kemudian ya, bermusuhan, tarung, hampir mohon maaf misalnya, hampir bacok-bacokan ini. Datang kiai, ada apa ini? A, kamu sama B, ngapain kalian itu? Berdua. Mboten kiai, ini cuma latihan laga kolosal. gitu ya. Latihan itu silat kiai, kayak gitu kan. Lu kok pakai golok? Kok pakai parang? Kayak gitu kan. Ngapain? Oh ini cuma laga kolosal kiai, kayak gitu kan. Padahal asli itu, padahal asli. Tapi begitu ada kiai, mereka rikuh, ya, melemah, kayak gitu loh. Merasa nggak enak ada kiai. Yang baik ya, ya udah. Ya, setelah kiai nggak ada, baru perang lagi, nah, gitu kan. Baru perang lagi. Dalam artian bahwa keberadaan kiai mampu menenteramkan itu, mampu menenteramkan. Dan persoalan Timur Tengah itu ya itu tadi, ulamanya pinter-pinter. Tapi tidak bisa mampu membangun masyarakat yang baik. Ya, itulah persoalan. Makanya banyak orang kemudian mengatakan benar ya, kan, Nabi banyak diturunkan di Arab kayak gitu, karena orang-orang Arabnya kayak gitu kan gitu ya. Banyak orang yang mengiyakan gitu ya. Oh, ternyata Allah meminta Rasul meminta itu ya ditaruhnya di tanah Arab karena untuk membangun orang-orang berperadaban itu di Arab itu sangat tantangannya sangat tinggi, gitu. Tantangannya sangat tinggi. Tapi kalau sudah masyarakat yang sudah dari awal itu sudah baik itu ya ada di sini di Indonesia di Nusantara lah istilahnya gitu. Ya makanya peradaban yang mudah untuk kemudian didekati asalkan itu logis, asalkan itu tidak mencela, asalkan itu sangat diterima di Indonesia. Banyak kemudian pemahaman-pemahaman apapun itu banyak diterima di Indonesia. Asalkan itu tidak mengganggu persoalan-persoalan yang sifatnya kemasyarakatan. Ya tadi termasuk tradisi juga, itu sangat dihormati dan juga bijak di dalam melakukan tadi. Ya, jadi di Madinah walaupun memang itu, tapi karena adalah orang Arab gitu ya, itu suku keegoismenya tinggi, chauvinismenya tinggi, kesukuannya sangat tinggi sekali, tetap ada gitu ya. Kita bisa lihat, mohon maaf ini ya, TKW-TKW itu kalau majikannya bukan ulama, majikannya bukan orang yang ahli ilmu, alim gitu ya, itu sama halnya banyak kasus yang kemudian hamil kan gitu ya, di istilahnya itu dihamili oleh tuannya kayak gitu, dan mereka nggak merasa bersalah karena mereka menganggap bahwa TKW ini sebagai budak. Budak itu kan bisa diapa-apakan saja kan gitu ya, masih ada pola-pola seperti itu. Tapi kalau ulama, bos apa majikannya ulama, itu malah justru diangkat anak angkat biasanya kayak gitu. Jadi persoalannya itu kalau memang majikannya itu ulama, itu TKW-TKW atau TKI-TKI itu diangkat sebagai anak angkat. Tapi kalau mereka bukan orang alim, ulama, ya istilahnya itu ya sama kayak orang biasa lah kayak gitu ya. Ya jadi perbuatannya perbuatan yang biasa saja kayak gitu. Perbuatan bahkan lebih bahaya kayak gitu ya, lebih tidak hormat terhadap orang Indonesia misalkan seperti itu. Jadi intinya setiap masyarakat dimanapun itu pasti ada konflik, ada sesuatu yang kemudian menjadikan masyarakat itu pecah, pasti ada dimanapun tempatnya. Apakah maukah itu tempat dikenal sebagai tempat yang pendidikan saja itu pasti akan ada seperti itu ya, di lembaga pendidikan dimanapun yang dikatakan baik dan lain sebagainya tetap akan ada model seperti itu. Makanya perlu dibangun ya bagaimana pemahaman peradaban ilmu, peradaban akhlak dan peradaban hukum yang Kanjeng Nabi sampaikan tadi dalam sejarah gitu ya, yang terlihat nampak itu adalah pembangunan peradaban, terutama peradaban masyarakat. Setelah sempurna barulah kemudian peradaban negara, wilayah, yang bagaimana kemudian wilayah ini mencakup peradaban ilmu, peradaban akhlak dan peradaban hukumnya betul-betul ditegakkan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sofiullah untuk tausiahnya dan juga pencerahannya pagi hari ini. Dan tentunya semoga kita bisa mengambil manfaat ya dari ilmu yang diberikan oleh Ustadz Sofiullah. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf untuk pendengar yang pertanyaannya belum bisa tersampaikan dan terjawab. Semoga nanti di lain kesempatan bisa dijawab begitu ya. Dan juga pendengar, nanti sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Pendengar informasi yang pertama mengenai sebuah kapal perikanan berukuran 95 GT hangus terbakar saat bersandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegal Sari, Kota Tegal. Kemudian informasi selanjutnya, Gema Piala Dunia pagi ini akan membahas mengenai Timnas Inggris yang telah merilis daftar nomor pemain untuk Piala Dunia 2026. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026 dan kami juga akan sampaikan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

0: Pendengar informasi yang pertama, sebuah kapal perikanan berukuran 95 GT hangus terbakar saat bersandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegal Sari, Kota Tegal. Insiden tersebut diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik di ruang nahkoda. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Sebuah kapal perikanan terbakar saat bersandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegal Sari, Kota Tegal pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerusakan cukup parah pada bagian atas kapal. Kebakaran tersebut sempat menarik perhatian warga di sekitar pelabuhan. Petugas bersama pihak terkait langsung melakukan upaya pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merembet ke kapal lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan data PSDKP Tegal, kapal yang terbakar merupakan KM Usaha 3 milik Iswantoro. Kapal tersebut diketahui baru saja menyelesaikan proses docking sebelum bersandar di pelabuhan. Pengawas perikanan PSDKP Kota Tegal, Vincent, mengatakan kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Saat kejadian, masih terdapat aktivitas di atas kapal, namun tidak ditemukan adanya pekerjaan pengelasan.
2: Tadi habis docking. Nah, terus selesai docking dia sandar. Tapi kejadiannya kenapa? Karena apinya kemungkinan korsleting.
1: Laporan awal PSDKP menyebutkan kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik yang terjadi secara tiba-tiba di ruang nahkoda. Akibat kejadian tersebut, sekitar 80% bagian atas kapal mengalami kerusakan akibat terbakar. Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal, Eko Susanto, mengaku menerima informasi kejadian tersebut dari grup komunikasi nelayan dan langsung menuju lokasi untuk memantau proses penanganan.
3: Sebenarnya ini belum. Yang korbannya itulah materialnya aja dulu.
1: Hingga proses pendinginan selesai dilakukan, kebakaran dilaporkan hanya berdampak pada satu unit kapal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Polresta Cilacap menerima laporan dugaan penipuan dan penggelapan berkedok program Haji Furoda yang menyebabkan kerugian mencapai 1,25 miliar rupiah. Berikut Reni Tania melaporkan.
4: Polresta Cilacap tengah menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok program Haji Furoda atau Visa Mujamalah yang dilaporkan oleh warga Kecamatan Gandrung Mango. Dalam kasus ini, kerugian yang dialami korban mencapai sekitar 1,25 miliar rupiah. Laporan tersebut diajukan oleh Ahmad Fauzi pada Selasa 2 Juni 2026. Ahmad melapor mewakili 5 calon jemaah haji yang merupakan keluarganya, terdiri dari dirinya, istri, kedua orang tua, serta kakak. Kasus ini bermula dari penawaran paket Haji Furoda yang diterima korban melalui aplikasi pesan pada tahun 2024. Korban kemudian mendaftarkan 5 anggota keluarganya pada akhir 2025 dan awal 2026 dengan total pembayaran hampir 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya korban diminta melakukan pelunasan secara bertahap dengan alasan proses visa sedang berjalan. Agen travel juga menjanjikan visa terbit pada 21 Mei 2026 serta akan ada pengembalian dana 100% apabila keberangkatan gagal. Namun hingga mendekati jadwal keberangkatan, visa tidak kunjung terbit. Kepastian keberangkatan tidak diperoleh dan dana yang dijanjikan untuk dikembalikan juga belum terrealisasi. Atas dasar itu, korban melaporkan 2 orang yang diduga terlibat dalam penawaran program haji non-reguler tersebut ke Polresta Cilacap. Kasih Humas Polresta Cilacap, Ibda Gali Sucahyo, membenarkan adanya laporan tersebut. Dan kasus dugaan penipuan dan penggelapan paket Haji Furoda ini telah ditangani oleh penyidik dan masih dalam proses penyelidikan.
5: Polresta Cilacap menerima laporan dari warga masyarakat Gandrung Mangu atas nama Saudara Ahmad Fauzi, yaitu melaporkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Dalam ini adalah paket Haji Furoda yang dalam hal ini korban mengalami kerugian kurang lebih 1,25 miliar rupiah dan kasus ini saat ini sudah ditangani oleh Polresta Cilacap dan dalam proses penyelidikan.
4: Hingga kini penyidik masih melakukan pendalaman dan pengumpulan keterangan guna mengungkap fakta serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Galih menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai penawaran perjalanan ibadah yang menjanjikan keberangkatan cepat maupun kuota khusus. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas penyelenggara, memeriksa izin resmi travel, serta tidak mudah tergiur dengan iming-iming keberangkatan instan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
0: Pendengar, ketepatan data sosial ekonomi masyarakat di Purbalingga masih menjadi PR penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
6: Persoalan ketidaktepatan data masih menjadi PR bagi Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilihat dari masih ditemukan warga yang seharusnya masuk dalam data penerima bantuan tetapi belum tercatat. Sementara ada pula warga yang kondisinya sudah mampu namun masih masuk dalam data penerima bantuan. Hal tersebut dikatakan Sekda Purbalingga Herni Sulasti yang menuturkan bahwa data yang mutakhir dan sesuai kondisi lapangan dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya Pemkab Purbalingga terus mendorong desa dan kelurahan sebagai garda terdepan masif mengusulkan membenahi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN agar semakin akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan pelayanan publik serta berbagai program sosial ekonomi masyarakat. Sekda Herni juga meminta proses pendataan dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi kedekatan pribadi maupun hubungan tertentu. Pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif memperbarui data masyarakat termasuk perubahan kondisi ekonomi, kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk.
7: Ada yang seharusnya masuk, belum masuk, dan sebaliknya, ada yang seharusnya dia tidak masuk, tetapi masuk. Sudah tidak eranya lagi bahwa pendataan ini didasarkan kepada kedekatan baik secara darah, kedekatan secara geografis, kedekatan secara kedudukan, sudah tidak lagi Bapak Ibu. Ketepatan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki. Oleh karena itu, penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis.
6: Sekda Herni kembali menegaskan penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Mendengar informasi selanjutnya, PT KAI menutup sebanyak 2.220 perlintasan liar di berbagai wilayah di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: PT KAI terus memperkuat program penertiban perlintasan liar sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Sejak 2017 hingga April 2026, KAI bersama pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta instansi terkait lainnya telah berhasil menutup sebanyak 2.220 perlintasan liar di berbagai wilayah. Berdasarkan data terbaru, terdapat 3.888 perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.089 titik masih berstatus perlintasan liar yang membutuhkan penanganan serius dan kolaborasi lintas sektor guna mengurangi potensi resiko kecelakaan. Di wilayah Daop 5 Purwokerto, upaya penertiban perlintasan liar juga terus dilakukan. Terbaru, KAI menutup perlintasan sebidang liar di Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap yang berada di petak jalan antara Stasiun Kawunganten dan Stasiun Jeruk Legi. Sebelumnya penutupan serupa dilakukan di petak jalan antara Stasiun Slawi dan Stasiun Prupuk, Kabupaten Tegal. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Azad Habibudin mengatakan, penutupan perlintasan liar merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Dia mengimbau agar masyarakat tidak membuka kembali perlintasan liar yang sudah ditutup.
2: Kami terus mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api agar tidak membuat kembali perlintasan secara ilegal yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat yang melintas. KAI juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas dan ikut menjaga keselamatan perjalanan kereta api karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama.
1: Menurut Asad, tingginya frekuensi perjalanan kereta api di wilayah Daop 5 membuat keberadaan perlintasan liar sangat beresiko. Dalam sehari terdapat sekitar 132 perjalanan kereta api yang melintas dengan rata-rata kereta melintas setiap 12 hingga 14 menit. Data KAI Daop 5 Purwokerto mencatat hingga Mei 2026 telah terjadi 5 insiden di perlintasan sebidang yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Sementara sepanjang 2024 hingga 2025, tercatat 9 kejadian yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pengguna Trans Banyumas Koridor 4 diminta memperhatikan perubahan rute layanan mulai pertengahan Juni mendatang. Pengalihan dilakukan menyusul penutupan total jembatan Serayu Banyumas untuk mendukung pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
3: Layanan Trans Banyumas Koridor 4 akan mengalami perubahan rute sementara mulai 15 Juni hingga 30 Juli 2026. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai dampak penutupan total jembatan Serayu Banyumas yang akan dilakukan selama proses perbaikan infrastruktur oleh pemerintah. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, mengatakan penutupan jembatan membuat armada Trans Banyumas tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan hingga terminal Kebasen Kota Lama seperti rute biasanya. Selain kondisi jalan alternatif yang sempit, jalur tersebut dinilai kurang aman untuk dilalui bus berukuran besar.
4: Dan jadi diputuskan untuk rute setelah atau tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 30 Juli selama 45 hari, kita hanya sampai di Taman Wisata Kalisada yang ada sekitar 1,5 km dari titik henti dari sungai jembatan itu sebelah kanan, ke kanan berarti ya. Jadi nanti akan diarahkan ke kanan sebagai pemberhentian sementara di Taman Wisata Kalisada Kaliori.
3: Ipung menambahkan, lokasi Taman Wisata Kalisada dipilih sebagai titik pemberhentian sementara karena memiliki area yang cukup memadai untuk manuver armada dan menunggu keberangkatan kembali. Kebijakan ini juga mempertimbangkan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya selama masa perbaikan jembatan berlangsung. PT Banyumas Raya Transportasi mengimbau masyarakat, khususnya pengguna Trans Banyumas Koridor 4, untuk menyesuaikan rencana perjalanan selama masa pengalihan rute. Setelah pekerjaan perbaikan jembatan Serayu selesai, layanan Koridor 4 akan kembali beroperasi normal sesuai trayek yang berlaku sebelumnya. Fahrian Syah melaporkan.
0: Memasuki momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, peran generasi muda yang kritis kini dinilai menjadi pilar utama dalam menggerakkan aksi penyelamatan lingkungan dari kerusakan yang lebih parah. Berikut Ananda Rizky melaporkan.
5: Memasuki momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, urgensi menjaga kelestarian bumi kembali menjadi sorotan utama di Kabupaten Banyumas. Peran generasi muda yang kritis kini dinilai menjadi pilar utama dalam menggerakkan aksi penyelamatan lingkungan dari kerusakan yang lebih parah. Ketua Organisasi Seri, Muhammad Irfanul Aziz, menjelaskan bahwa momen tahun ini memiliki makna mendalam bagi generasi muda. Menurutnya, pemuda zaman sekarang sangat kritis dalam merespons fenomena peningkatan suhu bumi secara global yang kian mengkhawatirkan.
6: Penghijauan sebenarnya itu di bumi itu udah secara global panasnya udah meningkat, jadi lebih penting untuk tahap pertama itu penghijauan dan sampah.
5: Lebih lanjut, ia mengungkapkan tantangan terbesar saat ini adalah masih banyaknya masyarakat yang belum peduli terhadap kelestarian alam sekitar. Sebagai solusi, organisasi yang dipimpinnya rutin menggelar aksi penghijauan serta bersih-bersih sungai sebanyak 2 hingga 3 kali dalam setahun. Dalam setiap aksi tersebut, pihak organisasi selalu berkomitmen untuk merangkul dan melibatkan masyarakat setempat secara langsung. Strategi ini juga diterapkan untuk menggait generasi muda dengan melakukan pendekatan langsung ke sekolah dan kampus.
6: Ya, kami dari relawan gabungan ya BAV, BAV itu kan wadah ya, gabungan relawan Sebanyumas. Kita menyusup ya, masuk, kita merangkul teman-teman mahasiswa SMA gitu, dari pecinta alamnya kita melibatkan teman-teman di situ.
5: Selain itu, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, relawan, dan warga menjadi kunci mutlak keberhasilan pelestarian lingkungan. Kerja keras di lapangan akan menjadi sia-sia jika masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk merawatnya bersama. Sebagai langkah konkret sehari-hari, Irfanul aktif berkoordinasi dengan pengurus RT di kawasan bantaran sungai untuk menyediakan tong sampah. Hal ini dilakukan demi mempermudah warga sekitar dalam menjaga kebersihan lingkungan terdekat mereka. Terakhir, berkaca dari rentetan bencana alam di Banyumas yang telah memakan korban jiwa, ia menyampaikan sebuah pesan yang mendalam agar masyarakat sekitar terus menjaga lingkungan demi kebaikan bersama. Ananda Rizki melaporkan.
7: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto, Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Timnas Inggris telah merilis daftar nomor pemain untuk Piala Dunia 2026. Ada sinyal sejumlah pemain akan menjadi pilar utama saat turnamen nanti. Berikut Robin Abdulrahman dalam Gema Piala Dunia 2026.
8: Timnas Inggris telah merilis daftar nomor pemain untuk Piala Dunia 2026. Ada sinyal sejumlah pemain akan menjadi pilar utama saat turnamen nanti. Dari 26 pemain, hanya 7 yang akan memakai nomor punggung yang sama persis seperti yang ada di klub. Harry Kane akan memakai nomor 9 seperti di Bayern Munich. Lalu Jordan Pickford menggunakan nomor 1 seperti di Everton. Bukayo Saka dan Noni Mauduke akan memakai nomor 7 dan 20 sama seperti di Arsenal. Elliot Anderson mempergunakan nomor 8 seperti di Nottingham Forest, lalu Reece James setia dengan nomor 24 seperti di Chelsea. John Stones tetap dengan nomor 5 yang dia pakai di Manchester City meski dia akan pergi dari sana pada musim panas ini setelah kontraknya habis. Jude Bellingham akan memakai nomor 10 seperti di Euro 2024. Declan Rice kembali mempergunakan nomor 4, tak berubah sejak Euro 2020. Keduanya diprediksi akan menjadi pemain inti selama turnamen terakbar sepak bola dunia ini. Pemberian nomor 3 untuk Nico O'Reilly seolah menjadi isyarat akan menjadi bek kiri utama. Nomor 11 untuk Marcus Rashford, alih-alih untuk Anthony Gordon juga mengindikasikan manajer Thomas Tuchel akan memberi tempat utama pada Rashford di sektor sayap. The Three Lions akan menghadapi Selandia Baru dan Costa Rica pada tanggal 7 dan 11 Juni sebagai pemanasan sebelum memulai turnamen menghadapi Kroasia pada 18 Juni. Selanjutnya akan melawan Ghana dan Panama pada 24 dan 28 Juni. Inggris punya capaian cukup bagus dalam 10 tahun terakhir meski tidak juara. Mereka menjadi runner-up Piala Eropa 2020 dan 2024 serta lolos ke semifinal Piala Dunia 2018. Pada 2022 silam, langkah mereka terhenti di perempat final di Qatar. Jika ada pemain dalam skuad saat ini yang cedera, maka penggantinya akan memakai nomor pemain yang digantikan. Namun jika salah satu dari tiga kiper cedera serius, maka penggantinya akan memakai nomor 27. Di tanah Amerika, Inggris ingin mengangkat trofi tertinggi supremasi sepak bola 2026. Apakah mereka mampu?

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Mendengar Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita. Di Banyumas, persoalan sampah, pencemaran sungai hingga dampak perubahan iklim masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Meski kondisi lingkungan dinilai masih relatif baik, upaya menjaga kelestariannya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat dari lingkungan terkecil yakni rumah tangga. Komentar pagi ini akan membahas hal tersebut, ditulis dan dibacakan Vinta Nur Fauzia.
2: Selamat pagi, pendengar. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 seharusnya tidak berhenti menjadi seremoni tahunan. Pesan yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas justru menjadi pengingat bahwa tantangan lingkungan di sekitar kita semakin nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyumas memang masih dinilai memiliki kondisi lingkungan yang relatif baik. Lereng Gunung Slamet masih menyimpan sumber air yang jernih, ruang hijau masih dapat ditemukan, dan kesadaran masyarakat perlahan mulai tumbuh. Namun di balik kondisi itu, ada persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Sampah yang terus meningkat, pencemaran sungai, hingga dampak perubahan iklim yang makin terasa. Fenomena cuaca tak menentu belakangan ini, bahkan menjadi bukti nyata. Hujan turun di saat musim kemarau, panas ekstrim datang tiba-tiba, hingga gangguan kesehatan dan ancaman terhadap hasil pertanian mulai dirasakan masyarakat. Ini bukan lagi isu masa depan, melainkan persoalan hari ini. Yang menarik dari pesan DLH Banyumas adalah ajakan untuk memulai perubahan dari rumah sendiri. Sebuah langkah sederhana, tetapi seringkali justru paling sulit dilakukan. Memilah sampah, tidak membuang limbah ke sungai, menjaga sumber mata air, hingga mengurangi kebiasaan konsumtif adalah bentuk kepedulian kecil yang dampaknya besar jika dilakukan bersama-sama. Persoalan lingkungan memang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Sebagus apapun kebijakan pengelolaan sampah atau konservasi lingkungan, hasilnya akan terbatas jika masyarakat masih abai. Sungai tidak akan bersih jika masih menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga. Sampah tidak akan berkurang jika pemilihan dari sumbernya belum menjadi budaya. Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 mestinya menjadi titik refleksi bersama bagi masyarakat Banyumas. Karena menjaga lingkungan bukan sekedar urusan aktivis atau pemerintah daerah, tetapi soal bagaimana generasi mendatang masih bisa menikmati air bersih, udara sehat, dan alam yang lestari. Seperti pesan yang disampaikan DLH Banyumas, kita hidup di bumi ini hanya menumpang, maka sudah seharusnya kita ikut merawatnya mulai dari langkah kecil, yaitu mulai dari rumah sendiri. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Nka Mutiara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Carl Benz, pionir dalam sejarah otomotif. Carl Reinrich Benz lahir 25 November 1844 di Mühlberg, Jerman. Adalah tokoh sentral dalam sejarah otomotif yang merubah dunia dengan menciptakan mobil pertama yang ditenagai mesin bensin internal. Carl Benz menunjukkan ketertarikan dalam dunia mekanik dan teknik sejak usia muda. Ia mengejar pendidikan teknik di Karlsruhe Polytechnic, mendapatkan dasar pengetahuan kuat yang menjadi landasan untuk pencapaiannya di dunia otomotif. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Benz bekerja di berbagai perusahaan teknik, memperdalam pengalaman dalam bidang yang beragam. Namun, dia memiliki hasrat untuk menciptakan inovasi yang akan merevolusi dunia transportasi. Tahun 1883, Benz mendirikan perusahaannya sendiri, Benz & Cie, di Mannheim, Jerman. Disinilah mulai mewujudkan mimpinya menciptakan kendaraan yang mengubah cara orang bepergian. Tahun 1885 hingga 1886, visinya menjadi kenyataan. Ia memperkenalkan Benz Patent Motorwagen. Patent Motorwagen adalah mobil pertama yang ditenagai mesin bensin internal yang dirancang dan diproduksi bertujuan komersial. Meskipun sangat berbeda dari mobil modern, ini merupakan langkah penting dalam perkembangan otomotif. Mobil ini memiliki 3 roda dengan 1 silinder, tenaga 0,75 tenaga kuda, dan mencapai kecepatan puncak sekitar 10 mph atau 16 km per jam. Mesin ini adalah hasil inovasi Benz dan menjadi prototipe bagi banyak mesin bensin mobil modern. Mobil ini juga dilengkapi dengan roda berdiameter besar dan ban kayu untuk memberikan stabilitas. Benz Patent Motorwagen bukti konsep sukses yang juga menjadi kendaraan pertama yang dijual secara komersial kepada masyarakat. Ini membuka jalan bagi perkembangan industri otomotif yang akan datang. Benz & Cie mulai memproduksi dan menjual Patent Motorwagen dan beberapa unit dibangun selama beberapa tahun pertama produksinya. Ini adalah awal dari era mobil yang telah mengubah cara kita bepergian dan berinteraksi dengan dunia. 3 Juli 1886, Carl Benz menguji mobilnya dengan mengemudikannya sejauh 120 km dari Mannheim ke Pforzheim dan kembali. Perjalanan ini adalah pencapaian yang menakjubkan dan menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan otomotif. Benz berhasil membuktikan bahwa mesin bensin internal dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan dalam perjalanan panjang. Awalnya reaksi masyarakat cenderung skeptis. Waktu itu, mobil dianggap barang mewah yang hanya diakses orang kaya. Dan banyak yang meragukan masa depan teknologi ini. Namun, Carl Benz tetap teguh dalam visinya. Terus memperbaiki dan mengembangkan desainnya. Tahun-tahun berikutnya, Benz terus mengembangkan teknologi mobilnya. Tahun 1888 meluncurkan model Benz Victoria yang menjadi mobil pertama yang dilengkapi rem, ditenagai mesin, inovasi penting untuk keamanan berkendara. Tahun 1893 berhasil mengembangkan mesin 4 silinder pertama yang menghasilkan tenaga dan kecepatan. Tahun 1900, Carl Benz memperkenalkan Mercedes 35 HP yang dikenal sebagai salah satu mobil sport pertama dalam sejarah otomotif. Dengan suspensi independen dan rangka tubular ringan, canggih untuk masanya, mobil ini berhasil meraih kemenangan perlombaan otomotif, memperkuat reputasi Carl Benz sebagai produsen mobil berkualitas. Kontribusi terbesar Carl Benz untuk sejarah otomotif mungkin adalah mesin bensin internal yang ia rancang. Mesin ini merupakan hasil dari eksperimen dan inovasi yang berkelanjutan yang terus meningkatkan efisiensi, daya, dan keandalan mesin tersebut. Ini membuka jalan bagi perkembangan industri otomotif yang kita kenal sekarang. Carl Benz adalah pionir sejati dalam sejarah otomotif yang memahami tren masa depan dan mengubahnya menjadi kenyataan.
meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah teknologi dan mobilitas manusia, yang memahami tren masa depan dan mengubahnya menjadi kenyataan. Meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah teknologi dan mobilitas manusia. Demikian esensi buku Sejarah Otomotif karya Carl Benn dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja membuka mata ya, apalagi di perantauan juga begitu ya, dan tentunya Sabtu pagi ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk menikmati suasana kota ya, suasana Purwokerto ini yang nyaman, sejuk ya, setelah di sepekan ini sibuk dengan pekerjaan, kuliah begitu ya, atau aktivitas selama sepekan. Jadi tidak ada salahnya untuk memanfaatkan akhir pekan ini sedikit bersantai dengan eksplorasi sudut-sudut kota ya. Atau bisa juga memulai pagi ini dengan berolahraga ringan ya, menikmati sarapan seperti soto ya, mendoan hangat, wah asik sekali ya. Atau mungkin hanya sekedar jalan-jalan menikmati suasana Purwokerto yang tentunya masih tenang ya, karena ini belum banyak yang berlalu lalang. Sudah ada yang berolahraga, jogging, jalan santai ya, boleh diikuti. Dan untuk Anda yang mungkin sedang jauh dari keluarga ya, di perantauan, tentunya kegiatan sederhana seperti ini bisa menjadi cara untuk menjaga semangat sekaligus mengurangi rasa jenuh ya selama di perantauan. Kita bisa juga untuk manfaatkan waktu di Sabtu pagi ini ya, mengunjungi ruang terbuka hijau, berburu kuliner ya, membaca buku di tempat yang nyaman, atau mungkin berkumpul bersama dengan teman-teman sesama perantauan ya. Jadi siapa tahu dari obrolan santai ini justru malah lahir ide-ide ya, peluang atau pengalaman yang berharga tentunya. Dan yang tidak kalah penting ya, jangan lupa untuk menyempatkan diri menghubungi keluarga di kampung halaman ya, karena sebuah pesan singkat atau panggilan telepon di akhir pekan seringkali menjadi hal yang paling dinanti oleh orang tua dan keluarga di rumah ya. Jadi untuk Anda yang sedang di perantauan di Purwokerto khususnya ya, bisa nikmati Sabtu pagi ini dengan penuh rasa syukur dan semangat. Kita jadikan kota ini bukan hanya tempat singgah ya, untuk belajar, untuk bekerja, tetapi juga tempat untuk bertumbuh, membangun mimpi juga, dan tentunya menciptakan cerita-cerita baik ya di masa depan ya. Tentu tetap bersama kami, teman setia Anda begitu ya, untuk mengawali akhir pekan ini ya. Jadi kami akan selalu memberikan informasi-informasi dan lagu-lagu yang akan menunjang semangat Anda di Sabtu pagi ini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Pendengar, kita pagi hari ini akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Taufik. Halo, selamat pagi Mas Taufik.
4: Selamat pagi Mbak Inka.
3: Ya, silakan untuk laporannya pagi hari ini.
4: Oke, baik Mbak Inka, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Sabtu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari Simpang Kor Satria. Di Simpang Kor Satria di pagi hari ini terpantau cukup ramai. Namun untuk antrian masih belum terlalu panjang di pagi hari ini karena memang masih cukup pagi ya. Dan juga beberapa sekolah atau mungkin instansi banyak yang libur di hari Sabtu ini sehingga memang arus kendaraan lebih sepi dari hari-hari sebelumnya. Dan tentunya untuk Simpang Kor Satria sendiri masih dalam kondisi yang normal dan masih lancar lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau lancar dari arah timur yang melintas ke arah barat maupun ke arah utara, dan tentunya dari arah barat yang melintas ke arah utara juga dalam kondisi yang lancar di pagi hari ini, normal, dan tidak ada hambatan ataupun kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan kemudian juga terpantau hingga di Simpang Sawangan. Untuk Simpang Sawangan sendiri juga terpantau masih lancar di pagi hari ini. Tidak ada antrian yang terlalu panjang di Simpang Sawangan, baik itu dari arah timur, dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto, maupun dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung. Dan dari arah barat juga terpantau masih lancar dan masih normal di pagi hari ini. Dan berlanjut hingga di Simpang Bairi Kodim yang tentunya masih lancar dan masih normal. Hingga di Bundaran Underpass Jalan Sudirman juga dalam kondisi yang lancar dari kedua arah, dari arah barat maupun dari arah timur. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas di pagi hari ini tentunya cukup ramai karena memang selain lalu lintas dari kendaraan juga ada aktivitas di Pasar Karang Luas. Sehingga memang untuk lalu lintas di pasar tersebut, di simpang tersebut lebih ramai karena memang ada lalu lintas di jalan dan juga ada di badan jalan juga sedikit digunakan untuk aktivitas di pasar Karang Luas. Namun untuk simpang Karang Luas juga masih dalam kondisi normal, tidak ada kendala ataupun hambatan selain di traffic light. Menunggu traffic light saja. Dan kemudian kita beralih ke Simpang Kali Bagor. Untuk Simpang Kali Bagor di wilayah selatan, ini dari arah Banyumas yang akan menuju ke Sokaraja melalui Simpang Kelenteng maupun ke arah barat melalui Simpang Sangkal Putung, ini masih lancar dan antrian juga belum terlalu panjang. Dari arah sebaliknya, dari arah Sokaraja yang akan masuk ke yang akan melalui Simpang Kali Bagor ke arah Banyumas juga masih normal di pagi hari ini, tidak ada kemacetan maupun tidak ada hambatan di simpang tersebut. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini masih dalam kondisi yang normal dan masih lancar. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk pendengar yang akan mengakses CCTV secara pribadi bisa mengakses website banyumaskap.go.id/cctv. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mbak Inka.
3: Baik, terima kasih Mas Taufik untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
4: Siap Mbak Inka.
2: Sekian info lalu lintas.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah